93% dari total belanja daerah. Tak hanya pendidikan, Pemprov Jawa Timur juga merogoh kocek lebih dalam untuk sektor pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR dengan alokasi 2,10 triliun. Khoifah menyebut tambahan anggaran infrastruktur diarahkan untuk memenuhi kewajiban pelayanan publik serta meningkatkan kemantapan jalan provinsi. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur Khoifah Indar Parawansa juga memaparkan tren positif ekonomi Jawa Timur, di mana ekonomi Jawa Timur pada semester 1 2026 tumbuh 5,84%, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa. Pertumbuhan ini diikuti penurunan angka kemiskinan per Maret 2026 sebesar 0,24%, menjadi 9,6%, lebih baik dibandingkan laju penurunan nasional yang hanya 0,18%. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah pertumbuhan yang inklusif, di mana peningkatan pertumbuhan berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Pendapatan daerah Jawa Timur naik menjadi 26,49 triliun, ditopang utama oleh peningkatan retribusi BLUT. Khoifah juga mengatakan peningkatan belanja daerah sebesar 2,64 triliun yang lebih tinggi dari kenaikan pendapatan membuat kondisi keuangan menjadi defisit 3,37 triliun. Namun Khoifah memastikan defisit tersebut tertutup secara penuh oleh silpa tahun 2025, di mana silpa tahun 2025 sebesar 3,38 triliun berdasarkan laporan keuangan Pemprov Jawa Timur yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI).

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 Agustus 1934 dibukanya penjara Alcatraz. Selanjutnya 11 Agustus 1987 berdirinya Arema Malang Klub Sepak Bola Indonesia. Tanggal yang sama 2003 Ridwan Isamuddin atau Hambali pemimpin jemaah Islamiyah ditangkap di Bangkok, Thailand. Tanggal 11 Agustus 2014 meninggalnya aktor komedi Robin Williams.
0: Moment on this day.

0: Tips kesehatan, yang pertama, kenali gejala serangan jantung. Apa saja gejala serangan jantung? Yang pertama, nyeri dada kiri yang disertai penjalaran ke pundak atau ke punggung atau ke rahang, kemudian diperberat dengan aktivitas dan membaik dengan istirahat. Yang kedua, sesak nafas. Yang ketiga, mual atau muntah atau nyeri di daerah ulu hati yang sebelumnya tidak pernah dialami atau tidak ada riwayat sakit lambung. Yang keempat, pingsan atau gangguan irama jantung yang dirasa tidak teratur. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter atau dokter jantung terdekat. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!

0: Dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Ya, sekarang pukul 7:14. Anda yang harus berangkat lebih pagi, selamat memulai perjalanan. Kalau belum, selamat menyiapkan segala sesuatunya. Ya, kalau Anda naik mobil, dicek lagi fungsi-fungsi yang paling penting itu rem. Kalau tidak musim penghujan, kalau musim penghujan ya wiper itu penting. Ya, mudah-mudahan lancar melintas di ruas arteri maupun tol, tiba selamat sampai di tujuan. Kita buka catatan informasi kita, sahabat Mercury, Direktorat Jenderal Pajak, sahabat bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM dan DJB, ini mempercepat transformasi layanan publik di Surabaya dengan mengintegrasikan KSWP ke sistem layanan BPOM. Langkah yang membuat verifikasi perpajakan menjadi lebih cepat sekaligus membuka layanan terpadu bagi masyarakat, ya, yang kemarin itu uji cobakan di mal pelayanan publik secara digital. Integrasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pelayanan yang tidak lagi berjalan sendiri-sendiri. Ya, konfirmasi status wajib pajak atau KSWP ini penerapannya ya pada layanan publik Balai Besar POM BP POM Surabaya kemarin dilakukan kunjungannya untuk diinspeksi begitu apakah sudah berjalan sesuai tujuan integrasi. Masyarakat yang membutuhkan layanan BPOM sekaligus administrasi perpajakan sekarang ini diarahkan pada proses yang lebih praktis ya, melalui pemanfaatan sistem dan data yang saling terhubung. Karena memang DJP, Direktorat Jenderal Pajak bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM, ini sudah mencoba untuk berkolaborasi, menyatukan, dan memastikan penerapan konfirmasi status wajib pajak itu berjalan, yang kalau menurut Direktur Teknik atau Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi DJP, Hantriono Joko Susilo, salah satu implementasi nyata Cortex DJP diwujudkan melalui integrasi layanan KSWP dengan sistem layanan publik BPOM. Sebelum integrasi dilakukan, proses KSWP masih berjalan sesuai sistem yang terpisah dari sistem administrasi layanan publik BPOM sehingga pemanfaatannya tidak optimal. Nah, dengan sudah terintegrasinya KSWP dengan sistem administrasi layanan publik BPOM, maka proses verifikasi status perpajakan bisa dilakukan secara lebih sederhana, cepat, efisien, sehingga mendukung pelayanan mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurut Hantriono, integrasi itu bukan sekedar menyatukan sistem, tapi juga menjadi langkah memangkas proses administrasi yang sebelumnya berpotensi membutuhkan tahapan manual. Sahabat, kolaborasi pelayanan di MPP Kota Surabaya, Mall Pelayanan Publik Siola itu, ikut diwujudkan melalui penyediaan loket kolaborasi antara BPOM dan DJP. Kehadiran loket ini memungkinkan masyarakat memperoleh informasi, konsultasi, serta pendampingan terkait layanan BPOM dan juga administrasi perpajakan dalam satu lokasi. Ya, kalau Anda membutuhkan, silakan diuji coba. Kalau ada masukan-masukan, monggo saja disampaikan. Ya.
1: Informatif dan inspiratif. Mercury Morning Show 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah terpikir nggak kebiasaan anak merapikan mainan atau tempat tidurnya bisa menjadi kunci sukses di masa depan? Mungkin terdengar sepele, tapi ada kaitannya loh. Menurut studi jangka panjang yang dilakukan di Harvard Grand Study, anak yang terbiasa melakukan pekerjaan rumah, termasuk merapikan, cenderung lebih sukses dan bahagia. Kenapa bisa begitu? Karena kebiasaan ini melatih beberapa hal penting, sahabat. Pertama, melatih keterampilan organisasi. Saat merapikan, anak belajar menata barang secara sistematis yang berguna untuk mengelola tugas nantinya. Terakhir, keterampilan penting seperti manajemen waktu dan perhatian pada detail juga ikut terasah lho. Tentu, peran orang tua di sini penting untuk mencontohkan dan membiasakan anak merapikan barangnya. Jadi, ini bukan sekedar soal kebersihan, tapi investasi berharga untuk masa depan anak.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widiatmoko, mendesak Inspektorat Kota Surabaya mengusut tuntas dugaan jaringan penipuan lowongan kerja di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Desakan itu muncul setelah dua oknum tenaga harian lepas atau THL dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP diberhentikan karena diduga menjanjikan posisi sebagai pegawai Pemkot dengan meminta sejumlah uang kepada korban. Yona menegaskan kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada dua pelaku. Menurutnya, Inspektorat perlu menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dan melakukan observasi menyeluruh hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Politisi yang akrab disapa Cak YB itu juga menegaskan bahwa kerugian korban bukan menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kota Surabaya. Pengembalian uang sepenuhnya menjadi tanggung jawab oknum pelaku, sementara korban dipersilahkan menempuh jalur hukum. Komisi A DPRD Surabaya memastikan akan memanggil Inspektorat dan BKPSDM untuk membahas langkah tindak lanjut. Masyarakat pun diimbau tidak mudah percaya pada janji masuk menjadi pegawai Pemkot dengan imbalan uang, karena seluruh proses rekrutmen resmi hanya diumumkan melalui BKPSDM Kota Surabaya. News on the Spot.

0: Hai guys, gue Wilkos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyian terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Halo sahabat Mercury, saya Rizal dari Surabaya Night Ride. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Moment on this day.
4: Tanggal 11 Agustus 1934 dibukanya penjara Alcatraz. Selanjutnya 11 Agustus 1987 berdirinya Arema Malang Klub Sepak Bola Indonesia. Tanggal yang sama 2003, Ridwan Isamuddin atau Hambali, pemimpin jemaah Islamiyah, ditangkap di Bangkok, Thailand. Tanggal 11 Agustus 2014, meninggalnya aktor komedi Robin Williams.
3: Moment on this day.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernahkah Anda mendengar istilah milioner? Ini sebutan untuk seorang yang tajir melintir dan memiliki kekayaan yang sangat banyak. Tapi bagaimana dengan mereka yang gak punya uang atau uangnya sedikit? Sebenarnya mereka punya sebutan gak sih? Jangan salah sahabat, kini mereka punya julukan baru. Namanya Nilioner. Istilah ini muncul di tengah tren flexing atau pamer kekayaan di media sosial. Begitu muncul, istilah ini langsung viral. Nilioner diperkenalkan pertama kali oleh akun Instagram Society dan diusulkan sebagai kata baru oleh Collins Dictionary. Ungkapan ini menyindir realitas banyak orang yang sedang berjuang secara finansial di tengah tekanan ekonomi. Istilah Nilioner memunculkan respon beragam dari para netizen. Banyak yang merasa relate dan menjadikan istilah ini sebagai bentuk pelampiasan humor. Bahkan beberapa warganet menganggap kalau ini adalah gelar baru yang lebih keren dibanding sebutan miskin. Meski terdengar lucu sahabat, istilah Nilioner mencerminkan kondisi nyata keuangan masyarakat saat ini. Istilah ini membuat banyak orang memberi ruang untuk menertawakan keadaan diri sendiri sambil tetap semangat menjalani hidup. Nah sahabat, ternyata dalam kondisi kantong kosong pun kini ada sebutan yang terdengar elegan ya. Bukan miskin, tapi Nilioner.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Anggur Sabah juga kaya akan kalium dan zat besi yang bisa mencegah kram otot dan anemia. Kemudian buah ketiga yang wajib tersebut baik untuk mendukung pertumbuhan tulang dan mendongkrak daya tahan tubuh. Selain itu, sahabat mangga juga bisa memenuhi 50% kebutuhan vitamin C harian Anda. Buah keempat yang wajib Anda konsumsi adalah apel. Satu buah apel berukuran sedang mengandung quercetin, antioksidan yang sangat baik untuk menjaga degenerasi sel otak, sehingga Anda bisa terhindar dari penyakit Alzheimer. Buah kelima yang wajib Anda konsumsi adalah blueberry. Blueberry mengandung antioksidan dan vitamin C yang bisa membantu Anda dalam melawan berbagai penyakit. Berbagai penelitian sahabat juga menyebutkan bahwa seseorang yang rutin mengkonsumsi blueberry bisa terhindar dari penuaan dini.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril,
4: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
2: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji Kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
8: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
8: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
8: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
8: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
9: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Show Solusi SDM bersama MSI Consulting hanya di 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Oke, kita ketemu lagi di Talk Show Solusi SDM dan saya Aldi masih kembali bersama Anda untuk mengantarkan program ini sampai nanti di titik 9 pagi ya. Dan seperti biasa, teman-teman dari Magnet Solusi Integra MSI Consulting akan menemani saya, juga menemani narasumber tamu kita. Abi, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Pak Aldi?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sehat. Kita berdua sehat ya. Narasumber juga sehat ya pastinya ya.
2: Sehat Pak.
1: Sehat ya. Silakan diperkenalkan Abi. Narasumber kita ini siapa? Dari mana? Karena namanya panjang.
2: Wah ini.
1: Kabar kamu ya.

0: Tapi luar biasa nih, namanya panjang tapi tadi sudah sempat kenalan, apa panggilan istimewanya Mbak Mega.
1: Ini orang partai ini bahaya ya. Ida Ayu Kade Mega
2: Melania.
1: Melania. Panggilan apa namanya? Panggilannya Mega. Oke, okay, Mbak Mega. Beliau ini adalah talent acquisition specialist dari PT Dutakom Wibawa Putra, atau yang kalau Anda saya sebut di net mungkin lebih kenal ya.
2: Iya, betul,
1: daripada
2: Pak.
1: PT-nya. Ini internet service provider. Ya.
2: Provider.
1: Oke, okay, dan so far so good di net?
2: So good, Pak. Lagi rame kayaknya ini ya.
1: Lagi rame ya?
2: Rekrutmennya ya terutama. Masih,
1: oh, saya kira gegeran enggak ya.
2: Oh, enggak. Kita aman damai sentosa ya,
1: oh,
2: Pak.
1: Oh, aman sentosa. Mbak Mega ini dari Bali?
2: Iya, Pak. Saya asli Bali.
1: Asli Bali. Oh, oke. Okay. Sudah lama di Surabaya?
2: Sudah, Pak, dari Brojol ya di Surabaya.
1: Oh,
2: oh. Gitu.
1: Ayah Bali, ibu?
2: Ayah, ibu semua dari Bali. Saya aslinya Bali, cuman memang udah lama di Surabaya sih, Pak.
1: Iya, gitu. Tapi logatnya ya?
2: Enggak ada ya, Pak.
1: Enggak hilang ya. Ya, ya, oke, okay, oke, okay, selamat datang. Cerita sedikit, Dutakom Wibawa Putra berdiri kapan? Terus kemudian apa saja yang bisa dilayani, silakan. Mbak Mega.
2: Oke, jadi Dutakom Wibawa Putra atau Dinet sendiri ini kita bergerak di internet service provider ya, Mbak ya, gitu. Jadi seperti yang udah dikenal, udah cukup lama, udah yeah. 17 tahun lebih gitu kita berkecimpung di dunia IT ya, di internet service provider gitu. Untuk produknya kita macam-macam ya, Pak ya, gitu. Selain kita penyedia internet, kita juga penyedia mail juga, cloud juga gitu. Dan sekarang kita udah mulai cukup besar gitu, besar dalam artian kita udah meranah juga ke area-area yang gak cuma di Jatim nih, Pak, gitu.
1: Oh, okay.
2: Jadi kita udah mulai ke Bali juga, ke Sulawesi, kita juga ada di Jabar dan Jateng gitu.
3: Luar biasa.
1: Jakarta pasti ya?
2: Jakarta pasti, Pak.
1: Pasti gitu. Ya, oke. Okay.
2: Jakartanya kita Jabar, full Jabar ya, Pak ya. Nggak cuma Jabodetabek aja gitu.
1: Iya, iya, iya, oke. Okay. Kantor di mana sekarang?
2: Kita di Ciputra World, di lantai 30, Pak.
1: Lantai 30 ya?
2: Lantai 30, tinggi ya.
1: MSI 31 ya?
2: 31.
1: Atasnya. Gitu.
2: Bisa ketemuan berarti ya, Mbak Be.
3: Oh, bisa.
2: Ya,
1: bisa, bisa. Oke, oke, oke. Selamat datang di talk show ini. Terima kasih sudah memenuhi undangan.
2: Iya, terima kasih juga Bapak dan Mbak juga.
1: Iya, dari Magnet Solusi Integra ini, Mbak AB. Nama lengkapmu itu siapa sih?
4: Nabila Brenur Anissa, Pak.
1: Nabila, panggilannya AB.
4: Panggilannya AB.
1: Nama panjangnya ABCD.
4: Iya. Panjang nanti ya.
1: Iya, iya. Oke, Nabila, B, kita hari ini bicara soal banyak lowongan kok masih sulit dapat kandidat.
4: Yes, betul. Tadi seperti udah disampaikan sama Mbak Mega gitu,
1: Mbak
4: ya.
1: Mega.
4: Tadi lagi rame-ramenya rekrutmen ya, Mbak ya.
2: Iya, betul, betul.
4: Tapi sekarang isunya terkait dengan rekrutmen itu banyak apa kandidat yang kita dapat tapi belum tentu bisa sesuai ya. Jadi sekarang perusahaan semakin sulit gitu ya mendapatkan kandidat yang tepat, kemudian juga tantangan rekrutmen di era saat ini ya luar biasa sekali. Ada talent war dan sebagainya, dan juga nanti kita akan bahas terkait dengan strategi kira-kira bagaimana perusahaan bisa mendapatkan kandidat yang tepat.
1: Ya, pada akhirnya kita berharap mudah-mudahan solusinya nanti kalau Anda sahabat Mercury mengalami kondisi yang sama itu ada manfaat, ada banyak manfaat yang bisa kita petik dari diskusi hari ini. Tapi kita bisa mulai dari soal mapping di pasar tenaga kerjanya sendiri. Sekarang kan katanya kita itu jumlah tenaga kerjanya, jumlah pencari kerjanya kan ya, banyak ya.
2: Banyak ya, Pak ya.
1: Iya, tapi kenapa ya kok masih dibilang sulit untuk bisa mendapatkan tenaga kerja yang sesuai? Kenapa, Pak Mega?
2: Oke, mungkin kalau dari sisi saya sendiri ya, Pak ya, yang handle rekrutmen gitu, apalagi untuk di perusahaan IT gitu. Nah, sebenarnya kebutuhan di IT sendiri itu lumayan cukup banyak ya, Pak ya. Maksudnya secara perkembangan tuh cukup besar juga gitu.
1: Yeah, yeah.
2: Nah, mungkin dengan banyaknya pencakar yang mungkin sempat dimention sama pemerintah juga ya, Pak ya, hampir ribuan gitu mereka yang sekarang sedang mencari pekerjaan gitu. Cuman yang mungkin menjadi pertimbangan sendiri itu lebih ke penyesuaian ya, Pak ya. Fitnya mereka secara kualifikasi dengan kebutuhan kita di perusahaan IT gitu. Nah, ini mungkin yang menjadi lumayan gejolak buat kita sebagai rekrutmen gitu, Pak dan Mbak AB gitu. Nah, mereka ini sebenarnya punya skills begitu, Pak. Tapi mungkin lebih ke gimana mungkin mereka ketika menyampaikan gitu ya, di secara prosesnya itu mereka yang masih belum bisa gitu. Ya masih kayaknya cukup masih belum ketemu nih fitnya di mana. Mungkin lebih ke secara kualifikasi ya, Pak. Seperti itu gitu. Nah, itu yang mungkin lumayan bikin gejolak juga di kita untuk di prosesnya gitu. Jadi ada yang kayak CV-nya itu oke gitu ya, Pak Babe ya, gitu kayak wah kayaknya ini perfect candidate gitu. Nah, ketika di proses interview itu kadang-kadang mereka yang malah tidak dipersiapkan dengan baik gitu. Mereka punya skills dan pengalaman yang cukup baik, tapi ketika mereka di proses interview ini mungkin mereka masih agak gugup gitu ya, Pak ya, atau enggak gitu. Gugup sehingga mereka tidak bisa menjelaskan atau menyampaikan itu dengan baik. Sebenarnya banyak metode yang bisa kita lakukan ya, Mbak Abe ya.
0: Betul.
2: Dalam proses interview itu gitu.
1: Jadi kalau menurut Mbak Mega itu bukan karena skill mereka yang kurang ya,
2: persiapan sih Pak.
1: Iya, persiapan atau persiapan dalam mereka, tanda petiknya kemampuan mereka menjual dirinya.
2: Iya betul, personal branding ya
1: personal
2: Pak ya.
1: Personal brandingnya ya, yang kurang. Nah itu tugasnya AB itu. Tugasnya MSI maksudnya.
0: Tugasnya MSI. Ayo. Ya. Ke MSI.
1: Betul. AB kalau apa namanya dengan pertanyaan yang sama melengkapi Mbak Mega, apa kalau dari sudut pandang Anda kenapa masih susah mencari talent terbaik ini?
0: Ya, sebenarnya menyambung sama Mbak Mega ya, tadi yang disampaikan juga benar Pak, mungkin dari segi kandidatnya gitu ya. Tapi juga sekarang itu memang kalau dari tenaga kerja sekitar, kalau dari data BPS deh, itu saya sempat baca ada 155 juta ya, 155 ribu apa 155 juta di Indonesia itu yang masih jadi angkatan kerja gitu, jadi masih belum bisa mendapatkan kerja. Di antara lain itu kadang bukan talentanya atau istilahnya
2: skillnya
0: ya yang bermasalah, tapi memang kadang-kadang juga dari sisi perusahaan juga mencari yang memang tepat gitu. Kadang kita dapat nih ada kandidat yang terbaik gitu ya, yang bagus, pengalamannya luar biasa, ya udah bertahun-tahun lah, udah sampai kakek nenek gitu ya. Tapi tapi terkadang juga belum tentu itu yang sesuai gitu dengan kebutuhan perusahaan, karena kan balik lagi setiap perusahaan punya kualifikasi yang berbeda, kemudian juga kompetensi yang dibutuhkan dan lain sebagainya gitu. Dan sekarang permasalahan rekrutmen itu di talent mismatch gitu. Jadi bukan lagi kita mencari yang terbaik, tapi kita sekarang sedang talent war untuk mencari yang tepat gitu ya. Betul. Okay. Kalau dari Mbak Mega kan mungkin dari segi IT ya. Nah, kalau di MSI sendiri itu kita punya rekrutmen-rekrutmen juga tuh juga sama seperti itu, Pak. Jadi kita wah, lihat tuh banyak yang high fit gitu kan. Tapi kita perlu lihat lagi, kita seleksi lagi kira-kira benar nggak yang ditulis oleh kandidatnya gitu. Terlepas dari yang tadi, kalau dari seginya Mbak Mega tuh dari kandidatnya kurang persiapan, tapi kalau dari kita ngelihatnya dari CV ini udah oke, tapi kira-kira apakah yang disampaikan tuh memang ada kontribusi terhadap perusahaan gitu. Kurang lebih.
1: Tapi Anda setuju nggak dengan kata Mega tadi bahwa ternyata personal branding itu menjadi salah satu kendala, menjadi salah satu kendala yang sampai sekarang masih cukup banyak ditemukan?
0: Iya, cukup banyak ditemukan personal branding itu, baik itu secara langsung ya Mbak Mega ya, maksudnya ketika kita berhadapan langsung kira-kira apakah memang sesuai gitu ya dengan wah CV-nya garang banget nih, tapi pas waktu datang kok mungkin ada grogi atau nyalnya jadi ciut dan sebagainya. Itu kan juga jadi penilaian juga ya bagi kita yang baru pertama kali lihat. Terus juga sekarang sosial media nih, kita kan lagi banyak apa ya istilahnya bisa memanfaatkan teknologi ya gitu ya, teknologi-teknologi yang ada di dunia ini. Nah itu kalau misalnya kita tidak gunakan dengan baik, dalam artian misalnya kita punya kontribusi apa tapi kita tidak kembangkan atau tidak ditampilkan gitu ya, ataupun di perusahaan juga kita sudah jadi karyawan juga tidak ditampilkan juga, nah itu apa ya, jadi rugi sendiri nanti jatuhnya gitu. Jadi tetap personal branding itu penting sekali untuk ya,
1: ini,
0: sekarang
1: ini Mbak Mega, ini ada kaitannya dengan era sekarang nggak ya? Karena sekarang kan apa-apa diselesaikannya lewat sosial media begitu kan. Nah itu yang membuat mereka mungkin jadi apa, kalau istilah saya nggak tahu tepat apa nggak, banci tampil begitu ya. Ketika face to face apa namanya interview seperti itu, mereka jadi kagok, mereka jadi nggak terbiasa. Ada pengaruhnya nggak ya?
2: Di sosial media Pak ya berarti ya.
1: Karena kan cara mereka menyelesaikan segala sesuatunya itu sekarang dengan mau curhat di sosmed, mau
0: apa-apa
1: di sosmed. Apakah itu yang kemudian membuat mereka ketika harus face to face interview itu mereka jadi nggak percaya diri?
2: Kalau kita bilang sosial media ya Pak, sebenarnya kan banyak part buat kita bisa personal branding gitu. Nah mungkin ini lebih ke ranah profesionalitas ya Pak, kalau bisa dibilang gitu. Mungkin kalau untuk mereka cara menyelesaikan masalah, drama dan lain sebagainya, mungkin saya kurang tahu ya Pak ya. Kalau dari sisi ranah profesionalitas sebenarnya itu cukup berpengaruh gitu. Kalau saya kan paling banyak itu main di LinkedIn ya Pak sama Mbak Abe gitu. Gimana kita nyari kandidat-kandidat yang misalnya mereka secara kualifikasi ini cukup niche gitu. Kita nggak bisa bilang kalau niche itu kita cari mereka yang aktif buat melamar kita. Gitu pasti kita melakukan yang namanya passive hiring kan Pak. Gitu kita approach mereka melalui LinkedIn gitu. Nah di LinkedIn ini lumayan menjadi media sosial utama saya, walaupun di ranah ya, bukan di ranah ya Pak ya, lebih ke free time saya itu saya suka banget ngelihat LinkedIn karena mereka di sana tuh sharing Pak. Jadi lebih ke sharing. Sharing dalam artian gimana mereka misal menghadapi kandidatnya seperti ini, itu gimana gitu. Nah akhirnya mereka tuh ngasih POV yang lebih luas gitu Pak. Sama halnya kayak misalnya kita cari kandidat yang IT begitu ya Pak. Menjadi kandidat di IT, mereka tuh biasanya sharing mereka ada project apa dan lain sebagainya. Ini lumayan cukup menarik perhatian saya Pak di dunia LinkedIn khususnya ya. Nah mungkin ngaruhnya itu lebih ke gimana apa yang mereka sharing Pak melalui media sosial gitu. Kalau kalau tujuan mereka adalah untuk personal branding, pasti mereka akan lebih banyak sharing aktivitas mereka yang profesional. Kayak semisal saya, mungkin saya lebih sharing untuk kayak misalnya saya ngisi materi atau mungkin saya hadir nih di Mercury, saya sharing di LinkedIn gitu. Nah atau misalnya teman-teman yang di IT, mereka habis dapat project freelance apa, mereka sharing gimana struggle-nya mereka, gimana cara mereka menyelesaikan struggle-nya mereka dari proses project itu. Nah itu Pak yang sebenarnya menjadi daya tarik mereka di personal branding mereka.
1: Tapi mereka belum banyak melakukan itu untuk
2: belum
1: anak-anak.
2: Banyak, betul. Okay. Itu dia Pak. Sebenarnya LinkedIn, Instagram, bahkan Twitter X itu bisa gitu. Semua platform tuh bisa buat kita jadikan tempat sharing. Saya banyak nemuin di, misalnya kita bisa bilang kalau Instagram tuh threads ya Pak ya, sekarang yang lagi hype gitu. Terus Twitter juga mereka bikin threads, X itu mereka juga bikin threads. Nah banyak para profesional misalnya di psikolog juga mereka tuh sharing di media itu gitu. Orang-orang farmasi, orang-orang yang bekerja di kedokteran gitu ya, spesialis-spesialis mereka sharing di media itu gitu. Sebenarnya itu big impact ketika mereka sharing itu ke media sosial, karena kita nggak memungkiri juga ya Mbak Abe, orang-orang itu akan sebelum melakukan sesuatu mereka tuh akan research dulu. Research itu bisa di mana aja, bisa di Google,
1: mencari rekam jejak ya,
2: rekam jejak mencari gitu, rekam bisa jejak. Ke media sosial gitu. Mungkin paling banyak mereka akan mengunjungi media sosial gitu. Mungkin Mbak Abe misalnya mau nyobain tea yang lagi booming gitu, pasti searchnya pasti di media sosial, gitu. Apa ya yang okay gitu. Kita mau apply di suatu perusahaan, mungkin mereka mau cari tahu terkait MSC gitu ya Mbak ya, mereka pasti cari tahu lebih ke reviewnya mereka gimana.
1: Nah itu
2: part media sosial yang sebenarnya bisa digunakan dengan baik sih Pak kalau menurut saya.
1: Mbak Minggu itu kan lebih banyak terlibat dalam talent scouting ya SDM di kantornya. Nah apakah memang ada perbedaan antara anak-anak yang masih fresh graduate yang baru lulus dengan ketika Anda mencari atau mau wawancara menginterview mereka yang baru lulus dengan mereka yang sudah sedikit
2: experience.
1: Ya sudah experience. Itu beda banget cara mereka personal branding ya.
2: Beda Pak. Tergantung, saya nggak menutup kemungkinan juga saya bisa hire mereka yang fresh grad gitu. Maksudnya kita sebagai rekrutmen tuh nggak bisa kayak menutup mata gitu ya, Pak ya, dengan kita nggak menerima mereka fresh grad gitu. Lebih ke kalau kita lihat teman-teman yang fresh grad sama yang udah experience gitu, mungkin mereka ketika menyampaikan secara pengalamannya kayak misalnya penyelesaian masanya akan terlihat beda dengan teman-teman yang fresh grad. Tapi teman-teman fresh grad yang dia secara aktivitinya lebih aktif di perkuliahan itu, mereka akan menemukan okay-nya kok Pak sebenarnya. Gitu, mereka bisa menyampaikan apa yang skills yang mereka punya gitu, walaupun kita misalnya cari yang experience gitu. Gitu sih Pak gitu. Jadi gimana cara mereka menjelaskannya sebenarnya penting gitu, apalagi teman-teman fresh grad yang mereka sering dulu ikut perkuliahan, debat dan lain sebagainya, itu kan kelihatan ya
1: kelihatan
2: Pak ya,
1: banget
2: ketika di proses
1: gitu, ya.
2: Interview wah kayaknya bisa ini mereka mereka prospek di perusahaan kita walaupun mereka masih fresh grad. Jadi cara kita ngebentuk mereka ya Pak ya, ketika di perusahaan kita itu okay, masih bisa gitu dengan mereka yang experience. Maksudnya nggak bisa kita bandingin yang kayak 50-50 gitu ya Pak ya gitu. Tapi fresh grad juga mereka sebenarnya punya skills.
1: Sebenarnya gitu, punya skill ya karena itu lagi-lagi dan lagi-lagi balik ke masing-masing ya.
2: Iya, betul.
1: Enggak peduli itu fresh grade ataupun yang sudah experience itu kalau mereka memang punya confidence-nya,
2: confidence-nya
1: itu
2: mereka gitu.
1: Beda begitu ya. Nah, Abe, kenapa juga masih kita belum atau perusahaan belum bisa banyak belum bisa mudah menemukan talent-talent terbaiknya itu? Apakah karena memang ekspektasinya perusahaan kan makin tinggi ya karena tingkat kompetisi yang tinggi. Sementara sistem pendidikan kita belum bisa memenuhi kebutuhan industri so far menurut Anda. Nanti kalau jawabanmu oke, jadi Menteri Pendidikan.
0: Amin. Mari kita doakan bersama ya.
1: Ya. Kalau menurut Anda gimana? Ada pengaruh nggak? Atau enggak sih itu balik lagi ke orangnya masing-masing seperti kata Mbak Mega tadi. Gimana kalau menurut Anda?
0: Iya, pengaruh, tentunya pengaruh. Kalau dari kita sendiri Pak ya, mungkin berkaca dari pengalaman kita selama ada rekrutmen seleksi di perusahaan kami gitu ya. Kadang itu bukan karena kandidatnya juga, tapi juga karena dari kualifikasinya yang mungkin sangat over qualified yang dituliskan. Jadi contohnya misalnya kalau kita mintanya untuk rekrutmen staff, tapi skillnya yang diminta skillnya manager. Nah, ini kan sangat sangat muluk sekali ya, mungkin bahasanya dewa banget gitu kan. Nah, itu tuh berarti makanya kalau dari kami, kami pasti merekomendasi kira-kira yang oke itu seperti ini gitu. Jadi karena memang ada kompetensi atau skill yang kita harus pisah jadi dua. Jadi ada satu yang memang menjadi critical ya. Critical itu dalam artinya memang harus dimiliki sebagai dasar untuk bekerja. Tapi juga ada, jangan lupa ada skill yang bisa dikembangkan nanti ketika sudah masuk seperti itu. Jadi enggak mesti harus dari awal sudah ada. Justru lebih baiknya nanti ada skill yang bisa dikembangkan karena di nanti kan
2: ya,
0: di upgrade
2: ya.
0: Betul sekali gitu. Nah, nanti ada talent development yang akan membantu untuk me-upgrade-kan. Kemudian juga kadang kan bisa jadi kandidatnya sudah terbiasa dari perusahaan lama, tapi di perusahaan baru mungkin ada budaya
1: berbeda,
0: atau
1: gitu ya.
0: Yang berbeda ya. Sehingga kadang itu kita butuh kandidat yang nggak harus perfect, tapi yang memang harus apa ya istilahnya tuh bisa kita untuk kembangkan di perusahaan yang saat ini.
2: PR jadi, ya itu Mbak Fe.
0: Nah, itu juga ya.
1: Kenapa?
0: PR juga kadang nawin ini mungkin.
1: Oh, tenang.
0: Mbak Mega.
1: Mega nggak usah khawatir atau sahabat-sahabat Merkur nggak usah khawatir karena ada MSI.
0: Ada MSI Mbak, ayo.
2: Silakan hubungi MSI.
1: Personal,
2: ayo.
1: Hari ini kan personal brandingnya MSI. Kita ke iklan dulu kalau begitu ya.
3: Informatif dan inspiratif. Merkuri FM. Ketinggalan talkshow-nya Merkuri? Simak lagi di YouTube channel Radio Merkuri 96.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Ya, kita lanjutkan kembali talkshow kita Solusi SDM masih bersama para narasumber. Ada Mbak Ida Ayu Kade Mega Melania, Talent Acquisition Specialist dari PT Dutacom Wibawa Putra atau Dinet, dan juga Mbak Nabila Abi.
1: Nabila Abi.
0: Dari Magnet Solusi Integrasi Consulting. Mbak Mega, berapa total seluruh karyawan yang ada di Dinet?
2: Sekitar 200 Pak sekarang.
0: 200 itu iya. All anu ya, office ya?
2: All office.
0: Iya. Oke, memang tapi perusahaan-perusahaan yang berbasis internet kayak begini ini memang enggak butuh banyak orang ya. Ya, butuh banyak yang pintar-pintar iya. Surabaya. Kalau yang di misal Jakarta, di mana itu?
2: Kalau area enggak terlalu banyak Pak, kita karena sifatnya branch ya, brand office gitu. Mm-hmm. Mungkin sekitar 10 orang.
0: Sih, tapi brand office itu partner, berpartner atau
2: sendiri sih Pak. Jadi kita kayak ruko gitu ya di area-area tersebut.
0: Gak masuk
2: gitu.
0: Kepemilikannya berpartner dengan pihak lain atau semuanya tetap di Dinet?
2: Sejauh ini tetap di Dinet.
0: Oh, semuanya milik ini ya, iya, Dutacom ya. Oke. Dan anak-anak Gen Z mayoritas dong ya?
2: Iya Pak, pasti kan yang ngerekrut Gen Z Pak.
0: Kamu udah pernah ngerekrut yang sudah lebih senior-senior gitu belum ya?
2: Pernah sih Pak, pernah. Kan ya? Banyak ada level supervisor ke atas biasanya kita.
0: Terus kamu marah-marah. Kita lanjutkan kembali ke laptop kita. Sekarang ini banyak kandidat merasa sudah memenuhi kualifikasi tetapi tetap tidak lolos seleksi. Kesalahan atau kekurangan apa yang paling sering? Tadi sih kita sudah sempat spill-spill tapi mungkin dilengkapi lagi oleh Mbak Mega. Apa biasanya kesalahan-kesalahan yang ada?
2: Seperti yang di awal tadi ya Pak ya, yeah. Lebih ke bagaimana mereka mendeliver gitu skills atau kompetensi yang mereka miliki. Mungkin kalau misalnya teman-teman rekrutmen di luar sana atau mungkin Mbak Abe, kita tahu itu ada namanya metode STAR, tolong Mbak Abe. Nah sebenarnya itu bisa diterapkan loh Pak ketika proses interview.
0: Gitu ya.
2: Gitu. Nah itu salah satu cara gimana kita bisa, mereka bisa menjabarkan istilahnya pengalaman mereka, skills mereka apa, gimana mereka itu menghadapi kayak gambar gitu Pak. Tergambar dalam artian kayak oh mereka secara analytical thinkingnya oke nih. Lalu mereka tipikal orang yang cukup strategik, yang which is kita memang akan butuhkan itu untuk di level-level mungkin tertentu ya Pak ya, seperti supervisor up gitu. Nah itu mereka bisa menjelaskan itu. Tapi kalau untuk leveling staff biasanya sih dasar seperti yang Mbak Abi bilang tadi, ada basic skills yang memang harus dipenuhi dulu. Strategic dan analytical itu mungkin lebih ke soft skill Pak, kita bisa bilang. Nah itu bisa kita asah ketika nanti mereka mungkin handle apa yang mereka akan kerjakan nanti di perusahaan nanti gitu. Nah kalau saya lebih ke bagaimana mereka mempersiapkan proses interview itu sih Pak gitu. Selain memang

0: secara CV mungkin ya Mbak Abe bisa ada level yang dewo gitu atau skill-skill yang oke, tapi balik lagi akan tidak terlihat gitu. Saya sering Pak ketika saya ngisi materi ya Pak ya di luar sana gitu yang kaitannya sama CV dan interview, ketika saya tanya teman-teman tahu nggak ya ada yang namanya metode STAR gitu. Nah mereka tuh masih kayak apa ya gitu, apa ya gitu. Nah, mereka masih belum rata-rata itu, mereka masih belum tahu.
1: Belum
0: gitu.
1: Tahu.
0: Padahal sebenarnya itu basic methods banget yang bisa mereka latih gunakan ketika mereka nanti proses interview.
1: Dan itu sangat-sangat menguntungkan.
0: Sangat-sangat menguntungkan Pak, betul. Karena kita kalau misalnya nge-review atau bikin report, kita pasti ngelihat mereka secara strategiknya mereka dan penyelesaian masalahnya mereka gimana. Karena kan secara tidak langsung itu juga part of soft skill mereka. Yang sebenarnya soft skill itu kan gak bisa yang dibentuk yang gimana-gimana ya Mbak Abe gitu. Lebih ke
1: best. Tidak sesulit yang dibayangkan.
0: Iya Pak, AI ada nih sekarang gitu. Okay. Google nih ada, terus YouTube juga banyak. Atau mungkin di MSI ada bikin pelatihan gitu ya Mbak ya. Metode STAR itu juga bisa Pak. Dan banyak pelatihan di luar sana itu yang gratis. 100%
1: gratis. 100%
0: gratis
1: ya. Oke, keren ya. Dinet ikut mempromosikan.
2: Terima kasih loh Mbak Mega ya.
1: Silakan dilanjut. Apa yang mau dipromosikan lagi? Tapi dengan pertanyaan yang sama mungkin.
2: Iya iya, mungkin melanjutkan dari Mbak Mega aja sih, kalau istilahnya memang apa ya, behavioral apa evidence interview itu sekarang kita lagi sedang maraknya untuk melakukan hal itu, karena sekarang perusahaan itu melihat kontribusi apa sih yang bisa diberikan ke perusahaan, dan akhirnya perusahaan pun juga bisa memberikan apa yang dibutuhkan oleh karyawannya. Kadang yang terus di CV itu belum tentu akan ditampilkan pada saat sesi interview. Jadi makanya STAR tadi yang sudah disinggung sama Mbak Mega itu sangat menguntungkan bagi kandidat gitu ya. Karena kan dari situationnya diceritakan, situation. Situasinya, kemudian tasnya apa yang menjadi peran atau tugasnya, kemudian actionnya apa yang dilakukan atau yang pada saat itu strategi apa gitu ya. Kemudian R-nya resultnya apa, seperti itu. Jadi itu sangat berguna sekali untuk kandidat. Dan istilahnya kita sebagai rekruter, dari CV yang sudah digambarkan tadi ya, sudah dituliskan oleh kandidat, kita bisa double screening, oh ternyata benar yang dituliskan itu memang seperti itu.
1: Oke, ini masukan juga untuk para orang tua yang ingin membantu anak-anaknya supaya menjadi lebih siap ya, metode STAR ya, cari sendiri, pelajari sendiri bareng sama anak-anaknya. Saya ke Abi juga sekarang. Sekarang ini kan kandidat itu kan nggak cuma milih pekerjaan, tapi juga reputasi perusahaan untuk bergabung dengan sebuah perusahaan.
2: Oke. Mungkin kalau misalnya kita tahu ya, ini sangat menarik sekali. Kita bocorkan kah Mbak Mega?
1: Kalau
2: oke.
1: Kita kan menjual nama besar,
2: menjual
1: reputasi.
2: Menjual nama besar, betul.
1: Nanti
2: betul,
1: reputasinya
2: betul.
1: Di net, oh orang ingin ke di net itu karena ini. Kalau MSI gimana aja Pak?
2: Oke, kalau dari klien kita ya Pak ya, istilahnya kandidat itu tertarik gitu, dan rekrutmen seleksi yang ditawarkan oleh kami itu jelas pertama yaitu compensation and benefit, itu pasti.
1: Gitu
2: kemudian,
1: ya?
2: Betul. Terus sekarang itu kalau Gen Z sekarang ya yang kita tahu pengennya bisa work life balance, dalam artian secara apa bekerja itu bisa fleksibel, bisa development di perusahaan gitu ya. Tentu juga selain itu yang membersamai juga seperti talent growth, kemudian ada istilahnya apa ya, jenjang karir gitu. Kemudian juga diberikan ruang untuk melakukan berkembang atau istilahnya melakukan project. Nah, itu juga menjadi apa ya? Oh, selain itu juga kalau dari perusahaannya culture dan leadership juga itu juga menjadi kebutuhan juga untuk kandidat yang sekarang, Pak, ketika di rekrutmen dan seleksi.
1: Iya, dengan pertanyaan yang sama, Mbak Mega, apa jawaban Anda?
0: Kalau saya mungkin hampir mirip juga dengan Mbak Abe gitu ya, Pak ya. Selain kita punya istilahnya dengan spesifikasi saya yang seperti ini gitu, sebenarnya perusahaan itu bisa ngasih kita itu apa sih gitu ya, pasti compensation and benefit gitu ya Pak ya, yaitu yang pasti kita perhatikan, terutama memang untuk kandidat-kandidat yang mereka ini punya skills plus gitu ya. Kita kalau bilang di dunia IT banyak Pak, kayak misalnya orang yang bisa sertifikasi mikrotik, mereka yang bisa sertifikasi fiber optik, waduh Pak itu carinya mungkin agak susah ya Pak ya, gitu. Dengan mungkin lingkungan kita yang maksudnya masyarakat yang seperti ini gitu, yang di dunia seperti ini gitu, nah itu mungkin akan lumayan cukup challenge buat kita gitu. Nah ketika

0: memang kita menemukan kandidat-kandidat yang cukup niche ini, nah itu pasti kita akan istilahnya menggodok dari sisi compensation and benefit, jenjang karir itu pasti gitu Pak. Nah itu kita juga pertimbangkan. Plus tadi mungkin yang paling ke nuts banget itu lingkungan ya Mbak Abe ya, culture gitu. Culture yang menurut saya amat sangat mempengaruhi ya Pak ke kandidat-kandidat ini gitu, gimana mereka ini pasti punya value gitu, punya value yang mereka miliki. Nah sebelum mereka join ke suatu perusahaan, mereka harus tahu dulu dari sisi culture-nya itu seperti apa gitu, dari sisi perusahaan itu seperti apa. Nah itu mereka harus tahu, dan mereka paling tidak search gitu ya Pak ya, kira-kira ini cocok gak ya dengan value perusahaan kita gitu, atau misalnya cocok gak ya dengan saya gitu. Ada juga misalnya perusahaan-perusahaan yang kayak bergerak di manufaktur rokok misalnya ya Pak ya, tapi mereka gak bisa ada di lingkungan merokok gitu. Nah itu pasti gak fit Pak, nggak fit dalam artinya mereka pasti akan bergejolak di dalam dirinya.
1: Ini ya perang dingin,
0: ada perang dingin di dalam dirinya dia. Nah itu yang perlu dipastikan Pak, yang pasti lingkungan sih kalau menurut saya sejauh ini. Kayaknya Gen Z itu amat sangat memperhatikan lingkungan yang paling tidak tidak toksik ya Mbak Mega.
1: Iya betul. Tapi menambahkan juga loh Pak, dari Mbak Mega tadi ya, sekarang kalau tadi kandidatnya itu personal branding, maka perusahaan yang harus employer branding. Iya, jadi itu bagaimana mengenalkan budaya perusahaan, kemudian bagaimana. Nah, tadi kan udah disinggung sama Mbak Mega nih di awal, ada TikTok, ada IG, ada apa dan sebagainya, LinkedIn dan sebagainya. Nah itu juga salah satu media untuk perusahaan employer branding. Jadi mengenalkan perusahaannya itu di dalam tuh seperti apa sih?
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Sehingga kandidatnya jadi sangat tertarik. Kadang-kadang kan misalnya live at MSI, live at Mercury, nah live at Dinet ya gitu, DWP. Nah itu juga akan menarik kandidatnya untuk, oh gini loh ternyata kantor apa Dinet itu biasanya ada lomba-lomba, ada apa. Nah itu yang betul, akhirnya menarik untuk khususnya Gen Z.
0: Untuk Gen Z okay. Balik lagi.
2: Boleh kita belajar dari Dinet Duta.com ya, Duta.com Wibawa Putra ya. Boleh kita belajar dari itu, bagaimana cara melakukan employee branding yang efektif menurut Mega.
0: Oke, kalau kita saat ini mungkin lebih ke kita akan menunjukkan dari sisi culture perusahaan kita ya Pak. Culture ini di kita ini banyak macamnya gitu. Seperti kalau misalnya kita kegiatan training gitu, atau semisal kita ada, kalau di rekrutmen tuh kita ada kegiatan job fair dan lain sebagainya, atau misalnya kegiatan-kegiatan yang berhubungan sama internal company. Nah itu biasanya kita banyak sharing di media sosial. Live at DWP ya teman-teman. Nah itu di sana kita banyak sharing-sharing Pak gitu, dalam artian kayak terkait dengan karyawan, juga sama program-program training kita yang ada di perusahaan, terus kerjasama kita itu di mana aja, itu banyak kita tuangkan di Instagram maupun di LinkedIn. Kalau LinkedIn mungkin mostly kita bisa bilangnya secara bisnis ya, kita mau branding secara bisnis. Tapi mungkin kalau terkait dengan employer, kita banyak banget di Instagram maupun LinkedIn juga bisa gitu. Mungkin lebih ke itu sih Pak, kita memperkenalkan karyawan-karyawan kita mungkin yang di internal ini seperti apa gitu, mereka kalau misalnya mereka sedang ikut perlombaan apa, sertifikasi apa, ini kita sharing gitu. Wah ada karyawan kita ini yang mereka berhasil misalnya sertifikasi apa gitu. Nah itu kan salah satu part of employer branding kita. Oh ternyata saya di perusahaan ini tuh saya juga di develop loh gitu, ketika saya mau punya skill-skill lain, atau misalnya saya mau punya sertifikasi lain, itu mereka bisa lihat gitu sih Pak.
2: Intinya apapun yang menjadi kelebihan mesti ditampilin ya.
0: Iya betul, di sharing gitu ya Mbak Abe ya.
2: Menambahkan employee branding, apalagi yang menurut Anda harus diperhatikan oleh perusahaan yang ingin melakukannya Abe?
1: Ya jelas kalau dari employer branding memang apa ya istilahnya, menciptakan atau memberikan image yang terbaik ya, dalam arti terbaik ini bukan semata-mata hanya terlihat aja di depan, tapi memang benar-benar harus dilakukan. Kadang pun juga dari, jangankan dari employer branding, kalau misalnya dari employee-nya aja udah satisfied Pak, nanti secara tidak sendirinya langsung, secara tidak langsung juga pasti akan
0: mereka sharing,
1: akan sharing, entah itu nanti di snap atau misalnya pada saat talk show nanti ceritalah terkait dengan perusahaannya. Nah itu kan harus dari luar dalam ya Mbak ya.
0: Betul
2: gitu. Oke. Baik, kita berbagi waktu ya Mbak Mega, Mbak Abi, kita ke iklan dulu, nanti kita lanjutkan kembali.
3: 96 FM Mercury Surabaya,
4: informatif, inspiratif.
5: Streaming sambil menikmati beragam informasi, cek di www.mercuryfm.id.
6: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
7: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
6: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
7: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
6: Loh, kok gitu?
7: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
6: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
7: Secara rutin? Emangnya aman?
6: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
7: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
6: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
7: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
6: Yoga, beli sendiri dong.
7: Yah, sayang.
8: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
9: Itu
10: Bang
9: Boril,
10: Bang Boril,
11: Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
9: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
10: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
12: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
9: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
12: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
13: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
14: Hai.
13: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
15: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
16: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
15: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
13: Oh iya, terus-terus?
16: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
15: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
13: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
15: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
13: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
15: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
17: Baby Happy, Mom Happy.
18: Wings Care.
8: Dengarkan lebih jernih streaming Radio Mercury hanya di

0: Oke, kita lanjutkan kembali. Ini ada Mbak Mirna. Halo, dengan saya, dengan Mirna, mau tanya ke Kak Abi dan Kak Mega, gitu, Kak Mega dan Kak Abi. Apakah perlu membuat konten seperti konten kreator yang ada saat ini booming? Dan lebih baik Instagram atau LinkedIn? Silakan.
1: Oke, konten ya. Kalau konten
0: ini maksudnya mungkin personal branding.
1: Personal
0: itu.
1: Branding ya. Biasanya duit konten apa nih ya, Mbak? Ya. Gitu.
0: Apakah memang harus melalui konten seperti konten-konten kreator yang ada dan kalau misalnya platformnya mana lebih baik, IG atau LinkedIn gitu?
1: Kalau untuk personal branding ya, Pak. Sebenarnya mereka tuh punya algoritmanya masing-masing aja gitu ya, Mbak.
0: Jadi harus dua-duanya. Gitu ya. Idealnya harus dua-duanya.
1: Idealnya dua-duanya ya, Mbak Mirna ya, Pak ya.
0: Mirna, Mbak Mirna, Mbak Mirna. Betul.
1: Idealnya dua-duanya. Tapi kalau semisal memang mau fokus untuk ke video-video, saya bisa bilang sih algoritmanya cukup fast itu di Instagram.
0: Instagram
1: gitu.
0: Ya.
1: Kalau mau bilang terkait dengan konten carousel gitu ya, kayak foto-foto atau misalnya sharing-sharing kayak pengalaman dia, itu mungkin oke di LinkedIn. Gitu. Atau hanya sekedar bercerita, bikin tulisan dan lain sebagainya, itu kayaknya lebih oke di LinkedIn sih, Pak. Gitu. Tapi kalau video yang fun-fun, kalau bisa kita lihat di luaran sana beauty brand gitu, banyaknya pasti mereka mencakupnya di Instagram live, atau misal mereka bikin video, bikin reels gitu, Pak. Mungkin Instagram lebih possible kalau kita bisa bilang secara visual videonya ya. Tapi kalau kita bilang secara storytellingnya, mungkin lebih okay. LinkedIn lebih oke. Okay.
0: Tapi best secara on. Secara quantity penggunanya Instagram lebih oke. Okay,
1: lebih
0: ya?
1: Oke. Okay. Kita kalau kita bilang Instagram kayaknya banyak secara bisnisnya ini ya, Mbak ya, macam-macam ya.
2: Macam-macam.
1: Yang terfilter kayak misalnya LinkedIn kan mereka fokus untuk ke bisnis biasanya, ke bisnis, atau misalnya mereka yang mau personal branding secara profesional gitu. Tapi kalau Instagram mereka mungkin lebih casual ya, Pak ya, bawaannya lebih fun gitu. Itu mungkin bisa juga ke sana gitu. Tapi
0: kalau mau yang serius ya LinkedIn gitu,
1: LinkedIn,
0: ya.
1: Gitu. Kalau yang mau ada digayet HR gitu ya, mending ke LinkedIn, Mbak gitu.
0: Iya, oke. Okay. Abi mau menambahkan untuk Mirna.
3: Iya, terima kasih Mbak Mirna sudah bertanya. Ya, tadi yang disampaikan Mbak Mega, mungkin saya tambahin aja gitu ya. Memang benar yang tadi udah disampaikan, ada scoop-scoopnya masing-masing gitu. Jadi silakan untuk dimanfaatkan sebaik mungkin. Kalau mau profesional ya ke LinkedIn. Kalau misalnya mungkin yang apa ya, istilahnya casual-casual, memang ke IG, TikTok, atau mungkin ke WA, Snap, itu juga bisa. Sebenarnya itu lebih ke gini sih. Yang dimaksud sama personal branding itu, mungkin kalau misalnya kita ada aktif kegiatan atau apa, boleh. Tapi jangan data perusahaan ya, Pak ya.
1: Gak boleh ya, Pak.
3: Itu konfidensial, no gitu ya. Tapi mungkin lebih gini, yang istilahnya kadang tuh bisa membentuk personal branding ketika kita rutin gitu ya, Pak ya. Gitu. Jadi bukan hanya jarang sekali, tapi kalau memang bisa dirutinkan, misalnya ada kegiatan apa, boleh di-share gitu ya, atau misalnya ada insight apa di LinkedIn-nya diceritakanlah tentang sharing-sharingnya tadi. Nah, itu boleh banget gitu. Jadi nanti semakin apa ya, rutin, semakin HR pun juga melirik, semakin pop up lah
1: analitiknya ya, Pak,
3: analitiknya
1: datanya.
3: betul.
0: Jadi apapun platformnya, yang penting itu kontinuitas
1: ya. Betul. Kontinuitasnya konsistensi harus,
0: ya kontinuitas dan konsistensi. Nah, ini ada pertanyaan begini, teknologi dan AI mulai banyak digunakan dalam proses rekrutmen, bagaimana perkembangan ini mengubah cara perusahaan mencari dan menilai kandidat menurut Mbak Mega?
1: Wow, kalau dibilang AI kayaknya luas banget ya,
0: luas
1: Pak
0: banget,
1: ya,
0: memang
1: gitu.
0: Betul.
1: Kalau dari sisi perusahaan, AI ini bisa jadi part untuk perkembangan perusahaan, gitu. Apalagi di dunia IT ya, Pak ya. Kalau sekarang, di net lagi gencar-gencarnya mau develop AI gitu ya, Pak ya. Banyak banget yang sedang dipersiapkan gitu untuk kita bisa menuju ke AI itu sendiri gitu. Gimana penggunaannya, gimana ini bisa membantu secara bisnis, bisa membantu efektivitas dari karyawan-karyawan kami gitu. Nah, itu pasti lagi proses kita terapkan juga, Pak, itu di perusahaan kita gitu. Kalau itu dari sisi perusahaan ya, Pak ya, apalagi kita rekrut gitu. Kita merekrut pasti kadang-kadang kita, ya ampun, buntu banget mau bikin caption doang gitu ya, misalnya. Mau bikin caption doang, apa ya yang bisa menarik kandidat paling tidak untuk apply di kita gitu. Nah itu gimana ya caranya? Nah biasanya kita buntu banget ya Pak Mbak Abe. Kadang-kadang betul, pernah ada momen di mana otak kita ini tidak bekerja gitu. Ya, nah itu biasanya ya, ya. AI itu sebagai tools untuk support kita gitu dari sisi rekrutmen. Misalnya kita mau nanya terkait interview bisa, kita mau minta pendapat terkait dengan caption apa sih yang oke gitu ya. Itu sebenarnya menjadi media kita untuk tools kita atau mendampingi kita dari proses rekrutmen. Tapi tidak untuk mereplace human itu sendiri ya Pak gitu. Jadi kalau dari sisi kandidat, AI banyak tadi seperti belajar, kayak misalnya kita mau belajar metode STAR gitu ya. Yang kita bisa tanya-tanya ke AI, pertanyaan apa sih biasanya sering muncul kalau misalnya mau gali, menggali pertanyaan STAR itu bisa gitu. Nah misal kita mau kayak nunjukin misalnya CV kita udah sesuai apa belum, itu juga bisa. Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan di AI Pak.
0: Ya, ya artinya begini, kalau untuk para pencakar tadi istilahnya ya, saya kaget tak pikir pencakar kalau itu kan langit ya.
3: pencakar
0: gitu. Saya apa pencakar?
3: Pencari kerja.
0: Berarti untuk pencakar sendiri itu juga mesti menyesuaikan dengan pola-pola dengan cara-cara atau metode-metode yang baru yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari talent terbaik ya.
1: Betul Pak gitu. Tapi balik lagi ya Pak, maksudnya jangan sampai untuk teman-teman di sana, jangan sampai AI ini mengganti human gitu. Dalam artian gak apa-apa gitu mencari referensi di AI itu boleh banget. Apalagi teman-teman yang di IT ya, sekarang mungkin yang lagi booming tuh ada Claude ya Mbak.
3: Claude, yeah,
1: yang betul. Mereka biasanya bisa bikin query gitu ya, bisa bikin misalnya aplikasi website di sana gitu. Nah bisa dibilang itu cukup praktis gitu, cukup praktis ketika kita dapat project-project besar gitu. Tapi balik lagi kita harus paham basicnya dulu gitu, karena kalau misalnya mereka hanya terpaku ke AI dan akhirnya mereplace fungsi human itu sendiri, jadi mereka itu nggak ada sense-nya gitu ketika mereka interview mereka menjelaskan terkait pengalaman mereka. Lebih ke itu sih Pak, kalau saya lebih prefer AI itu sebagai teman ya, sebagai teman, sebagai tools pembantu kita di dunia profesionalitas, seperti itu sih Pak kalau saya.
0: Baik, ini ada halo Kak Abe dan Kak Mega, insightful sekali tentang teknologi. Saya dengan Tom, gak pakai Jerry. Kalau misal belajar jawaban interview di AI, seberapa besar dianjurkan? Karena berulang kali saya psikotes, gagal di tahapan itu juga. Gitu. Abe dulu deh.
3: Oke, okay. Terima kasih Pak Tom ya tadi ya, tapi nggak ada jarinya.
0: Pak Tom, nggak ada jarinya.
1: Bukan Thomas yang kereta itu ya Pak ya?
0: Bukan. Iya, Thomas okay. yang kereta itu. Ya. Jadi eling anakku ya. Iya. Terus.
3: Oke, okay, terima kasih Pak Tom sudah bertanya ya. Kalau tadi terkait dengan pertanyaannya, kita banyak faktor sih Pak. Jadi bisa karena dari kebutuhannya, misal di bidang apa. Nah kadang kan dari psikotes juga hasilnya pun juga belum tentu match juga gitu ya. Itu mungkin faktor dari pada saat tesnya. Betul. Tapi kalau terkait dengan AI dan cara menjawabnya, nah ini sudah menjadi langkah yang strategis juga istilahnya, mencari bantuan ya untuk menjawab pertanyaan yang istilahnya bisa gong lah kalau didengar sama HR-nya. Tapi balik lagi kita juga harus melihat lagi kira-kira memang jawaban itu sudah sesuai nggak sama pengalaman kita. Takutnya nanti kalau kita udah ambil nih nyomot jawaban dari AI, tapi ternyata pas waktu di CV kok nggak ada, nggak apa. Nah nanti kan HR-nya juga akan jadi pertanyaan.
0: Iya. Artinya gini, referensi jawaban dari AI itu oke banget begitu ya.
3: Okay.
0: Tetapi cara kemudian Anda rewrite itu untuk diberikan jawabannya kepada HR yang sedang mewawancara Anda, itu mesti disesuaikan gitu kira-kira ya.
1: Kayak interview guideline gitu ya Mbak Abe, harusnya itu menjadi guideline.
3: Guideline aja.
1: Harusnya menjadi guideline mereka untuk kalau di AI ini bilang kayak gini gitu, berarti gimana ya cara saya untuk melaraskan itu dengan apa yang udah saya tulis di CV atau apa yang sudah mungkin saya kerjakan gitu. Nah itu lebih ke itu kayaknya akan terlihat lebih real
0: itu,
1: gitu ya
0: itu
1: Mbak Abe.
0: Untuk jaga-jaga apa kira-kira pertanyaan yang belum kita pikirkan ternyata
3: kita minta tolong AI.
0: Tolong sebagai wakil Tuhan, oh nggak boleh. Kira-kira kayak begitu ya, Mas Tom. Kira-kira kayak begitu. Mudah-mudahan setelah ini nanti nggak gagal lagi di tahapan psikotes.
3: Amin, ya.
0: Amin. Kemudian ada Mbak Evi atau Evi. Kalau di Dinet sendiri bagaimana menerapkan employee branding dan untuk apa keuntungan bagi perusahaan? Tadi sih sebenarnya kita sudah sempat diskusi
1: sudah
0: ya, tapi Mbak Evi tertinggal mungkin. Silakan disampaikan lagi jawabannya.
1: Oke, halo Bu.
3: Ini Bu Evi nih, jangan-jangan nih.
0: Bu Evi.
1: Employer branding ya. Employer branding banyak yang bisa kita lakukan ya Pak ya. Kalau sekarang mungkin tadi yang sudah sempat saya mention gitu, kita banyak sharing-sharing kegiatan internal internal kita, terus atau misalnya proses rekrutmen kita banyak ikut job fair gitu, atau semisal kita mau sharing open recruitment tuh biasanya kita pikirkan kayak kontennya nih apa ya, misalnya kita bawa cerita-cerita dulu, bawa storytellingnya dulu, nah nanti biasanya di akhir itu kita kayak infoin kita lagi open recruitment nih gitu. Atau kalau misalnya kita lagi open magang juga ya, itu biasanya teman-teman intern tuh akan buat kayak video-video menarik gitu Pak. Nah itu menunjukkan kayak gimana sih culture magang di perusahaan kita gitu. Atau gimana sih belajar apa aja sih teman-teman magang yang ada di sini. Atau misalnya kita mau tahu teman-teman magang yang ada di perusahaan kita tuh dari perusahaan apa saja sih. Nah itu salah satu part kita buat branding keluar gitu ya. Bisa dibilang ke eksternal gitu. Untuk mereka tahu, oh ternyata cukup kredibel juga nih kalau aku mau magang di sini gitu, atau misal aku mau kerja di sini, karena mereka akan tahu gitu personal developmentnya yang mereka akan dapetin tuh apa aja gitu, saya benefitsnya apa aja yang akan mereka dapetin kalau aku join di perusahaan ini, mungkin lebih ke itu sih Pak.
0: Kalau apa namanya, orang mau kepoin employee brandingnya di net, di mana dia bisa ini?
1: @life@dwp.
3: Asik.
0: D?
1: @life@dwp.
0: Life ada live.
1: Ada @life@dwp.
0: Oh, gitu ya.
1: Kehidupan di DWP gitu ya, Mas Kevin.
0: Sambung semua ya.
1: @life@dwp. Sambung
0: DWP.
1: Semua.
0: DWP. DWP itu kependekan dari
1: Dutakom Wibawa Putra.
0: Oke, bukan pakai nama Dinet ya. Enggak. Oke, itu ya.
1: Itu semua Pak, masuknya semua BO.
0: Semua. Oke. Itu kira-kira. Mbak Evi, kalau misalnya pengen tahu apa yang sudah dikerjakan secara sejauh ini oleh Dinet, bisa di live at DWP. Oke. Baik, ada lagi enggak? Saya cek dulu, udah enggak ada. Sekarang saya lanjutkan kembali. Perusahaan yang terus mengalami kesulitan mendapatkan kandidat berkualitas, strategi apa yang perlu dilakukan agar proses rekrutmen jadi lebih efektif dan kompetitif? Mbak Mega.
1: Kalau bisa dibilang tuh part awalnya itu kita ketika nge-sortir sih Pak. Gitu.
0: Kita
1: tahu dulu kalau dari kita sendiri ya lebih efektif dengan kita tahu apa sih yang sebenarnya lagi dibutuhin secara bisnis gitu.
0: Skill-skill
1: apa yang lagi dibutuhin secara bisnis. Nah itu yang menjadi kayak key qualification kita ketika kita merekrut gitu. Atau misalnya kita nge-sortir CV di platform job platform lainnya, itu kita akan lihat, oh kalau dia gak punya ini, sebentar mungkin kita keep dulu, kita coba move ke yang emang udah punya gitu. Salah satu cara supaya kita bisa efektif juga. Bisa juga ya pakai yang namanya ATS juga ya Mbak Abe ya. Itu juga bisa untuk misalnya kita ngesortir CV-CV yang mungkin jumlahnya kayak ribuan gitu. Nah tapi terkadang kan karena itu sistem bisa jadi ada errornya begitu Pak. Pasti kan kita akan checking biar lebih efektif lagi. Biasanya kita menyiapkan yang namanya interview guideline untuk di level apapun gitu. Misal kita ada interview guideline itu untuk di level staff gitu, itu juga ada, di supervisor managerial juga ada gitu. Dan sebelum kita interview biasanya juga nih Mbak dan Pak gitu, kita akan ngasih yang namanya prelim questions. Prelim questions itu lebih ke mereka itu ada pengalaman berapa tahun sih di apa namanya, di pekerjaan mereka gitu, atau di part misalnya posisi-posisi apa gitu, udah pengalaman berapa tahun gitu. Terus kita punya skills tertentu, kita tuliskan ada pengalaman ini atau tidak gitu. Kan jawabannya biasanya dua Pak ya, iya atau tidak gitu. Nah kalau iya, oke kita akan coba buat melanjutkan itu di proses interview. Agar secara waktu itu lebih efektif dan efisien gitu Pak.

0: yeah. spesifikasinya itu harus Betul. Jelas dulu karena yeah. itu menjadi dasar ketika kita mau mencari apa ya istilahnya manpower ya mm-hmm. gitu itu satu. Yang kedua yang dalam yeah. artian mm-hmm. cari yang memang sangat kritikal. Nah ada juga yang dikembangkan nanti bisa dikembangkan pada saat sudah masuk ya, seperti masuk. Itu. Kemudian juga dari segi apa namanya employer brandingnya juga perusahaan bisa untuk mulai digalakan gitu ya sehingga semua orang tahu terkait dengan perusahaan ini karena semakin perusahaan itu diketahuin atau istilahnya apa ya company awareness gitu ya mm-hmm. semakin tahu kandidatnya maka semakin juga banyak kandidatnya maka itu juga mm-hmm. akan memudahkan kita untuk mencari kandidat yang terbaik mm-hmm. juga dan juga menjadi highlight bahwa sekarang itu bukan time of hire tapi yang penting adalah quality of hire-nya gitu. Jadi kita mm-hmm. mencari kandidat yang memang tepat untuk posisi tersebut yeah. bukan hanya untuk waktunya aja yang istilahnya semakin cepat menutupnya semakin baik enggak mm-hmm. tapi sekarang lebih ke bagaimana memang talent itu fit dengan kebutuhan perusahaan.
1: Sing statement ini, Mbak Mega, apa pesan bagi perusahaan dan para pencari kerja agar keduanya bisa menemukan kecocokan mm-hmm. sehingga proses rekrutmen tidak hanya cepat tetapi juga menghasilkan hubungan kerja yang sustain, berkelanjutan mm-hmm. apa?
2: Kalau untuk perusahaan dikuatkan lagi secara employer branding mungkin mm-hmm. ya Pak ya mm-hmm. gitu. Secara employer branding terus melihat mm-hmm. dari kandidat ini kalau ada yang fresh grad coba aja ya Mbak Abe ya mm-hmm. coba aja mm-hmm. bisa jadi mereka tuh punya hidden gem skills gitu hidden yang kita wow
1: skill. Keren nih bahasanya
2: bisa hidden gem
1: hidden gem ya. Itu biasanya untuk
2: hidden gem skills
1: kalau yang cari makanan ini ya tapi ini skill
0: sekarang skill pun keren. Juga ada
1: okay, hidden terus, lanjut.
2: Hidden gem skills gitu oh ternyata dia punya nih ada pengalaman ini gitu mm-hmm. yang sebenarnya kita nggak ngelihat secara potensinya jangka pendek ya Pak ya, kita melihat potensinya jangka panjang. Oh masih bisa kita develop lagi nih kandidat yang seperti ini. Nah jangan underestimate kandidat yang mungkin CV-nya masih, aduh kok gini ya CV-nya, mungkin aja dia punya hidden gem itu tadi gitu ya Mbak Abe. Bisa jadi gitu. Nah itu dari sisi perusahaan, AI juga mantap sekarang, mungkin perusahaan-perusahaan sekarang di luar sana lagi marak banget mengembangkan AI, mungkin cukup menjadi pressure gitu ya bagi suatu perusahaan, tapi kalau kita berpikir jangka panjangnya itu lumayan cukup membantu untuk secara efektivitas gitu. Lalu untuk dari pencaker ya Pak pencaker. Ya
0: asik
2: ini kayaknya gara-gara pemerintah Kota Surabaya kalau setiap yeah. job fair Pak nyebutnya selalu pencaker. Gitu. Oh. Saya juga awalnya apa ya pencaker ini oh ternyata yeah. pencari kerja
1: oke.
2: Untuk para pencaker siapkan CV-nya. Jangan lupa untuk latihan interview.
1: Jangan lupa untuk
2: dan employer interview. Branding, Pak. Personal branding.
1: Personal branding. Oke. Mm-hmm. Sekarang dengan pertanyaan yang sama closing statement dari AB, tapi bukan pencakar sekarang. Kalau untuk pencakar apa? Ayo.
0: Oke, kalau untuk pencakar ya gitu atau perusahaan?
1: Jangan suka nyakar-nyakar gitu.
0: Waduh.
1: Serius.
0: Oke. Ini harus
1: iya,
0: serius ini.
1: Iya. Marai Dunovi nanti.
0: Iya, jadi singkat saja gitu ya, tapi bukan Kak Jem, bahwa perusahaan itu harus istilahnya rekrutmen yang baik, bukanlah rekrutmen yang hanya sekedar kita merekrut kandidat aja, yeah. tapi banyak aspek yang memang harus diperhatikan. Bisa diperhatikan gitu ya. Jadi quality of hire itu penting, AI boleh menjadi istilahnya alat bantu kita, tapi tetap decision making tetap ada di kita.
1: Ya, oke. Okay. Gitu ya. Baik, terima kasih banyak untuk Mbak Ida Ayu Kade Mega Melania Talent Acquisition Specialist PT Dutacom Wibawa Putra. Mbak Mega, terima kasih banyak.
2: Terima kasih Bapak, terima ya. Kasih Mbak. Terima kasih untuk
1: Mercury FM. Sama-sama. Terima kasih dan sukses selalu untuk PT Dutacom Wibawa Putra juga untuk Mbak Mega juga untuk tim semuanya. Thank you ya sudah hadir dan AB kita ketemu lagi minggu depan ya. Sama MSI maksudnya, oh, iya, sama Tokyo MSI. Ini entah sama Anda atau teman-teman yang lain.
0: Siap.
1: Ya. Oke, baik. Sampai di sini saya mewakili para narasumber mohon pamit. Kita ketemu dalam talk show solusi SDM selanjutnya. Sampai jumpa.
2: Sampai jumpa. Terima kasih.
3: Terima kasih sudah mengikuti talk show solusi SDM bersama MSI Consulting.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Hewan apa yang udah pergi jauh banget tapi tetap bisa pulang walaupun gak bisa baca map? Yaps, jawabannya adalah kucing. Kucing memiliki kemampuan homing instinct yang membantu kucing menavigasi dan menemukan jalan pulangnya. Meskipun cara kerjanya masih misterius loh sahabat, tapi buktinya kucing dapat menggunakan medan geomagnetik bumi untuk menentukan lokasi rumah mereka. Ini dibuktikan dengan penelitian menarik yang dilakukan di tahun 1954. Dengan menempatkan kucing dalam labirin yang besar, hasilnya mayoritas kucing keluar dari labirin di area yang paling dekat dengan rumah mereka. Tapi, ketika peneliti menempelkan magnet pada kucing, kemampuan mereka pada hilang loh sahabat. Ini menunjukkan bahwa insting kucing berkaitan dengan geolokasi magnetik. So that's why, kucing memiliki kemampuan homing instinct yang membuat intuisi dan memori mereka menjadi kuat. Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Sebuah aduan yang masuk melalui hotline Wali Kota Surabaya mengungkap dugaan praktek jual-beli pekerjaan di lingkungan Pemkot Surabaya. Kasus ini bermula dari laporan yang menyeret nama Arga Rizky Cahya, tenaga kerja harian lepas Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Dari hasil pemeriksaan internal, Arga mengakui menerima uang sekitar 20 juta rupiah dari seorang perempuan bernama Christina yang ingin bekerja di lingkungan Pemkot Surabaya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Tiro Wahyubowo, menjelaskan uang tersebut diduga diteruskan kepada Farid, tenaga kontrak Satpol PP Kota Surabaya yang disebut menjanjikan bisa memasukkan seseorang menjadi pegawai di Satpol PP maupun Dinas Perhubungan.
2: Uang tersebut sudah diserahkan langsung atau beberapa saat kemudian diserahkan langsung ke saudara F, karyawan Satpol PP Kota Surabaya. Nah, dari pengakuan tersebut, ada lagi pengakuan yang lain yang menurut saudari C bahwa saudara ARC ini mengenal atau menganggap ibu KUPT parkir masih ada tali persaudaraan atau kerabat.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Trantibum Satpol PP Surabaya, Mudita Dirawidaksa, menyebut hasil pemeriksaan awal menemukan sedikitnya 4 orang diduga menjadi korban. Farid mengakui menerima sejumlah uang untuk mengupayakan seseorang masuk menjadi anggota Satpol PP. Pemkot Surabaya menegaskan tidak ada rekrutmen tenaga baru di Dinas Perhubungan sejak tahun 2025. Dalam kasus ini, sejumlah nama pejabat dan pegawai Dishub juga diduga dicatut dalam komunikasi yang digunakan untuk meyakinkan korban. Sebagai tindak lanjut, Arga Rizky Cahya dan Farid telah diberhentikan dari pekerjaannya. Pemeriksaan masih terus dilakukan dan Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan praktek tersebut. News on the Spot.

0: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food, Mercury Morning Show, lugas, informatif, inspiratif.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya adalah spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahukah Anda kalau di dunia ini ada sebuah danau yang bisa mengubah makhluk hidup menjadi batu? Danau Kebat, karena memiliki tingkat alkalinitas dan suhu ekstrim yang dapat mencapai hingga 60 derajat Celcius. Kandungan garam natron dan soda di dalam airnya begitu tinggi, membuat makhluk hidup yang tercebur bisa membeku dan mengeras seperti batu. Menariknya, warna air danau ini pun tampak merah darah hingga oranye terang, akibat reaksi kimia dari mikroorganisme yang mampu bertahan di lingkungan ekstrim tersebut. Meski tampak menakutkan sahabat, beberapa jenis burung, terutama flamingo kecil, justru menjadikan danau natron sebagai tempat berkembang biak utama, karena predator enggan mendekat ke wilayah berbahaya ini sahabat. Fenomena ini menjadi simbol paradoks alam, di tengah panas dan kematian, justru muncul kehidupan yang unik dan menakjubkan. Sahabat, dari sini muncul pertanyaan menarik nih, bagaimana mungkin kehidupan justru bisa tumbuh di tempat yang begitu mematikan? Apakah ini bukti bahwa alam selalu punya cara menyeimbangkan diri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yeoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Tips kesehatan. Ginjal adalah organ yang sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia agar tetap sehat. Dan untuk menjaga kesehatan organ ginjal yang harus dilakukan adalah 1. Tetap fit dan bugar. 2. Kontrol gula darah tetap normal. 3. Kontrol tekanan darah. 4. Makan sehat dan jaga berat badan. 5. Asupan cairan 1,5 hingga 2 liter air per hari. 6. Hindari merokok. 7. Konsumsi obat-obatan sesuai anjuran dokter. Dan yang ke-8, cek fungsi ginjal, baik pemeriksaan darah maupun kencing. Saya Dr. Ardityo Rahmat Ardiani, spesialis penyakit dalam. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM. Info aktual dan lagu hits.

0: 96 FM Mercury, informatif inspiratif. Sampai di sini sahabat Mercury, saya menemani Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Terima kasih untuk segala kebersamaannya. Selamat melanjutkan aktivitas. Sukses untuk segala apapun juga aktivitas yang harus Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Saya Aldi pamit. Selamat pagi.
1: Mercury Morning Show pamit. Stay positive, stay productive.

0: Gas, informatif, inspiratif. 96 FM Mercury Surabaya.
1: Seperti biasa, perjalanan Lintas Kota hadir menemani Anda ya, sahabat. Di sesi yang pertama ini, jadi tetap stay tune di 96 FM Mercury.
2: Gubernur Jawa Timur mengatakan, ya bersyukur terkait dengan angka kemiskinan di Jawa Timur yang kembali turun signifikan. Sahabat, kita lihat catatan indeks harga saham gabungan di penutupan sore hari ini yang berakhir menguat, sahabat.
3: Menemani mobilitas Anda sepanjang hari, inilah Lintas Kota 96 FM Mercury Surabaya.

0: lokal dan lagu-lagu hits, dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya, terus?
5: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya.

0: Mercury News.
1: Sahabat, nilai tukar rupiah pada perdagangan hari ini dibuka di level 17.795 per dolar Amerika. Rupiah melemah 40 poin atau 0,23% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Analis mata uang Du Financial Future, Lukman Leong mengatakan, rupiah berpotensi kembali melemah terhadap dolar Amerika hari ini. Menurut Lukman, rupiah akan melemah terhadap dolar Amerika di tengah ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah yang kembali mendorong kenaikan harga minyak mentah dunia. Dari dalam negeri, pelaku pasar juga masih mencermati data penjualan retail yang akan dirilis. Data itu diperkirakan tumbuh 1,8%.
0: Mercury News.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 Agustus 1934 dibukanya penjara Alcatraz. Selanjutnya 11 Agustus 1987 berdirinya Arema Malang Klub Sepak Bola Indonesia. Tanggal yang sama 2003 Ridwan Isamuddin atau Hambali pemimpin jemaah Islamiyah ditangkap di Bangkok, Thailand. Tanggal 11 Agustus 2014 meninggalnya aktor komedi Robin Williams.
0: Moment on this day.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Ainani Jundah, dari komunitas Bernama Sekar Akademia.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jabir, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
2: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang

0: Silakan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
0: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an, lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Dwi Dana Yuningseh dari DPD Apetnas Jawa Timur. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, turun langsung mendampingi seorang janda pengemudi ojek online yang diamankan di Polsek Genteng terkait dengan dugaan membawa dan tidak mengembalikan telepon seluler milik warga yang tertinggal saat menghadiri Zikir Akbar Habib Syekh di Grahadi. Setelah berkoordinasi dengan penyidik, Imam mendapatkan penjelasan bahwa ponsel yang tertinggal ditemukan oleh perempuan tersebut, namun diduga tidak segera dikembalikan kepada pemiliknya. Meski demikian, Imam meminta agar perkara ini dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.
2: Mungkin saja ibu ini bersalah ya, karena tidak mengembalikan dan mencopot kartu HP-nya. Tetapi saya minta ke penyidik Polsek Genteng supaya bisa diselesaikan secara mediasi.
1: Menurut Imam, perempuan berusia sekitar 45 tahun itu merupakan seorang janda dengan dua anak dan tidak memiliki catatan kriminal. Karena itu, dia berharap pendekatan kemanusiaan dapat dikedepankan tanpa mengabaikan proses hukum yang berlaku. Imam bahkan menyatakan kesiapannya mendampingi proses mediasi dan membantu memberikan kompensasi kepada korban apabila tercapai kesepakatan yang wajar. Dia berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi yang bersangkutan agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. News on the spot.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, perut buncit menjadi masalah bagi banyak orang. Lemak yang tidak kunjung hilang itu membuat banyak orang berusaha keras untuk mengempiskan perut. Aktivitas fisik seperti olahraga dan gizi tepat menjadi dua cara untuk membantu tubuh mengusir lemak dalam perut. Tapi tentu saja dua hal itu tidak cukup. Ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui kenapa lemak itu betah mendekam di dalam perut. Yang pertama adalah stres. Stres, sahabat, juga berkontribusi pada lemak perut. Ketika stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol sehingga kadar gula darah turun. Ini menjawab pertanyaan kenapa ketika stres, orang cenderung mencari makanan yang mengandung gula dan lemak. Ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat. Studi itu menyebutkan pelepasan stres berkaitan dengan distribusi lemak tubuh. Lemak banyak terdistribusi ke area tengah tubuh atau perut. Yang kedua adalah begadang. Meskipun pekerjaan beres karena begadang, sahabat, ini justru yang membuat lemak perut jadi bandel. Tidur memainkan peranan penting untuk menghilangkan lemak dalam perut. Sebuah studi menemukan, wanita yang tidur selama 5 jam atau kurang akan mengalami kenaikan berat badan hingga 2,47 kg dibanding mereka yang tidur selama 7 jam. Ketika kurang tidur, tubuh memproduksi lebih banyak ghrelin atau hormon yang menimbulkan rasa lapar. Mau tidak mau, tubuh merasa lapar dan mendorong orang untuk makan berlebih. Inspirasi Sehat 96.

Mungkin masih ada warga Surabaya yang belum tahu keberadaan Common Center. Berlokasi di Gedung Siola atau yang sekarang lebih dikenal dengan Gedung Dispenduk Capil. Common Center adalah layanan darurat 24 jam untuk warga di seluruh Surabaya. Di Common Center, sahabat, Anda bisa melaporkan apapun kondisi darurat yang terjadi pada Anda maupun di sekitar Anda, mulai dari bencana alam, kebakaran, kecelakaan, kejahatan, serangan jantung, kerusuhan hingga kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Nah, caranya Anda cukup menelpon ke nomor bebas pulsa 112 dari telepon rumah maupun ponsel. Lalu Anda akan terhubung dengan operator Common Center. Setelah melaporkan keadaan darurat yang terjadi, petugas di Common Center akan langsung merespon laporan Anda, yaitu dengan mengirimkan petugas ke tempat sesuai laporan tanpa dikenakan biaya apapun. Sahabat, layanan Common Center 112 ini bisa Anda hubungi selama 24 jam. Sekali lagi, untuk semua keadaan darurat dan di seluruh wilayah Surabaya, tapi ingat, hanya untuk keadaan darurat saja. Sekali lagi, hanya untuk keadaan darurat saja. Nah, sahabat Merkuri, jangan sampai lupa ya, untuk semua kedaruratan di sekitar Anda, segera telepon Common Center di 112. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96 FM Merkuri Surabaya.

0: Mercury News.
1: Sahabat Majelis Ulama Indonesia mengecam keras viral aksi promosi minuman keras atau miras berkedok tantangan hafalan Al-Quran. MUI menegaskan tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dari sudut pandang manapun. Ketua MUI Bidang Fatwa, Profesor Kyai Haji Asrorum Niam Soleh mengatakan, gimmick pemasaran yang memadukan ayat suci dengan minuman beralkohol telah melanggar tatanan agama, etika moral, hingga hukum yang berlaku. Pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Asrorum Niam Soleh menjelaskan, Al-Quran merupakan kalamullah yang sangat disucikan dan kegiatan membacanya adalah bentuk ibadah bernilai tinggi. Sebaliknya, minuman keras merupakan jenis minuman yang secara tegas diharamkan dalam Al-Quran, sehingga membuat gimmick membaca Al-Quran dengan iming-iming hadiah minuman keras bentuk merendahkan kesucian Al-Quran.
0: Mercury News.

0: Sahabat Merkuri, ayo naik kereta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di jalan raya. Saya Yana Diansa dari komunitas Sahabat Kereta Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai hai, it's Jericho Angelin.
4: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Sahabat Mercury, bantu kami garap pangan untuk selesaikan isu sampah makanan dengan selalu habiskan makananmu. Oke, bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garap Pangan, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wingsfoot.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

misalnya bawa tempat makan sendiri, sehingga kalau kita belanja ke warung, kalau makan di mana, itu nggak perlu pakai bungkus lagi, tapi sudah ditaruh tempat kita. Selain akan ngurangin sampah, sebenarnya langkah ini justru akan membuat kita hidup sehat, karena plastik tidak semuanya aman untuk kemasan makanan minuman. Jadi yang harus dilakukan menurut saya adalah, kalau selama ini kita selalu berpikir bahwa sampah itu bisa ditanganin dengan cara pakai kembali, dengan cara daur ulang, ini yang harus dirubah. Yang harus kita lakukan pertama adalah bagaimana mengurangi sampah dengan mengubah gaya hidup kita sehingga tidak menghasilkan sampah atau semakin sedikit menghasilkan sampah. Ini memang

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Arifandi Pamudi SPOG. Tips sehat seputar menjaga kesehatan reproduksi adalah, satu, jangan sepelekan pada kasus-kasus infertilitas primer, yaitu telah menikah kurang lebih selama 1 tahun dengan berhubungan teratur tapi masih belum punya hubungan, maka sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan yang kedua, tips yang kedua untuk pada pasangan yang akan menikah atau pada pasangan-pasangan muda, ya, untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada organ reproduksinya, terutama yang berkaitan dengan kesuburan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury News. Sahabat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur akan menggelar sidang lanjutan terkait kasus runner-up Raka Raki Jawa Timur 2026, Tio Ferdinand Rahmana yang diduga meminta menggugurkan kandungan sang kekasih. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim, Evi Akiana Sari mengatakan, klarifikasi yang telah dilakukan Tio akan dibahas bersama Disputpar, Dewan Juri, Ikatan Raka Raki, dan pihak pemerintah daerah terkait. Evi menjelaskan, sanksi tegas menanti kalau Tio dinyatakan bersalah dalam kasus ini, yaitu pencabutan gelar dan pencoretan nama dalam Ikatan Raka Raki. Apabila gelar runner-up Tio dicabut, maka posisi peringkat di bawahnya otomatis yang akan menggantikan berdasarkan akumulasi nilai yang diperoleh. Sementara itu, setelah kasus ini mencuat, pemerintah Kota Surabaya langsung memberhentikan Tio dari tenaga kontrak non-aparatur sipil negara ASN.
1: Mercury News.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, pasti Anda pernah mengalami mager atau malas gerak. Mager atau malas gerak ini tergolong gaya hidup sedentari yang maksudnya adalah pola hidup minim aktivitas atau gerakan fisik. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau mager atau malas gerak punya dampak buruk untuk kesehatan kita di beberapa tahun mendatang? Apa saja dampak buruk malas gerak? Yang pasti, dampak buruk dari malas gerak atau mager yang pertama adalah konsentrasi menurun. Saat kita duduk terlalu lama, tulang belakang akan menjadi tegang karena membungkuk atau melengkung. Nah, karena itu juga sahabat, paru-paru tidak bisa mendapatkan ruang untuk mengembang cukup besar, sehingga tubuh menerima kadar oksigen yang lebih sedikit. Kurangnya oksigen dalam tubuh menyebabkan turunnya konsentrasi. Kita juga akan susah berpikir dan tidak fokus. Kurang aktivitas bergerak juga ternyata membuat fungsi otak kita menurun. Bahaya mager alias malas gerak yang lain yaitu meningkatkan resiko stroke dan serangan jantung. Penelitian yang diterbitkan dalam Nurse Health Study di Boston, Amerika Serikat membuktikan kalau perempuan yang cukup beraktivitas fisik punya peluang terhindar dari stroke dan serangan jantung sebesar 50%. Sementara itu, sahabat, orang yang sering duduk atau tidur bermalas-malasan akan beresiko cukup besar untuk mengalami stroke. Bahaya mager alias malas gerak yang lain adalah osteoporosis. Kebiasaan malas gerak bisa membuat tubuh kehilangan massa otot dan kepadatan tulang juga akan berkurang. Nah, kalau terus dibiarkan, kondisi ini bisa membuat tulang kita osteoporosis ketika kita sudah berumur.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Januar dari Komunitas Guru Belajar.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata! Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori! Ramen goreng manis gurih umami! Khas Tokyo!
2: Crispy tempurannya crunchy!
1: Goy!

Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.
2: Sahabat Mercury, sesudah mempertimbangkan banyak hal, Organisasi Kesehatan Dunia WHO resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental. Ini sahabat, sesudah WHO menambahkan kecanduan game ke dalam versi terbaru International Statistical Classification of Diseases atau ICD. ICD ini sahabat merupakan sistem yang berisi daftar penyakit berikut gejalanya, tandanya, dan penyebab yang dikeluarkan WHO. Berkaitan dengan kecanduan game, WHO memasukkannya ke dalam daftar Disorder Due to Addictive Behavior atau penyakit yang disebabkan oleh kebiasaan atau kecanduan. Kecanduan game, sahabat Mercury, bisa disebut penyakit kalau memenuhi tiga hal. Yang pertama adalah seseorang tidak bisa mengendalikan kebiasaan bermain game. Yang kedua, seseorang mulai memprioritaskan game dari kegiatan yang lain. Yang ketiga adalah seseorang terus bermain game meskipun dia tahu ada konsekuensi negatif. WHO mengatakan sahabat ketiga hal itu harus terjadi atau terlihat selama 1 tahun sebelum diagnosis itu dibuat. Meskipun begitu sahabat, bukan berarti semua jenis permainan bersifat adiktif dan bisa menyebabkan gangguan mental.
0: Inspirasi Sehat 96.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: News on the Spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menyerahkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD PAPBD tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Timur Musyafar Rauf yang didampingi tiga wakil ketua yakni Hidayat, Blekur Prianggono dan Sri Wahyuni. Juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono. Dalam pengantar nota keuangan, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengalokasikan anggaran belanja daerah menjadi 29,85 triliun, naik sebesar 2,64 triliun dari anggaran murni sebelumnya sebesar 27,22 triliun. Salah satu penguatan di PAPBD 2026 ada di sektor pelayanan dasar, yakni pendidikan, di mana Gubernur Kofifa menegaskan bahwa anggaran pendidikan melonjak menjadi 8,51 triliun atau 30,93 persen dari total belanja daerah. Tak hanya pendidikan, Pemprov Jawa Timur juga merogoh kocek lebih dalam untuk sektor pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR dengan alokasi 2,10 triliun. Kofifa menyebut tambahan anggaran infrastruktur diarahkan untuk memenuhi kewajiban pelayanan publik serta meningkatkan kemantapan jalan provinsi. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga memaparkan tren positif ekonomi Jawa Timur, di mana ekonomi Jawa Timur pada semester 1 2026 tumbuh 5,84 persen, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa. Pertumbuhan ini diikuti penurunan angka kemiskinan per Maret 2026 sebesar 0,24 persen menjadi 9,6 persen lebih baik dibandingkan laju penurunan nasional yang hanya 0,18 persen. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah pertumbuhan yang inklusif di mana peningkatan pertumbuhan berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Pendapatan daerah Jawa Timur naik menjadi 26,49 triliun ditopang utama oleh peningkatan retribusi BLUT. Kofifa juga mengatakan peningkatan belanja daerah sebesar 2,64 triliun yang lebih tinggi dari kenaikan pendapatan membuat kondisi keuangan menjadi defisit 3,37 triliun. Namun Kofifa memastikan defisit tersebut tertutup secara penuh oleh Silpa tahun 2025, di mana Silpa tahun 2025 sebesar 3,38 triliun berdasarkan laporan keuangan Pemprov Jawa Timur yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPKRI. News on the Spot.

0: Mau info-info aktual dan lagu-lagu hits? Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya bersama saya Idelita dari Melihat Bersama.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 Agustus 1934 dibukanya penjara Alcatraz. Selanjutnya 11 Agustus 1987 berdirinya Arema Malang Klub Sepak Bola Indonesia. Tanggal yang sama 2003 Ridwan Isamuddin atau Hambali pemimpin Jemaah Islamiyah ditangkap di Bangkok Thailand. Tanggal 11 Agustus 2014 meninggalnya aktor komedi Robin Williams.
0: Moment on this day.

0: Saatnya Talk Show Merkuri bersama narasumber kami hari ini.
1: FM Merkuri, sahabat dan selamat siang. Perjalanan lintas kota di edisi hari Selasa ini, sahabat, di 11 Agustus 2026 ini hadir dengan perbincangan spesial ya, dari pukul 1 hingga 2 siang ini, perbincangan terkait dengan bulan Agustus yang banyak kegiatan ya, sehingga teman-teman dari PLN ingin menjelaskan terkait dengan pengamanan distribusi dari kelistrikan yang ada di Jawa Timur, sahabat. Temanya adalah listrik aman, hari kemerdekaan nyaman. Dan yang akan hadir ngobrol bersama dengan saya di perbincangan lintas kota siang kali ini ada manajer PLN unit pelaksana pengatur distribusi Jawa Timur, Pak Ismanto. Apa kabar, Pak?
2: Alhamdulillah baik, sehat-sehat selalu. Begitu juga Mbak Yanti ya, dari...
1: Walaupun rada pegel ya Pak,
2: agak ada. Pegel.
1: Karena harus benar-benar menjaga keandalan gitu ya.
2: Betul, betul. Tapi ini sudah tugas kami lah. Ya, kami siap aja ya, momen-momen apapun.
1: Betul. Gitu ya. Ini bentuk pelayanan untuk masyarakat ya Pak.
2: Siap,
1: nah, ya. Karena ini adalah sesuatu hal yang baru. Biasanya kita taunya adalah UP3 Pak. Kalau kita bicara tentang PLN, teman-teman yang hadir ngobrol bersama saya kebanyakan dari teman-teman UP3 gitu ya, PLN Jawa Timur. Sekarang ada UP2 di Jawa Timur. Nah, tak kenal maka tak sayang, gak paham gak ngerti nih Pak, supaya sahabat-sahabat Merkuri lebih paham. Oh ternyata seperti siap. Ini alur distribusinya dari PLN. Bisa dijelaskan unit pelaksana pengatur distribusi Jawa Timur itu seperti apa sih Pak, untuk alurnya atau istilahnya manajemen pengerjaannya seperti apa Pak?
2: Baik, baik. Terima kasih. Pertama kami ucapkan pada Merkuri FM dan Mbak Yanti yang begitu ramah menerima kami dan sahabat Merkuri. Izin ya kami perkenalkan diri. Nama saya Ismanta dari PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi. Jadi UP2D itu singkatannya Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jawa Timur. Jadi kami adalah unit di bawahnya unit induk distribusi. Jadi PLN unit induk distribusi yang di Embong Trengguli.
1: Betul.
2: Kami sebenarnya kantornya juga ada di situ, di belakangnya, di Embong Wungu situ. Jadi kami adalah unit pelaksana pengatur distribusi, di mana memang pelanggan kami ini bukan langsung ke masyarakat, Mbak. Jadi pelanggan kami ini adalah UP3 yang seluruh Jawa Timur, itu pelanggan kami. Jadi alurnya memang kami adalah memastikan keandalan jaringan distribusi 20 kafe ya, 20 kafe itu diambil dari gardu induk, Mbak. Jadi gardu induk di seluruh Jawa Timur itu ada sekitar 116 gardu induk, mulai dari Banyuwangi sampai Pacitan. Nah, itu menurunkan tegangan dari 150 kafe di jaringan yang transmisi itu, nanti masuk gardu induk keluarlah 20 kafe, dia ada trafo untuk step down-nya 20 kafe. Itu kita ada beberapa kubikel-kubikel itu untuk outgoing, menyalurkan ke beberapa saluran. Jadi kalau misalkan Banyuwangi, misalkan ada gardu induk Banyuwangi, itu mengejalkan ada 10 penyulang, berarti ada 10 daerah yang kita layani. Nah, satu penyulang itu bisa 2-3 kecamatan kalau kita layani. Kalau itu satu penyulang Padam ya 2-3 kecamatan Padam gitu. Nah, keandalan di gardu induk 116 itulah yang menjadi ranah kami. Semua sudah kita otomatisasi, kita sudah langsung real time untuk memonitor beban di gardu induk itu. Kemudian kalau terjadi gangguan juga nanti kita sudah bisa tahu melalui distribusi control center DCC yang ada di Surabaya di kantor kami. Mungkin itu perkenalan awal kami, Mbak, dari UP2D Jawa Timur.
1: Nah, ini yang harus dipahami bahwa alurnya itu dari unit Indo, kemudian UP2D, kemudian ke UP3 langsung ke masyarakat.
2: Ya,
1: seperti itu gitu ya, sahabat. Jadi harus dipahami terlebih dahulu sehingga

0: tugas beliau di bulan Agustus ini benar-benar bagaimana menjaga keandalan ya dari PLN ini supaya di kecamatan-kecamatan itu tadi itu bisa paling tidak tidak ada gangguan ya. Sehingga layanan kepada masyarakat bisa terjamin dengan aman gitu ya, ya Pak.
1: Ya, jadi memang gini, gangguan itu kan banyak terjadinya itu bukan hanya dari peralatan ya, ya bisa jadi dari
0: ya,
1: banyak faktor, bisa karena pohon,
0: ya.
1: Bisa karena gangguan alam, gitu ya mungkin karena petir dan sebagainya.
0: Ya, ya.
1: Nah tugas kami selain melokalisir gangguan yang ada di lokasi tersebut, kami menyegerakan untuk memastikan kondisinya itu aman, kita langsung nyalakan kembali. Tetap kita berkoordinasi dengan UP3 setempat. Kalau langkah-langkah persiapan kami dalam pengamanan listrik, kita memang pantau secara real time ya, real time. Jadi melalui tadi saya sampaikan distribusi control center atau DCC, ya. Serta dukungan dengan mini skada mobil. Kita ada mini skada mobil juga. Kemudian ada pasokan yang berlapis, backup supply, menyiapkan unit cadangan seperti UPS, kemudian genset, ada unit gardu bergerak UGB dan titik-titik krusial lainnya. Kemudian personil juga kita siagakan, kita menempatkan puluhan petugas teknik K3 LH untuk siaga penuh selama masa perayaan dan acara penting. Jadi di gardu induk itu juga ada personil kami yang jaga 24 jam. Jadi mereka akan melaporkan kejadian-kejadian apabila di penyulang-penyulang yang di arah-arah tertentu itu tadi terjadi gangguan. Itu juga nanti secara real time mereka akan melaporkan juga, kemudian kita pantau juga secara real time. Jadi gangguan-gangguan itu langsung bisa kepantau di sini di Surabaya. Walaupun gangguannya di Banyuwangi, kita langsung real time kita pantau di sini.
0: Karena melalui di sisi itu tadi ya, Pak.
1: Ya, melalui di sisi itu tadi.
0: Jadi benar-benar real time meskipun gangguannya di ujung timur Jawa Timur gitu ya. Itu masih bisa terpantau dan sesegera mungkin penanganannya seperti itu. Ya. Nah, kita langsung ke tema gitu ya, kita bicara terkait dengan listrik aman di hari kemerdekaan yang inginnya adalah membuat masyarakat tetap nyaman dalam perayaan, dalam segala kegiatannya. Mulai awal Agustus bahkan sudah ada beberapa yang mulai akhir Juli lah ya, sudah ada kegiatan-kegiatan dan pemasangan umbul-umbul dan lain sebagainya. Nah, jelang puncaknya ini, kalau kita bicara ada 16, ada 17 Agustus puncaknya biasanya gitu ya, menjadi puncak-puncak banyaknya aktivitas dari masyarakat. Ini kan juga ada peningkatan dong Pak ya, terkait dengan kebutuhan listrik dari masyarakat. Persiapannya apa saja yang dilakukan PLN Jawa Timur supaya pasokan listrik ini bisa tetap andal hingga ke masyarakat Pak?
1: Ya, jadi perayaan kemerdekaan itu kalau kita di Surabaya ini kan nanti pastinya di kantor gubernur, alun-alun kota kabupaten.
0: Betul.
1: Itu akan mengadakan upacara bendera ya. Dan itu kita sudah siapkan menjadi fokus kami, prioritas kami untuk pengamanan kelistrikan di daerah tersebut. Nah, dalam rangka menyambut kemerdekaan RI ini di ke-81 ya tahun 2026 ini, PLN UP2D Jawa Timur bersama unit pelayanan terkait, jadi UP3 terkait. Di UP3 itu ada juga, di bawahnya ada unit layanan, namanya ULP. Nah, itu akan memprioritaskan titik-titik utama tersebut, Pak. Jadi mereka akan ada standby di lokasi juga. Jadi pas nanti ada upacara kemerdekaan itu diharapkan ya teman-teman juga siaga di situ.
0: Ada mobile yang
1: ada
0: juga
1: mobile
0: ya,
1: di situ,
0: Pak, ya?
1: Betul. Nah, kalau kita misalkan di kantor di Gradi ya, wali kota, bupati, starot, alun, di seluruh daerah yang menyelenggarakan upacara pasti ada tim kami yang ada di situ dari UP3.
0: Itu yang dilakukan ya sahabat, karena 17 tidak hanya paginya tapi juga hingga malam harinya itu semua masyarakat benar-benar pol-polan menggunakan listrik ya Pak. Karena setelah itu nanti ada kegiatan lain, ada lainnya lagi hingga bahkan sampai 18-nya kemudian terus. Nah, di awal hingga akhir Agustus juga pemasangan. Ini kan yang juga harus dipahami, tapi nanti dulu kita bicara tentang lokasi tadi yang jadi prioritas sudah disampaikan gitu ya. Bagaimana terkait dengan istilahnya pemasangan? Karena kan kalau kita bicara 17 Agustus tidak hanya pemerintahan ya Pak, tapi juga swasta hingga masyarakat. Ini pasti akan ada penjor, istilahnya lampu penjor, kemudian hiasan yang kelap-kelip lampu dan lain sebagainya. Ada tips nggak sih Pak supaya penggunaan listrik aman dan juga tidak membahayakan? Karena euforianya cukup tinggi sehingga keselamatan dan hal-hal yang berkaitan dengan kelistrikan itu banyak diabaikan. Kalau menurut Pak Ismanta seperti apa?
1: Jadi harusnya memang mungkin kita menghimbau ya pada masyarakat, pilihlah peralatan lampu atau mungkin kabel yang benar-benar standar SNI. Jadi kalau standar SNI itu sudah melalui uji coba lab bahwa itu aman di arus-arus tertentu. Kadang kabelnya kalau kabel-kabel yang mungkin tidak berkapasitas besar tapi dipakai untuk hal-hal beban yang besar, otomatis kabelnya akan panas kayak gitu deh. Nah itu perlu diwaspadai. Nah jadi kabelnya ini juga harus kabel yang benar-benar berisolasinya bagus. Kalau SNI pasti berisolasinya nanti bagus. Kemudian hindari ya stop kontak yang menumpuk atau overload. Kadang satu stop kontak itu dipakai untuk macam-macam gitu ya. Jadi pakai lampu.
0: Pokoknya full
1: gitu. Dipakai untuk yang apa penerangan-penerangan yang lain gitu. Jadi jangan menyambungkan terlalu banyak. Karena kabel atau lampu hias pada satu sumber stop kontak itu akan mempengaruhi panas sehingga nanti akan bisa terjadi kabelnya leleh, bisa juga nanti sampai terbakar gara-gara bebannya terlalu besar. Dan kemudian stop kontaknya menumpuk gitu ya, menumpuk. Kemudian nanti gunakan memang lampu-lampu yang benar-benar untuk outdoor. Jadi bukan lampu-lampu yang tidak outdoor taruh di situ. Jadi apa namanya? Jika dipasang di luar ruangan ya seperti di pagar atau di gapura, pastikan lampu-lampu ya soketnya itu memiliki fitur tahan air ya, waterproof gitu ya. Agar aman saat misalkan ada hujan dan sebagainya itu. Kemudian jauhkan dari bahan yang mudah terbakar. Jadi pasang lampu hias jauh dari kain-kain bendera gitu ya. Dekorasi kertas atau rimbunan daun-daun kering. Itu yang mudah tersulut jika terjadi percikan api gitu kan. Kemudian perhatikan jarak jaringan. Jadi jangan melilitkan lampu hias atau bendera atau umbul-umbul pada tiang listrik, kabel PLN maupun gardu-gardu distribusi. Kan ada yang wah biar meriah dipasang lampu banyak-banyak semuanya tapi gitu, tidak melihat di mana tempat rawannya. Jangan sampai taruh di situ, sekitar situ, di gardu-gardu, kemudian di apa namanya tiang-tiang listrik itu jangan di situ. Kemudian ya kalau sudah mau tidur dimatikan aja lah.
0: Jangan 24 jam ya Pak. Kadang pokoknya setelah maghrib sampai
1: itu. Jadi kalau mau tidur atau bepergian, cabut saja aliran listriknya, kita matikan. Jadi nanti ditinggal itu ya aman ya. Kita juga hemat energi kan, sekaligus untuk menghemat energi, mencegah risiko konsleting tanpa pengawasan.
0: Ini untuk yang pemasangan di rumah biasanya pengen memeriahkan juga, atau di kantor-kantor gitu ya. Jadi ya harus disesuaikan. Kalaupun juga untuk lampu juga disesuaikan dengan peruntukan gitu ya. Dan pemasangan jangan asal, semuanya pengennya meriah Pak, jadi semuanya dipasangi lampu gitu ya. Harus disesuaikan, jangan tiang listrik ataupun juga gardu itu dipasangi juga ya. Pemasangan pun tadi dikatakan oleh Pak Ismanta juga harus disesuaikan jarak dan peruntukan seperti apa gitu ya. Harus juga tahu seperti apa. Nah yang paling penting tadi itu colokannya ya, itu jangan
1: numpuk-numpuk gitu ya. Biasanya colokan satu dipakai untuk semua gitu kan ya. Kalau bisa beberapa colokan gitu ya disiapkan, dan tempat colokan juga kalau bisa terlindung dari air gitu.
0: Betul, ini harus sesuai. Jadi kalaupun ini ya dipasanglah seperti apa, mungkin bapak-bapak warga gitu ya, pemasangan diperhatikan gitu ya Pak. Ini yang terkait dengan pemasangan ya, euforia yang cukup tinggi di bulan kemerdekaan ini. Nah, kalau terjadi gangguan listrik Pak Ismanta saat acara berlangsung, seberapa cepat sih respon PLN dan bagaimana alur penanganannya? Ini kan masyarakat juga taunya hanya lapor Pak, ke 1, 2, 3 gitu ya. Kita nggak tahu nih alurnya seperti apa kalau kita ada gangguan setelah kita melaporkan. Seperti apa, Pak?
1: Jadi gini, kalau misalkan tadi ya, yang pengamanan contohnya yang
0: acara krusial pemerintahan
1: di Gerahadi, kita sudah siapkan namanya UPS tadi ya. Jadi UPS itu bisa mensuplai tanpa ada sumber. Jadi dia itu bisa kayak macam menyimpan tenaga, walaupun memang ada batas waktunya UPS itu. Nah, tergantung nanti pemakaiannya berapa, UPS berapa KVA gitu ya. Misalkan contoh ya 10 KVA gitu ya, bisa untuk pemakaian untuk berapa bebannya. Misalkan beban contoh mungkin 1000, ya itu bisa sampai 5 atau 8 jam lah gitu ya. Nah, belum UPS itu habis, kita siapkan genset. Kalau misalkan dari penyulang atau yang dari gardu induk tadi mati, akan di backup UPS tadi. Ya, UPS itu kan waktunya nggak panjang. Nah, kita siapkan sudah gensetnya di situ juga untuk dioperasikan. Itu kalau misalkan penyulangnya hanya satu, tapi kalau penyulang itu dua, kita bisa alihkan ke penyulang satunya. Nah, seperti itu. Nah, pengamanannya sudah berlapis. Kalau di Gerahadi sudah berlapis. Nah, kemudian skema duanya ya kita siagakan tadi teman-teman Yantek yang ada di situ. Kemudian pastiin gangguannya karena apa, gitu kan? Semoga gangguannya bukan dalam instalasi Gerahadi. Kok dalam instalasi Gerahadi kita mau kasih genset, kasih UPS, tetap aja juga
0: cat, ya,
1: jack black juga, gitu kan? Ya, kan? Semoga gangguannya tidak di dalam instalasi Gerahadi. Kok bisa jaringannya apa? Gangguan jaringan di luar kita bisa backup oleh jaringan satunya lagi atau pakai UPS atau pakai genset seperti itu.
0: Jadi semuanya sudah siap siaga lah ya, sahabat, untuk di puncak, sehingga alurnya kalau terjadi gangguan ya akan langsung di backup di mana gitu ya. Seperti apa tadi dikatakan oleh Pak Ispanta juga, kalau kita bicara tentang unit pelayanan pengatur distribusi, ya ini yang dilakukan, apalagi untuk di 17 Agustus yang kabupaten,
1: dan itu gak ada jeda itu, jadi gak ada kedip. Kalau UPS itu kalau sudah kita backup nggak ada kedip, jadi mungkin pemakaian nggak terasa, tapi di luar mati lampu mungkin kita cover UPS itu mungkin mati lampu, tapi ya kita cover UPS tidak terasa. Nah, kemudian genset masuk juga tidak terasa. Tadi perpindahan antara PLN UPS, kemudian UPS ke genset, nanti kemudian nanti genset ternyata PLN sudah nyala kembali. Penggantian dari PLN ke genset juga nggak ada jeda semua. Jadi semuanya semut, cuma tidak terasa oleh pelanggan bahwa ada gangguan-gangguan luar nggak terasa. Jadi hal yang itu yang perlu kita antisipasi untuk yang tempat-tempat yang benar-benar krusial
0: yang menjadi poin prioritas dari pengamanan kelistrikan ya. Kita bicara pengamanan kelistrikan gitu ya, sahabat, di istilahnya beberapa prioritas dari lokasi seperti acara-acara kenegaraan, pemerintahan, itu yang menjadi fokus utama, sahabat. Kita ke jeda iklan, Pak Ismanta, ya, untuk sahabat-sahabat Mercury. Anda bisa bergabung, sharing, bertanya bersama dengan Pak Ismanta, beliau manajer PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jawa Timur, sahabat. Karena kita di siang kali ini di Perbincangan Lintas Kota sedang membahas listrik aman hari kemerdekaan nyaman. Di 562-0096 bisa Anda manfaatkan atau di 081-73-0096, sahabat. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu, ya.
2: Anda masih di Lintas Kota.

0: streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.merkurifm.id.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Nama FM Merkuri, sahabat. Saat di jeda, saya dapat banyak tips dari Pak Ismanta. Karena ini berhubungan dengan pertanyaan dari sahabat Merkuri di WhatsApp Messenger-nya Merkuri di 081 73 0096, ya. Untuk sahabat-sahabat Merkuri masih bisa bergabung untuk bertanya bersama dengan Pak Ismanta, Manager PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jawa Timur, terkait dengan tema listrik aman, hari kemerdekaan nyaman, sahabat. Ini kita membacakan pertanyaan dulu ya, Pak.
2: Boleh.
1: Dari Pak Boni. Apakah ada tips in this economy, Pak, saat ini supaya tagihan PLN lebih hemat, sedangkan pemakaian kita itu sudah sehemat mungkin? Seperti apa, Pak?
2: Aduh, ya, baik Pak Boni, makasih sahabat Merkuri juga yang lain. Pertanyaan Pak Boni bagus sekali, saya juga mau seperti itu. Walaupun saya orang PLN, saya juga mau, saya juga bayar, gitu ya, saya juga bayar listrik. Jadi kalau tipnya ya, harusnya misalkan gini ya, pemakaian-pemakaian kayak AC itu ya, ya kita pakai saat kita mau, misalkan kondisi menggerah gitu ya, pakailah. Atau mungkin kalau malam harus tidur, harus pakai AC, pakai, setelah itu matikan. Hal-hal yang kayak misalkan gini, lampu kamar mandi itu kayaknya lampunya nyala 24 jam gitu. Kadang-kadang seperti itu ya.
1: Ya,
2: ini tergantung manajemen kita pemakaian listrik di rumah. Tapi kalau kita pakai alat-alat yang ada dijual di apa di luar itu tidak, sebenarnya tidak pas juga. Jadi tergantung pemakaian, memanage kita. Kemudian tadi ada beberapa tip, jangan sampai stop kontak satu dipakai untuk banyak beban. Stop kontak itu ada kapasitasnya juga. Kemudian T itu juga ada kapasitasnya juga, ada misalkan pakai T, artinya itu misalkan 10 ampere ya, jangan melebihi bebannya di 10 ampere karena akan menjadi panas. Lah, panas itu adalah yang bisa menambah tagihan listrik kita. Jadi panasnya kabel, panasnya stop kontak itu akan menambah pemakaian listrik kita, seakan-akan KWH-nya nambah gitu. Harusnya jangan sampai terjadi panas di sisi kabel maupun di sisi stop kontak maupun di T-nya stop kontak tadi itu. Di kalau yang lain mungkin saya belum dapat ya, kalau untuk mengiritkan terus pakai peralatan itu menurut saya itu hoak itu.
1: Ya, jadi memang dicek dulu ya penggunaan T-nya seperti apa ya, Pak Boni atau sahabat-sahabat Merkuri, apakah sesuai dengan yang ada di rumah, karena masyarakat biasanya tinggal beli aja, nggak tahu berapa ampernya dari si T itu. Kemudian untuk kabel yang colokan banyak itu biasanya ya digunakan semua gitu.
2: Nah,
1: ya.
2: Nah itu yang perlu diwaspadai. Jadi semuanya tuh punya kapasitas, kemampuan. Kabel punya kemampuan, stop kontak punya kemampuan. Misalkan stop kontak satu, kita pakai kulkas, pakai dispenser, kemudian di situ juga mungkin untuk nanak nasi dan sebagainya. Itu akan panas sekali kotaknya itu. Lebih baik cari stop kontak lain yang masih belum dipakai, misalkan gitu, dengan jalur yang beda.
1: Jadi itu yang harus diperhatikan untuk penggunaan indeks ekonomi ya, Pak Boni juga sahabat-sahabat Merkuri. Nah, ini juga masih banyak kesalahan yang sering ditemukan. Kalau menurut Pak Ismanta, apa nih yang dianggap sepele oleh masyarakat terkait dengan instalasi listrik di rumah, tapi ini menjadi kesalahan yang paling sering ditemukan oleh teman-teman PLN atau kesalahan yang fatal, Pak, seperti apa?
2: Oke, tadi sudah saya sampaikan ya, Mbak Yanti, sahabat-sahabat Merkuri. Jadi kabel yang tidak sesuai kapasitas. Jadi kabel itu dengan diameter ada yang 1,5 mili, ada yang 2,5 mili. Ada kapasitas-kapasitasnya tersendiri. Jadi gunakanlah kabel yang memang untuk daya yang besar, seperti AC, pompa air, mesin cuci, itu kabel yang mungkin diameternya di atas 2,5 mili atau 2,5 mili. Kalau kabel yang kecil tadi akan cepat panas, bisa jadi malah meleleh. Itulah yang memicu adanya kebakaran. Itu tip pertama. Kemudian menumpuk tadi steker yang berlebihan. Jadi menggunakan adaptor colokan bercabang T stiker tadi secara bertingkat-tingkat pada satu sumber stop kontak. Pada ada stop kontak lain, lebih baik pakai stop kontak yang lain. Jadi jangan langsung satu stop kontak itu untuk beban yang banyak. Kemudian membiarkan colokan longgar. Nah, colokan longgar itu akan menimbulkan panas dan bisa jadi ada loss kontak. Loss kontak itu bisa mengakibatkan api juga. Di situ sambungan steker dan stop kontak yang kendor atau longgar itu menciptakan celah udara yang memicu percikan api secara kontinu. Nanti akan ada percikan api atau ada arcing gitu ya. Itu yang perlu dihindari. Kemudian mengabaikan sistem pembumian. Nah, pentahanan ini penting, Mbak. Jadi kalau peralatan-peralatan elektronik kita, terutama mungkin kayak kulkas, kemudian mungkin dispenser, itu kalau perlu ya bodinya ditanahkan. Jadi seakan kita mengamankan bila terjadi konslet ke bodi, kita juga aman, kita megang aman gitu kan, karena tersalurkan ke tanah. Jadi pembumian itu penting. Sehingga barang-barang elektrik kita yang bodinya strom itu kalau kita sentuh aman. Jadi semua sudah dikebumikan.
1: Itu yang harus dipahami ya, supaya tidak terjadi kesalahan faktor berkaitan dengan kelistrikan atau instalasi listrik di masyarakat. Nah, untuk cara mengetahui nih Pak Ismanta bahwa instalasi listrik di rumah kita nih sudah layak dan aman digunakan, itu yang seperti apa? Apakah harus disesuaikan dengan kebutuhan dari peralatan elektronik supaya tidak berlebihan, kemudian disesuaikan stop kontaknya atau seperti apa Pak?
2: Ya, tadi sampaikan di atas memang itu tadi pemakaian kita harus bijak. Jadi kalau memang ada stop kontak yang lain, jangan menumpuk satu stop kontak untuk beban yang banyak. Kemudian juga kita perlu tahu usia kabel di instalasi di rumah itu juga perlu kita tahu. Kalau di atas 15-20 tahun mungkin kabelnya sudah sering teraluri beban besar sehingga dia bisa kayak retak-retak gitu ya, kabel itu retak-retak.
1: Kabel itu ada usianya berarti ya Pak?
2: Ada usianya sebenarnya, tergantung juga pemakaiannya. Kembali ke pemakaian tadi. Kalau pemakaiannya bijak, artinya tidak pakai beban yang banyak besar, mungkin kabel lebih awet gitu. Atau mungkin kabelnya bisa juga digigit tikus gitu kan. Kalau yang di instalasinya di atas gitu ya, bisa jadi tikus gitu kan. Itu juga bisa kita cek usia kabel itu gitu.
1: Jadi sebagai jangan istilahnya membangun instalasi listrik dan rumah sudah selesai gitu ya, tanpa dilakukan pengecekan mungkin 10 tahun atau 15 tahun dicek ulang gitu ya Pak.
2: Cek ulang lah,
1: cek ulang lagi. Lihat kabelnya gitu ya sahabat, supaya tiba-tiba lu kok mati. Nah itu baru dicek biasanya masyarakat kita. Pengajikan berkala dan segala sesuatunya sahabat ya, ini juga bisa Anda dapatkan informasinya melalui PLN Mobile. Kalaupun ada gangguan dan lain sebagainya, itu bisa dimanfaatkan gitu ya Pak. Betul.
2: Jadi PLN Mobile itu fiturnya banyak ya. Jadi fasilitas di situ banyak terkait pengaduan gangguan. Kita mau bayar listrik, prabayar, pasca bayar juga bisa di itu. Swakem juga bisa. Kemudian tambah daya atau pasang baru juga semua ada di situ. Nah, enaknya kalau kita mengadukan gangguan itu pelanggan bisa langsung men-tracing petugas.
1: Betul, ada notifnya dan lain sebagainya. Nah, yang akan terus kemudian kita akan dihubungi terlebih dahulu, janjian lah ya. Gitu ya Pak. Kemudian nanti selesainya seperti apa, itu ada ya penilaian kita sebagai masyarakat seperti apa. Karena saya juga pakai. Downloadnya gampang. Jadi untuk sahabat-sahabat Merkuri, ini menjawab pertanyaan dari Ibu atau Mbak Fani nih. Apakah ada promo Merdeka tambah daya di peringatan HUT RI ke-81? Nah,
2: jadi PLN Mobile itu promo juga ada loh.
1: Nah,
2: promo kemerdekaan misalkan, lihat aja di PLN Mobile. Betul. Kalau belum ya tolong install dulu. Install dulu PLN Mobile, nanti dilihat, oh ternyata ada promo-promo. Semua promo ada di PLN Mobile.
1: Betul. Nah,
2: silakan yang ada di akses PLN Mobile.
1: Di segala kebutuhan Anda gitu ya.
2: Terus terang kalau ini saya memang tidak tidak langsung ke propis ini ya. Jadi propis untuk ke masyarakat, ada propis untuk apa tadi kemerdekaan, ada
1: promulainya
2: gitu. Itu memang kami enggak bersentuhan langsung. Cuman ini sebenarnya ada di PLN Mobil, karena kami tadi bahwa kami mengamankan jalur-jalur distribusi 20 kafe yang ada di seluruh Jawa Timur.
1: Ini karena Pak Ismanta adalah manajer PLN unit pelaksana pengatur distribusi Jawa Timur. Jadi untuk layanan semuanya bisa dilihat di PLN Mobile ya, gitu ya,
2: sahabat. Atau P3, ULP gitu ya.
1: Terkait dengan layanan gitu. Nah, kita bicara lagi terkait dengan 17 Agustus ini Pak, 17-an. Baik. Karena saat mengadakan lomba 17-an, ini kan kadang ya itu tadi ya di awal ada kabel, roll, sound system, sampai lampu-lampu tambahan supaya lebih meriah euforianya gitu ya. Apa yang harus diperhatikan nih Pak supaya tidak terjadi korsleting? Karena anginnya sekarang luar biasa, jadi kan takutnya cepat sekali gitu loh Pak. Kalau kita bicara korsleting seperti apa nih Pak Ismanta?
2: Jadi memang ini gak bisa dihindari ya. Jadi masyarakat itu pengen memeriahkan 17 Agustus.
1: Betul.
2: Dia langsung mungkin ngadakan lomba-lomba, ada sound system dan sebagainya, lampu-lampu. Nah, mungkin tip-tipnya, pertama kalau misalkan memakai kabel roll ya, kabel roll itu kalau bisa jangan disisain gulungannya yang ada di kabel roll itu. Jadi kalau memang dipakai ya harusnya kabel roll itu dibuka semuanya, diulur semuanya. Karena kalau masih menggulung di dalam kabel situ, itu menciptakan medan magnet atau induksi. Itu menjadi beban tersendiri nanti. Bisa juga kalau bebannya besar, itu malah bisa jadi terbakar di situ.

0: ambil tadi kabel roll.
1: Kabel
0: ya.
1: Roll betul.
0: Kemudian ya.
1: Sound system ini pak.
0: Sound system.
1: Sekarang banyak sound horror di Jawa Timur.
0: Kadang kalau kita lewat tuh apa namanya kaca-kaca mobil kita sampai
1: bergetar. Ya. Seperti apa nih mas?
0: Jadi kalau ini misalkan kayak tadi ya tempat-tempatkan sambungan kabel atau roll saklar dan perangkat audio itu di area-area yang teduh, yang dilapisi pelindung kedap air. Jadi tanah yang lembab atau yang atau cipratan air itu dari lomba seperti lomba estafet air dan sebagainya itu berbahaya jika menggunakan instalasi listrik. Pasti bisa ya, kalau air itu kan jadi penghantar ya.
1: Betul.
0: Penghantar listrik ya, kita bisa kena strom gara-gara stromnya mungkin posisi kabelnya jauh 10 meter tapi di situ ada aliran air sampai ke kita, ini bisa kena kita. Itu karena itu tadi bisa merambat listrik itu melalui air ya, karena air itu jadi
1: penghantar.
0: Gitu ya.
1: Jadi harus jangan euforianya terlalu berlebihan, kemudian keselamatan ataupun berkaitan dengan kelistrikan ini diabaikan gitu ya, harus tahu seperti apa supaya tidak terjadi korsleting. Peruntukan kabel roll memang harus di roll sesuai dengan ukurannya gitu ya pak, jangan disisahkan. Itu ternyata juga ada medan magnetnya sahabat,
0: ada induksi
1: ya.
0: Di situ
1: ada induksi itu yang harus dipahami lah ya di euforia 17 Agustusan ini.
0: Kemudian karena juga ada ini tip untuk menghindari kabel melintang di jalur lari atau di jalur orang-orang berjalan di situ. Jangan menggelar kabel di permukaan tanah yang memang sebagai lalu lintas peserta lomba atau atau penonton gitu ya. Jika harus dilindungi kabel, jika terpaksa harus dilindungi. Harus pakai apa pengaman di atasnya kabel itu gitu kan. Ya kalau itu nanti kesandung-sandung dan sebagainya bisa lecet kabelnya, orang bisa kena strom, itu yang bahaya
1: gitu ya. Jadi nanti takutnya kabelnya ngelupas terus ada air sebagai pengantar listrik, nah itu membahayakan gitu ya. Jadi harus dicek kembali supaya perayaannya menjadi nyaman.
0: Betul.
1: Nah selain menjaga kenyamanan, apa dampak jika masyarakat lebih bijak dan hemat dalam penggunaan listrik? Ini sebagai manajer PLN unit pelaksana pengatur distribusi nih Pak di Jawa Timur, Pak Ismanta. Seperti apa kalau masyarakat ini sudah oke dalam penghematan listriknya, lebih bijak dengan mana yang tidak terpakai, mana yang dipakai, kemudian kelistrikan di rumah juga diperhatikan. Kalau menurut sebagai pengatur distribusi seperti apa Pak?
0: Untuk tadi ya, yang menghemat pemakaian listrik. Jadi memang listrik ini harus kita memanage ya, kita punya manajemen pemakaian listrik di rumah ya. Jadi hal-hal yang perlu, yang tidak perlu itu harus kita bisa pilah. Jadi kalau memang perlu ya memang itu mau dipakai saat itu ya tolong dipakai, tapi selesai harus dimatikan juga gitu kan. Misalkan kayak ini ya, dispenser nyala terus itu juga tidak bagus juga, selamanya nyala terus gitu ya. Misalkan kalau kita mungkin colok panasin dulu, paling nggak berapa lama gitu juga kita bisa pakai dispenser itu. Dan pemakaian-pemakaian tadi yang berlebihan-berlebihan tadi, itulah yang mungkin perlu kita waspadai dari sekarang. Coba kita lihat stop kontak kita masing-masing, apa pemakaiannya, kita hitung kemampuan stop kontak itu berapa, dan kemudian daya yang dipakai itu berapa, seimbang apa tidak gitu kan. Itu penting. Jadi kalau nanti ada stop kontak juga longgar-longgar, itu perlu diperbaiki. Karena colokan yang longgar tadi akan menimbulkan api, lost kontak namanya, lost kontak. Itu akan jadi beban tersendiri. Gitu.
1: Jadi diperhatikan ya, mulai sekarang atau dilihat nanti pulang kerja ya, untuk sahabat-sahabat guru atau sekarang gitu, seperti apa kondisi coklatan yang ada di rumah atau seperti apa, ditata ulang gitu ya, supaya itu tadi ada penghematan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Mercury. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu Pak Ismanta, dan sekali untuk sahabat-sahabat Mercury Anda bisa bergabung ya, masih bisa bergabung melalui WhatsApp mesinnya Mercury 0817 3096. Kita masih di perbincangan lintas kota sahabat di siang kali ini bersama dengan Pak Ismanta, manajer PLN unit pelaksana pengatur distribusi Jawa Timur, dengan tema listrik aman hari kemerdekaan nyaman ya. Kita ke jeda iklan terlebih dahulu sahabat.
2: Anda masih di Lintas Kota.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Nama Pemberi, sahabat masih di perbincangan lintas kota ya, bersama dengan Pak Ismanta, Manajer PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jawa Timur terkait listrik aman Hari Kemerdekaan Nyaman. Ini ada pertanyaan dari Bu Irma. Kenapa ya Pak, setiap banyak tetangga mengadakan acara, listrik kadang itu jadi gampang turun? Nah, seperti apa nih Pak Ismanta?
10: Oke, Bu Irma, terima kasih. Gampang turun, gampang turunnya ini mungkin tegangannya turun atau apa ya. Tapi sebenarnya kendala-kendala itu pun bisa kita laporkan ke melalui PLN Mobile. Silakan aja diakses PLN Mobile-nya, kemudian laporkan gangguannya itu gitu ya. Mungkin pas saat perayaan itu ternyata turun, misalkan ya laporkan aja hari itu juga. Pasti akan ada petugas untuk datang mengecek ya kenapa turun ya. Bisa jadi nanti, bisa jadi ya kayak trafonya sudah overload gitu ya. Kenapa pemakaian banyak sehingga tegangannya turun. Bisa jadi seperti itu ya.
9: Atau bisa jadi kelistrikan di rumah Bu Irma mungkin yang ada sedikit masalah gitu. Bisa jadi,
10: bisa
9: ya,
10: jadi
9: Pak, banyak
10: itu.
9: Faktor ya Pak. Kalau kita bicara tentang itu banyak faktor. Nah tadi disebutkan oleh Pak Ismanta terkait PLN Mobile. Nah karena kan sekarang layanan PLN semakin mudah diakses. Pak Ismanta boleh dijelaskan fitur apa saja di aplikasi PLN Mobile yang masyarakat, sahabat-sahabat Mercury wajib tahu nih Pak.
10: Iya, baik. Jadi memang kami ya, kami insan PLN nih ya, memang harus memasifkan PLN Mobile. Karena ini sangat praktis ya buat pelanggan, bahwa PLN Mobile ini di dalamnya banyak fitur. Pertama, mungkin di fitur pertama kita adalah pengaduan gangguan dan keluhan pelanggan. Silahkan ya, gangguan dan keluhan pelanggan sampaikan aja di PLN Mobil. Di situ ada step-stepnya yang dilaporkan ya, melalui PLN Mobil itu ada step-stepnya, silahkan ikutin. Jadi fitur situ melaporkan misalkan ada listrik padam gitu ya, ada konsleting atau ada kerusakan KWH meter. Jadi memang batasan kami PLN itu sampai KWH meter ya. Kalau instalasi dalam rumah sebenarnya bukan tanggung jawab PLN. Jadi kalau instalasi dalam rumah itu tanggung jawab masing-masing yang punya rumah. Itu bisa menghubungi mungkin instalatir gitu ya. Bukan ke PLN gitu ya. Kalau dulu ada mungkin listrikku ya, listrikku dulu pernah kita buat, tapi sekarang mungkin masih belum jalan ya, belum jalan. Tapi silakan kalau itu sebatas sampai ke KWH meter, laporkan kepada kami melalui PLN Mobil. Nah, laporan Anda itu langsung akan diteruskan ke petugas teknis yang terdekat. Jadi otomatis petugas teknis terdekat itu mendapat work order dari keluhan-keluhan atau pengaduan-pengaduan dari pelanggan yang mengadukan itu, nanti yang terdekat dari pelanggan itu ada yang tag yang di situ akan mendapatkan notifikasi work ordernya langsung diterima, nanti akan bisa mendatangi dengan secepatnya. Dan Anda bisa memantau nih posisi petugas ada di mana secara real time melalui PLN Mobil itu. Pak Yanti pernah ya?
9: Pernah Pak menggunakan itu. Jadi adalah untuk menggeser gitu ya. Itu kan kita harus laporan ya. Jangan asal ya untuk sahabat-sahabat berwi. Kalau kita bicara tentang kelistrik atau PLN yang box itu Pak, itu kan pengen digeser. Nah itu jangan asal memindahkan, itu harus laporan terlebih dahulu. Kemudian dari situ nanti kita akan lihat real time-nya seperti apa itu. Petugas.
10: Jadi petugas terima WO, petugas dalam perjalanan, petugas dalam pengerjaan, itu ada semua. Nanti di aplikasi itu ada semua, dan itu ada dilengkapi dengan peta aplikasi juga. Jadi petugas sudah posisi ada di mana kelihatan. Kemudian ada juga fitur di situ ada pembayaran dan pembelian token. Jadi token di situ kalau saya juga selama ini pakai PLN Mobil lebih murah ternyata. Artinya lebih murah. Mungkin di 1.700-an ya, 1.750 kalau kita misalkan di apa namanya kan, mobil banking atau mungkin di Indomaret itu agak lebih besar dikit lah daripada kalau kita di PLN Mobil. Kemudian layanan untuk membeli token listrik bagi pelanggan prabayar maupun pelanggan pasca bayar. Jadi silakan pakai juga di situ. Ada pembelian token dan pembayaran di pasca bayarnya. Kemudian ada juga untuk metode fitur pasang baru dan perubahan daya, mutasi. Misalkan ada yang perubahan daya dari 1.200 ke misalkan ke 4.400, ada di situ. Kemudian harganya juga ada kelihatan di situ. Jadi kita harus bayar berapa ada di situ semua. Itu ya, jadi memudahkan proses pengajuan pemasangan jaringan listrik yang baru maupun menaikkan kapasitas daya listrik di rumah secara transparan tanpa melalui calo. Jadi jangan sampai ada calo gitu ya.
9: Jangan sampai ada calo di antara kita gitu ya. Kita dengan PLN maksudnya gitu ya.
10: Nah, kemudian ada fitur swakem. Swakem itu swadaya catat meter, angka meter apa secara swadaya. Jadi fitur mandiri untuk mengunggah foto angka setan meteran rumah. Jadi setiap tanggal 24 sampai 27 setiap bulannya. Silakan difoto, pasca bayar silakan difoto, di swakem di situ, nanti dari situ akan dilihat sama PLN. Jadi PLN enggak perlu ada petugas datang mencatat. Kalau sudah swakem ya sudah mandiri. Kita sudah tahu tagihan bulan ini sampai berapa nih angka meternya. Itu sudah kelihatan. Silakan ya dibuat di situ lewat PLN Mobil. Jadi ini lebih akurat ya. Jangan sampai nanti petugas datang ada yang pecah meter malah terjadi kesalahan gitu ya.
9: Bukan layanan gitu ya, PLN Mobil ini ya Pak. Semuanya mulai tagihan, layanan dan lain sebagainya itu bisa didapatkan.
10: Ini masih ada lagi Mbak, jadi kayak penyambungan sementara. Itu misalkan fitur untuk pesta, ya, fitur yang sangat berguna jika Anda sedang menggelar pesta pernikahan, hajatan, atau lomba 17-an. Ini lomba 17-an yang membutuhkan tambahan daya listrik besar dalam jangka waktu yang singkat. Itu bisa kita melalui PLN Mobile untuk penyambungan sementara. Ada juga fitur di situ.
9: Ya, ya, supaya tidak asal ya. Jadi ini bisa semisal Anda mengadakan karnaval nanti di 17 Agustus dengan kapasitas yang lebih besar gitu ya, berapa kecamatan gitu, itu bisa menghubungi terlebih dahulu.
10: Ya. Bisa, bisa. Langsung nanti real juga itu apa di situ terlihat biayanya berapa. Kemudian ada juga nanti sertifikat untuk instalasi atau SLO. Jadi SLO itu sertifikat layak operasi. Ya, jadi menu khusus untuk mendaftarkan dan mengajukan uji kelayakan instalasi listrik di ke lembaga inspeksi teknik. Memang ada lembaga independen, lembaga instalasi teknik yang sudah bekerjasama dengan kami, yang sudah resmi ya. Resmi ini tidak legal ini. Nanti akan datang ke rumah dan akan menerbitkan bahwa ini instalasi dalam rumah ini layak diberikan sertifikasi.
9: Ya ya, standar super ting gitu ya. Seperti apa? Nah, ini kalau kita bicara tentang PLN Mobile, segala layanannya transparansi ya, layanannya terbuka, biayanya berapa semuanya ada di situ gitu ya, Pak.
10: Betul.
9: Kemudian petugas sudah ada di mana juga benar-benar layanannya secara transparan.
10: Transparan, betul.
9: Kepada
10: betul.
9: Masyarakat. Ini bisa di download terlebih dahulu. Nah,
10: silakan di Play Store ada.
9: Di Play Store, di App Store semuanya ada. PLN Mobile, sahabat, ini memudahkan Anda untuk mendapatkan segala layanan dari PLN, mau pasang baru, betul, mau mutasi, mau ada keluhan, mau apapun, mau apa berkaitan dengan PLN ada di situ, ada gitu situ. Ya, Pak.
10: Iya.
9: Ini kita bicara tentang kalau masyarakat menemukan kabel putus, Pak, kemudian tiang listrik yang miring atau ada potensi bahaya lain, apa sih yang harus dilakukan masyarakat terlebih dahulu, melaporkah atau seperti apa, Pak Ismanta?
10: Oke, kalau menemukan itu, ya pertama jauhi dulu. Kita harus menjauh minimal 3 meter dari lokasi kejadian. Jangan menyentuh instalasi tersebut ya, jangan menyentuh instalasi tersebut, karena itu potensi. Kalau misalkan kita tidak tahu ya, listrik itu kan nggak nampak ya.
9: Betul.
10: Tapi kabel jatuh, nggak tahu ini kabel ada strobo bandanya. Udahlah, kita jauhi aja dulu lah. Kita jauhi dulu.
9: Menghindar dulu ya.
10: Menghindar dulu. Kemudian tinggal kita laporkan ya potensi bahaya itu lewat menu pengaduan di aplikasi PLN Mobile tadi. Nah, kalau itu bisa juga hubungi kontak center 123. Ya, PLN 123. Nah, langkah ini sangat krusial untuk menghindari resiko sengatan listrik bertekanan tinggi yang mematikan. Jadi kalau 20 kafe itu ya, mohon maaf ya kalau saya kena 20 kafe nggak butuh waktu berapa detik ya.
9: Gitu.
10: Ya, jangan jadi apa ya, mau pahlawan gitu ya.
9: Udah
10: lebih baik hindari.
9: Jangan sok pahlawan tapi membahayakan diri gitu ya, Pak. Nah, itu lebih baik hindar.
10: Dari langsung dilaporkan.
9: Dilaporkan. Itu PLN Mobile itu bisa memudahkan Anda. Kalau di 123 boleh, tapi sebelum memencet 123 diawali dengan kode area Anda ya.
10: Betul.
9: Kalau Surabaya 031 baru 123 itu, sahabat. Okay. Karena kan masyarakat ini harus tahu dan paham, jangan sok pahlawan tapi membahayakan diri itu. Betul. Kalau ada kabel yang putus langsung dilaporkan saja, supaya benar-benar orang yang ahli saja yang mengatasi itu ya, Pak. Kita menghindar saja tapi melaporkan. Jangan juga acuh dengan segala itu.
10: Ya ini karena juga, memang kalau penanganan itu kan teman-teman di PLN pun pasti menggunakan APD.
9: Betul.
10: Pelindung dirinya harus pakai sepatu safety.
9: Betul.
10: Kemudian juga tangan juga pakai kaos tangan yang tahan terhadap setrum di atas 400 volt misalkan. Kalau itu tegangan yang tekan 380, tapi kalau tekan 20 kV harus bisa tahan di 20 kafe juga kaos tangannya gitu ya, kan. Ya, ya. Semua pakai alat pelindung diri.
9: Betul.
10: Gitu. Petugas saja pakai itu gitu.
9: Apalagi jangan Anda asal terus pakai hanya kayu dan bahaya malah. Ya, karena kita enggak pernah tahu ada berapa aliran di sana gitu ya, Pak. Gitu. Nah, ke depannya nih kalau kita bicara tentang inovasi, tapi tadi sudah dikatakan keandalan sudah ada otomatisasi dari keseluruhan layanan melalui distribusi kontrol center gitu ya, untuk mengetahui gangguan mana saja sehingga tertanganinya dengan cepat. Inovasi lain, Pak Ismanta, yang sedang dikembangkan PLN Jawa Timur untuk bisa meningkatkan keandalan layanan bagi masyarakat, terutama ini unit pelaksana pengatur distribusi Jawa Timur nih, Pak, seperti apa?
10: Iya, ya. Jadi memang PLN tidak berhenti untuk inovasi itu. selalu melakukan inovasi dan terobosan-terobosan untuk mempermudah, untuk mempermudah, kemudian mempercepat layanannya itu. Kita memang ada beberapa inovasi yang mungkin sekarang lagi kerjanya kita lakukan, seperti kayak Astrot, Imun RTU, sistem monitoring jaringan berbasis smart grid secara real time. Jadi inovasi-inovasi yang dikembangkan operasional di lapangan diarahkan untuk mempercepat waktu penanganan gangguan dan meningkatkan efisiensi dan minimalkan durasi padam bagi pelanggan. Mungkin perlu tahu tadi saya bilang Astrot itu apa gitu ya.
9: Astrot itu sistem gitu ya,
10: teknologi jaringan digital atau smart distribusi. Jadi Astrot itu sistem pemantauan jaringan tegang rendah secara online dan real time. Teknologi ini mendeteksi fluktuasi tegangan dan potensi kendala secara daring sebelum berdampak luas pada pelanggan. Jadi kalau tegangan-tegangannya yang drop, tegangan-tegangan yang over juga bahaya. Tegangan yang lebih itu juga bahaya.
9: Yang kurang bahaya, yang lebih bahaya gitu.
10: Itu kita akan bisa deteksi sebelum itu nanti berpotensi berdampak pada pelanggan. Itu ada inovasi kami namanya Astrot. Itu kemudian ada Imun RTU, jadi remote terminal unit, jadi inovasi otomatisasi. Jadi kami ini di setiap section jaringan 20 kafe, section itu kayak saklar ya, jadi misalkan penyulang A dari gardu induk A misalkan gitu ya, itu tuh bisa ada beberapa section, mungkin bisa 3-4 section gitu ya. Per section itu ada namanya key point itu kayak semacam saklar. Itu bisa kita operasikan juga secara remote melalui distribusi control center yang ada di Surabaya sini, walaupun alatnya ada di Pacitan, di Banyuwangi, di Madura, semua sudah kita kontrol semua.
9: Mungkin bisa di remote gitu ya Pak?
10: Iya bisa di remote, dan itu real time juga. Jadi statusnya close atau open juga kita sudah tahu di sini. Kalau kita punya aset key point itu seluruh Jawa Timur sekitar 4.200-an. Nah, di jaringan sudah tersebar itu, Bu. Dan itu sudah
9: jadi
10: kita...
9: Jadi di sisi itu mengatur 4.400-an itu, kemudian
10: yang
9: ada 100
10: key point tadi, benar. Jadi kalau misalkan ada area, ada pekerjaan di section 3, misalkan di Penyulang A, di GI Banyuwangi, sudah kita lepas section 3 itu dari DCC ini. Kita lepas secara remote. Kita otomatikan biar bisa ada pekerjaan. Sudah selesai, kita ada komunikasi, ternyata sudah selesai pekerjaan, kita masukkan kembali melalui remote juga, gitu, seperti itu.
9: Seperti itu ya, kalau kita bicara di sisi se-inovatif itu gitu ya, berkaitan dengan teknologi ini gitu ya, jadi lumayan.
10: Lumayan
9: ya inovasinya ya Pak.
10: Ya memang kita dituntut seperti itu, malah ada namanya sekarang, Fleecer ya, Fleecer itu dia otomatisasi saat terjadi gangguan. Jadi key point tadi secara otomat tanpa di order melalui operator, dia sudah bisa berkolaborasi. Misalkan ada section tadi yang terganggu, section yang tidak terganggu itu akan bisa menyala dengan sendirinya, dipikul oleh section, oleh apa namanya key point yang lain. Jadi mereka sudah berkolaborasi di situ. Ini sistem kami yang sedang kami kembangkan dan kami lebih leading dari UP2D yang lain ya, untuk yang Fleecer kami masih kembangkan terus sekarang ini.
9: Wah, itu salah satu yang masih terus dikembangkan supaya layanan dari PLN ini benar-benar andal untuk masyarakat Jawa Timur, sahabat ya. Nah, ini ternyata tinggal waktunya beberapa menit saja nih Pak ya, tidak terasa satu jam. Sebagai closing statement nih Pak Ismanta, selaku manajer PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jawa Timur nih, untuk sahabat-sahabat Merkuri, untuk masyarakat terkait dengan perayaan Hari Kemerdekaan, supaya meriah tetap harus dan wajib, tapi aman dari risiko kelistrikan itu juga harus jadi perhatian masyarakat. Seperti apa nih Pak Ismanta?
10: Baik, terima kasih kepada seluruh sahabat Merkuri yang baik hati. Semoga selalu sehat ya.
9: Amin.
10: Dalam rangka perayaan 17 Agustus, momen 17 Agustus ini, PLN Jawa Timur mengajak seluruh masyarakat untuk menyambut Hari Kemerdekaan dengan meriah, namun tetap mengutamakan keselamatan kelistrikan dengan tidak memasang bendera atau umbul-umbul maupun lampu hias yang terlalu dekat dan menempel pada jaringan listrik PLN. Itu pertama ya. Kemudian pesan ke masyarakat juga, jaga jarak aman dekorasi. Jadi pastikan jarak aman pemasangan umbul-umbul, bendera, baliho maupun balon udara minimal 3 meter dari kabel dan tiang listrik PLN. Yeah. Karena jarak 3 meter itu jarak yang aman. Jarak yang aman. Agar tidak memicu hubungan arus pendek saat tertiup angin kencang dan sebagainya. Kemudian gunakan listrik secara legal. Ya. Jangan curi listrik ya. Hindari tindakan menyambung atau mengambil aliran listrik secara ilegal. Atau mencantol gitu ya. Bantol langsung dari ya, tiang listrik untuk keperluan panggung hiburan atau lampu hias gapura misalkan. Hubungi aja PLN. Hubungi aja PLN, nanti kita bantu. Jadi kalau bisa ya harus melalui pembatas yang benar. Kemudian kalau memang butuh tambah daya gitu ya. Jangan cantol-cantol. Nanti ada apa-apa.
9: Itu malah membahayakan ya Pak.
10: Ada apa-apa itu malah membahayakan masyarakat itu sendiri. Kemudian percayakan instalasi pada ahlinya. Jadi hindari memodifikasi atau memperbaiki sendiri instalasi listrik yang rusak di fasilitas umum. Jadi selalu memanfaatkan aplikasi PLN Mobile untuk meminta bantuan petugas resmi yang siap siaga 24 jam.
9: Nah, ini
10: mungkin
9: ya,
10: itu Mbak Yanti.
9: Tidak hanya di perayaan, PLN sudah siap 24 jam untuk layanan bagi masyarakat Jawa Timur gitu. Apalagi di bulan Agustus ini gitu ya, sahabat. Terima kasih Pak Ismanta.
10: Sama-sama.
9: Manajer PLN Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jawa Timur sudah memberikan kita informasi, edukasi, tips juga gitu ya untuk sahabat-sahabat Merkuri di perbincangan siang kali ini. Untuk Anda yang tertinggal, sahabat, Anda bisa menyaksikan kembali nanti di YouTube channelnya Merkuri ya, di Radio Merkuri 96. Karena perbincangan ini bisa Anda saksikan lagi, sahabat ya. Dan dari perbincangan ini juga kita banyak belajar bahwa semangat merayakan kemerdekaan juga harus dibarengi dengan kesadaran menjaga keselamatan listrik. Jangan sampai keseruan euforia 17 Agustus ini justru terganggu karena kelalaian kita dalam menggunakan

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 Agustus 1934 dibukanya penjara Alcatraz. Selanjutnya 11 Agustus 1987 berdirinya Arema Malang Klub Sepak Bola Indonesia. Tanggal yang sama 2003 Ridwan Isamuddin atau Hambali pemimpin jemaah Islamiyah ditangkap di Bangkok, Thailand. Tanggal 11 Agustus 2014 meninggalnya aktor komedi Robin Williams.
0: Moment on this day.

0: news on the spot.
1: Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widiatmoko, mendesak Inspektorat Kota Surabaya mengusut tuntas dugaan jaringan penipuan lowongan kerja di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Desakan itu muncul setelah dua oknum tenaga harian lepas atau THL dari Dinas Perhubungan dan Satpol PP diberhentikan karena diduga menjanjikan posisi sebagai pegawai Pemkot dengan meminta sejumlah uang kepada korban. Yona menegaskan kasus ini tidak boleh berhenti hanya pada dua pelaku. Menurutnya, Inspektorat perlu menelusuri kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dan melakukan observasi menyeluruh hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Politisi yang akrab disapa Cak YB itu juga menegaskan bahwa kerugian korban bukan menjadi tanggung jawab dari pemerintah Kota Surabaya. Pengembalian uang sepenuhnya menjadi tanggung jawab oknum pelaku, sementara korban dipersilahkan menempuh jalur hukum. Komisi A DPRD Surabaya memastikan akan memanggil Inspektorat dan BKPSDM untuk membahas langkah tindak lanjut. Masyarakat pun diimbau tidak mudah percaya pada janji masuk menjadi pegawai Pemkot dengan imbalan uang, karena seluruh proses rekrutmen resmi hanya diumumkan melalui BKPSDM Kota Surabaya. News on the spot.

0: Galeri peristiwa kota terkini hanya ada di sini.
1: Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Gen Z dicap jadi generasi yang rela boros demi sekedar liburan dan healing-healing.

pengalaman. Hal itu beriringan dengan tren polycentric lifestyle yang menekankan liburan menarik adalah liburan anti-mainstream yang menonjolkan ciri khas dan keunikan wisata. Akibatnya, milenial dan Gen Z pun berlaku

0: Banyak. Jika ditinjau dari segi materi, tentu menggambarkan pemborosan. Tapi, jika ditinjau dari impact-nya, hal itu termasuk langkah yang efisien karena esensi liburan semakin beragam dan tidak terpaku pada kesenangan belaka. Tren ini bisa dimanfaatkan pengelola sektor wisata untuk terus menonjolkan keunggulannya. Apakah Anda termasuk orang yang suka healing demi pengalaman baru? Berikan komentar Anda ya. Jangan lupa juga buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini khususnya plastik itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Kapan waktu yang tepat ke dokter THT? Sebetulnya untuk masalah pendengaran ini atau telinga, kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, tahu nggak sih kalau Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan jumlah perokok pria terbanyak di dunia? Bener banget sahabat, nggak salah lagi. Saat ini diperkirakan ada sekitar 70 juta perokok aktif di tanah air. Dan yang bikin kaget, sebanyak 7,4% diantaranya adalah anak muda usia 10 hingga 18 tahun sahabat. Menurut World Population Review 2025, 74,5% laki-laki Indonesia adalah perokok aktif. Kebayang nggak kalau hampir 3/4 pria di sekitar kita pegang rokok setiap hari? Sementara menurut data Global Youth Tobacco Survey, prevalensi perokok usia sekolah yaitu 13 hingga 15 tahun naik dari 18,3% di tahun 2016 jadi 19,2% di 2019. Selain itu, Survei Kesehatan Indonesia 2023 juga menunjukkan kelompok usia 15 hingga 19 tahun adalah perokok terbanyak dan diikuti yang berusia 10 hingga 14 tahun. Dari sini sahabat, kita jadi tahu, ternyata hampir seluruh pria di Indonesia adalah perokok aktif. Padahal rokok bisa menyebabkan penyakit mematikan, kanker, stroke, penyakit jantung, dan lain-lain. Jadi, stop merokok sekarang, yuk mulai hidup lebih sehat.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, pahitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oh ya!

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, cuaca yang tidak menentu membuat sebagian orang mudah terserang penyakit. Meski sedang mengalami keluhan penyakit, Anda sebaiknya tidak sembarangan minum obat. Salah satunya minum antibiotik. Faustin Raharja, Dokter Umum Rumah Sakit Umum Siloam Lipo Village mengatakan, banyak penyakit umum yang tidak memerlukan antibiotik, sehingga Anda tidak perlu buru-buru membeli antibiotik dan mengonsumsinya, apalagi tanpa resep dari dokter. Beberapa penyakit sehari-hari yang disebabkan oleh virus seperti batuk, pilek, diare, cacar air, atau gatal-gatal alergi tidak memerlukan antibiotik. Antibiotik adalah jenis obat keras yang memerlukan resep dokter. Jangan pernah mengonsumsi tanpa anjuran dokter. Penyalahgunaan antibiotik dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Anda bisa mengalami resistensi antibiotik yang menyebabkan bakteri menjadi kebal dan Anda menjadi sulit untuk disembuhkan.

0: News on the Spot.
1: Keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia masih belum mencapai target 30% yang ditetapkan melalui kebijakan afirmasi. Hingga pemilu 2024, jumlah perempuan yang berhasil duduk di DPR RI masih berada di kisaran 22%. Guru Besar Ilmu Politik Gender dan Representasi FISIP UNER, Profesor Dwi Widyastuti Budi Hendrarti menilai kondisi ini menunjukkan bahwa representasi perempuan masih lebih banyak berhenti pada aspek formal. Menurutnya, aturan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif memang sudah berjalan, namun belum menjamin keterpilihan perempuan di parlemen. Dwi menyebut rendahnya kesadaran gender di kalangan pemilih, kuatnya pengaruh elit politik, serta faktor modal masih menjadi tantangan utama. Bahkan dalam sejumlah kasus, keterpilihan kandidat lebih banyak ditentukan oleh kedekatan dengan tokoh politik atau kekuatan kemapanan dibandingkan dengan kapasitas dan rekam jejak. Dia menegaskan, keterwakilan perempuan tidak cukup hanya diukur dari jumlah kursi yang diraih. Perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang setara di seluruh komisi strategis agar perspektif gender hadir dalam setiap kebijakan publik. News on the Spot.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPOK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan apa-apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS, nah ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, stop sembunyikan anak-anak berkebutuhan khusus. Saya Mira dari Komunitas Mata Hati. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau!
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
9: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
10: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga NKRI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
11: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilaf ummati rahmatun. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi permusuhan.
9: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
10: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa. Yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan, dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan kemerdekaan ini
11: sangat kuning sekali.
9: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
8: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 Radio Anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.
1: Itu
2: Bang Boril, Bang Boril,
3: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
1: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
2: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
1: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
7: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
7: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
7: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
7: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
7: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: News on the Spot.
1: Sebuah aduan yang masuk melalui hotline Wali Kota Surabaya mengungkap dugaan praktek jual-beli pekerjaan di lingkungan Pemkot Surabaya. Kasus ini bermula dari laporan yang menyeret nama Arga Rizky Cahya, tenaga kerja harian lepas Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Dari hasil pemeriksaan internal, Arga mengakui menerima uang sekitar 20 juta rupiah dari seorang perempuan bernama Christina yang ingin bekerja di lingkungan Pemkot Surabaya. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Tiro Wahyu Bowo, menjelaskan uang tersebut diduga diteruskan kepada Farid, tenaga kontrak Satpol PP Kota Surabaya yang disebut menjanjikan bisa memasukkan seseorang menjadi pegawai di Satpol PP maupun Dinas Perhubungan.
2: Uang tersebut sudah diserahkan langsung atau beberapa saat kemudian diserahkan langsung ke saudara F, karyawan Satpol PP Kota Surabaya. Nah, dari pengakuan tersebut, ada lagi pengakuan yang lain yang menurut saudari C bahwa saudara ARC ini mengenal atau menganggap ibu KUPT parkir masih ada tali persaudaraan atau kerabat.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Trantibum Satpol PP Surabaya, Mudita Dirawidaksa, menyebut hasil pemeriksaan awal menemukan sedikitnya 4 orang diduga menjadi korban. Farid mengakui menerima sejumlah uang untuk mengupayakan seseorang masuk menjadi anggota Satpol PP. Pemkot Surabaya menegaskan tidak ada rekrutmen tenaga baru di Dinas Perhubungan sejak tahun 2025. Dalam kasus ini, sejumlah nama pejabat dan pegawai Dishub juga diduga dicatut dalam komunikasi yang digunakan untuk meyakinkan korban. Sebagai tindak lanjut, Arga Rizky Cahya dan Farid telah diberhentikan dari pekerjaannya. Pemeriksaan masih terus dilakukan dan Pemkot Surabaya berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengungkap seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan praktek tersebut. News on the Spot.

0: cara menghadapi bencana alam gempa bumi apa saja. Jadi kalau kita melihat gempa bumi, karakternya adalah berupa goncangan. Artinya kita harus menyiapkan rumah kita dan kita sendiri menghadapi goncangan tersebut. Kita bisa menyiapkan rumah itu mengikuti gempa terbesar yang pernah terjadi, dan kita pun harus menyiapkan diri menghadapi gempa itu. Yang paling sederhana adalah saat terjadi gempa, kita turun di bawah meja, berlindung, kemudian baru kita keluar. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan banjir, apa yang bisa dilakukan warga untuk mencegahnya? Jadi beberapa banjir itu disebabkan karena perilaku kita buang sampah sembarangan. Jadi ini waktunya kita bersama-sama untuk mencegah terjadinya banjir ini dengan membuang sampah pada tempatnya. Sampah selama ini, khususnya plastik, itu bisa menyebabkan volume kapasitas dari sungai itu menurun, karena dia mengendap di bawah sehingga dia menurunkan kapasitas tanah tadi, sehingga dia air itu bisa meluap ke kiri kanan sebagai banjir tadi. Jadi kalau kita tidak buang sampah sembarangan, maka itu bisa membantu, sangat membantu tidak terjadinya banjir. Saya Amin Widodo dari Departemen Teknik Geofisika ITS Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Rijal dari Surabaya Night Ride. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: baru, mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Tips menjaga kesehatan mata, idealnya periksa mata setiap 6 bulan. Makan sayuran dan buah-buahan, dan jika ada keluhan seperti mata merah, sakit, mengganjal, segera periksa ke dokter spesialis mata. Saya, Dr. Dini Dharma Widiarini, spesialis mata konsultan kornea dan bedah refraksi dari Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 Agustus 1934 dibukanya penjara Alcatraz. Selanjutnya 11 Agustus 1987 berdirinya Arema Malang Klub Sepak Bola Indonesia. Tanggal yang sama 2003 Ridwan Isamuddin atau Hambali pemimpin jemaah Islamiyah ditangkap di Bangkok, Thailand. Tanggal 11 Agustus 2014 meninggalnya aktor komedi Robin Williams.
0: Moment on this day.

0: Sahabat Mercury, kecerdasan intelektual politik jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai agenda untuk membangun bangsa? Bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Kesehatan adalah harta yang paling berharga bagi seseorang dan sebaiknya dijaga dengan baik. Salah satu cara untuk menjaganya adalah dengan melakukan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up secara rutin. Tapi banyak orang ini yang salah tanggap medical check-up dilakukan saat merasakan keluhan pada tubuhnya. Padahal, sahabat, medical check-up seharusnya dilakukan untuk mendeteksi penyakit apa yang ada di tubuh seseorang. Dokter patologi klinik Dr. Betia Bermawi, SPPK mengatakan medical check-up seharusnya dilakukan sejak dini. Karena ada beberapa penyakit tidak menular yang bahkan bisa menyerang anak-anak. Dr. Betia mencontohkan seperti penyakit anemia pada anak-anak yang berkaitan dengan nutrisi. Untuk itu, Dr. Betia berharap medical check-up bisa menjadi tren positif di kalangan masyarakat Indonesia yang dilakukan tidak perlu menunggu tua ataupun juga saat sedang sakit. Karena dengan medical check-up, deteksi dini dan diagnosis bisa dilakukan serta pengobatan pun bisa lebih mudah. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: millions on the spot.
1: Akselerasi penggunaan kendaraan listrik di Jawa Timur mendatangkan tantangan baru bagi ketahanan infrastruktur jalan. DPRD Jawa Timur mengingatkan agar transisi menuju transportasi rendah emisi itu tidak memicu pembengkakan anggaran pemeliharaan jalan yang bersumber dari APBD. Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Agus Wicaksono mengatakan pertumbuhan kendaraan listrik harus mulai masuk dalam perencanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan. Menurutnya kendaraan listrik bukan persoalan dan tetap harus didukung sebagai bagian dari upaya mengurangi emisi. Namun karakteristik

diabaikan lonjakan armada mobil listrik berbobot tinggi dapat mempercepat kerusakan jalan provinsi. Untuk mengatasi persoalan tersebut tanpa mematikan semangat transisi energi, fraksi PDI Perjuangan lanjut Wakil Ketua Bidang Kehormatan Partai DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini mengusulkan penyesuaian instrumen pajak kendaraan bermotor PKB melalui formulasi indeks dampak infrastruktur. Kebijakan ini mengukur perlakuan fiskal berdasarkan 4 variabel, yakni bobot kendaraan, beban sumbu, intensitas perjalanan, dan kelas jalan yang dilalui. Prinsipnya adil, kendaraan ringan yang membantu transisi energi tetap diberi insentif. Namun kendaraan berbobot raksasa dengan intensitas perjalanan tinggi harus memiliki kontribusi yang proporsional untuk perbaikan jalan. News on the spot.

0: Tahukah Anda, jumlah manusia di planet bumi sudah melebihi daya dukung dan daya tampung lingkungan loh. Sudah saatnya berpartisipasi mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Ayo ikut KB, dua anak cukup.
1: Ayo ikut KB, dua anak cukup.
0: Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kota Surabaya.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Mercury, Surabaya.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
2: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeyen wasir, minum Ambesir.
2: Itu
8: Bang Buril, Bang Buril,
9: Bang Buril, Bang Buril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
10: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
8: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
10: Iya, Bang.
8: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
11: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
10: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
11: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Apa iya di umur 23 tahun kita jadi jarang tertawa? Menurut sebuah penelitian yang dilakukan oleh dua akademisi dari sekolah bisnis di Stanford University, ketika manusia mencapai usia 23 tahun, frekuensi untuk tertawa dan tersenyum semakin menurun setiap harinya. Usia 23 tahun dianggap sebagai usia di mana seseorang sudah mulai memasuki dunia kerja. Nah, dunia kerja inilah yang membuat stres dan kurang senyum. Karena di beberapa tempat, humor atau tawa dinilai sebagai bentuk sikap ketidakseriusan dalam melakukan pekerjaan. Berarti bukan usia 23-nya yang bikin jarang ketawa, tapi dunia kerjanya. Nah, yang menarik, dari penelitian ini juga terungkap kalau orang dewasa di berbagai negara rata-rata hanya ketawa 7 kali per hari. Padahal kalau mau bahagia, diperlukan minimal tertawa sebanyak 15 kali sehari. Kalau Anda sendiri, gimana nih sahabat? Apakah masih sering ketawa atau udah mulai susah ketawa nih? Jangan lupa buat like dan follow at Radio Mercury 96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tip kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, kebiasaan screen time bisa berdampak buruk bagi perkembangan anak. Mengutip dari Healthline, terlalu banyak screen time bisa menyebabkan anak mengalami gangguan suasana hati, kesulitan untuk mengontrol berat badan, waktu tidur tidak teratur, memiliki masalah kepercayaan diri, sulit bersosialisasi, menurunkan kemampuan kognitif, dan menghambat kemampuan berbicara anak. Sehingga, Badan Kesehatan Dunia WHO tidak merekomendasikan orang tua untuk memberikan screen time pada bayi di bawah 1 tahun. Sedangkan anak usia 2 hingga 4 tahun, durasi screen time tidak lebih dari 1 jam. Kemudian anak usia 5 hingga 17 tahun, durasi screen time tidak lebih dari 2 jam.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Dipersembahkan oleh Cheers. Cheers Healthy Drinking Water.
2: Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
3: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
2: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
3: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
2: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
4: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
5: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers.

0: Anda masih di Lintas Kota 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendria Wardani, spesialis kulit dan kelamin dari IDI Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, makan orang Asia tidak lengkap jika tanpa nasi. Dan tidak cuma beras merah atau putih, orang Asia juga mengenal beras hitam, biji-bijian kuno yang kaya akan manfaat. Di tanah Sunda, varietas ini dikenal sebagai beras ningrat. Karena zaman dulu, beras ini hanya bisa dikonsumsi oleh golongan kaum raja. Warnanya hitam keungguan dengan rasa sedikit manis tanpa kandungan gula. Dan tahukah Anda, sahabat, beras hitam dikenal sebagai jenis padi paling kaya antioksidan yang ampuh untuk melawan beragam jenis penyakit. Tidak hanya itu, beras hitam juga memiliki sifat antiinflamasi, kaya serat dan mampu menekan resiko diabetes. Selain itu, manfaat lain beras hitam diantaranya melindungi jantung dari pembentukan plak aterosklerotik berbahaya di arteri, mendetoksifikasi tubuh dari penumpukan racun berbahaya, meningkatkan kesehatan pencernaan karena tinggi serat, dan bisa juga menjaga fungsi otak. Inspirasi Sehat 96.
1: Too much of Hennessy. Just gonna tell you how I feel. Look. You so precious.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Mau info-info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Dedi Turnoyudo dari Garda Pangan.
9: Mercury FM.
10: Info aktual dan lagu hits.

0: news on the spot.
1: Anggota Komisi D DPRD Surabaya Imam Syafi'i turun langsung mendampingi seorang janda pengemudi ojek online yang diamankan di Polsek Genteng terkait dengan dugaan membawa dan tidak mengembalikan telepon seluler milik warga yang tertinggal saat menghadiri Zikir Akbar Habib Syekh di Grahadi. Setelah berkoordinasi dengan penyidik, Imam mendapatkan penjelasan bahwa ponsel yang tertinggal ditemukan oleh perempuan tersebut, namun diduga tidak segera dikembalikan kepada pemiliknya. Meski demikian, Imam meminta agar perkara ini dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.
2: Mungkin saja ibu ini bersalah ya, karena tidak mengembalikan dan mencopot kartu HP-nya. Tetapi saya minta ke penyidik Polsek Genteng supaya bisa diselesaikan secara mediasi.
1: Menurut Imam, perempuan berusia sekitar 45 tahun itu merupakan seorang janda dengan dua anak dan tidak memiliki catatan kriminal. Karena itu, dia berharap pendekatan kemanusiaan dapat dikedepankan tanpa mengabaikan proses hukum yang berlaku. Imam bahkan menyatakan kesiapannya mendampingi proses mediasi dan membantu memberikan kompensasi kepada korban apabila tercapai kesepakatan yang wajar. Dia berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi yang bersangkutan agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. News on the spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat dokter spesialis jantung dan pembuluh darah Rumah Sakit Universitas Indonesia, Dr. Dian Zamroni, SPJPK, mengatakan jangan anggap remeh gejala masuk angin, karena bisa saja masuk angin adalah gejala serangan jantung. Menurut Dr. Dian, para penderita biasanya hanya merasa nyeri pada ulu hati, dan kalau hal itu terjadi, maka penderita harusnya memperlakukan itu sebagai serangan jantung. Ketika mengalami gejala masuk angin, penderita harus segera memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Selain itu disarankan untuk memeriksa kondisi jantung dengan EKG atau elektrokardiogram, dan bisa juga memeriksakan enzim jantung. Dr. Dian tidak menyarankan gejala masuk angin disembuhkan dengan kerokan, karena kerokan tidak bisa mengobati serangan jantung. Kerokan itu justru akan membuat penderita lupa menangani potensi serangan jantung. Karena dengan kerokan, pembuluh darah sedikit melebar, ada endorfin beredar. Seolah-olah kesannya sudah enakan, padahal belum tentu. Jadi, kalau sering masuk angin dan ada nyeri di ulu hati, sahabat, maka langsung periksakan diri Anda ke dokter. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Merkuri, jangan malu untuk bersedekah sedikit. Gak apa-apa sedikit, asal continue dibandingkan tidak sama sekali. Bersama saya Siska dari Komunitas Jumat Berbagi, Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah. Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Halo, saya Dr. Fariska Zata Amani, dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Jangan lupa ya, dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
6: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub, kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Nah sahabat, siapa di antara Anda yang pecinta kopi dan hampir minum kopi tiap hari? Nah tapi sudah tahu belum cara minum kopi yang sehat? Yuk ikutin caranya. Untuk cara yang pertama adalah waktu meminum kopinya sahabat. Dianjurkan untuk minum kopi tidak lebih dari jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein yang terkandung dalam kopi akan membuat kita terjaga selama beraktivitas. Dan ternyata sahabat, kalau kita meminumnya setelah jam 2 siang, hal itu bisa menyebabkan gangguan pada irama tidur kita ketika malam hari. Nah, untuk cara yang kedua, jangan memasukkan gula ataupun pemanis buatan pada kopi kita, sahabat. Seberapa banyak gula maupun pemanis buatan yang ada di dalamnya? Padahal, jika kita meminumnya terlalu banyak kandungan gula, maka akan menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah, sehingga meningkatkan juga resiko terjadinya penyakit diabetes maupun obesitas. Nah, untuk cara sehat yang ketiga meminum kopi, yaitu pemberian pemanis pada kopi. Ini kalau kopi Anda terlalu pahit, sebagai pemanisnya bisa ditambahkan cinnamon atau bubuk kayu manis. Tapi ingat sahabat, harus yang alami, di mana kandungan kayu manis ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol maupun trigliserida. Untuk cara keempat minum kopi yang sehat, untuk memberikan rasa pada kopi, sebaiknya hindarilah penggunaan creamer. Karena ditakutkan kandungan kimia maupun pengawet di dalamnya bisa memberikan efek negatif bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Untuk itu, sebagai pengganti rasa pada kopi, gunakanlah kokoa, di mana kokoa yang alami memiliki kandungan yang tinggi akan antioksidan dan berfungsi baik untuk tubuh kita, sahabat. Nah, sahabat, untuk yang kelima cara sehat meminum kopi yaitu pilihlah biji kopi organik. Sahabat, pastikan pilihlah biji kopi yang organik, yang bebas dari pestisida dan racun, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memberikan efek negatif bagi tubuh kita, sahabat. Kemudian cara terakhir minum kopi yang sehat yaitu hindari minum kopi saat perut kosong. Pastikan sahabat untuk tidak meminum kopi dalam keadaan perut kosong. Ini karena kandungan asam dari beberapa jenis kopi ditakutkan bisa mengganggu sistem pencernaan kita yang menyebabkan nyeri pada perut kita, sahabat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: mie sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen!
1: Wah, paitannya putih dan creamy!
0: Flavorful khas Hakata!
1: Oishii! Tokyo Chicken Yakitori! Ramen!

0: dari Wings Food.
1: Halo, saya Dr. Niken Ratih, SPKFR. Jangan lupa dengerin Guru Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono. Dalam pengantar nota keuangan, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengalokasikan anggaran belanja daerah menjadi 29,85 triliun, naik sebesar 2,64 triliun dari anggaran murni sebelumnya sebesar 27,22 triliun. Salah satu penguatan di PAPBD 2026 ada di sektor pelayanan dasar, yakni pendidikan, di mana Gubernur Kofifa menegaskan bahwa anggaran pendidikan melonjak menjadi 8,51 triliun atau 30,93% dari total belanja daerah. Tak hanya pendidikan, Pemprov Jawa Timur juga merogoh kocek lebih dalam untuk sektor pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR dengan alokasi 2,10 triliun. Kofifa menyebut tambahan anggaran infrastruktur diarahkan untuk memenuhi kewajiban pelayanan publik serta meningkatkan kemantapan jalan provinsi. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga memaparkan tren positif ekonomi Jawa Timur, di mana ekonomi Jawa Timur pada semester 1 2026 tumbuh 5,84%, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa. Pertumbuhan ini diikuti penurunan angka kemiskinan per Maret 2026 sebesar 0,24% menjadi 9,6%, lebih baik dibandingkan laju penurunan nasional yang hanya 0,18%. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah pertumbuhan yang inklusif, di mana peningkatan pertumbuhan berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Pendapatan daerah Jawa Timur naik menjadi 26,49 triliun, ditopang utama oleh peningkatan retribusi BLUT. Kofifa juga mengatakan peningkatan belanja daerah sebesar 2,64 triliun yang lebih tinggi dari kenaikan pendapatan membuat kondisi keuangan menjadi defisit 3,37 triliun. Namun Kofifa memastikan defisit tersebut tertutup secara penuh oleh Silpa tahun 2025, di mana Silpa tahun 2025 sebesar 3,38 triliun berdasarkan laporan keuangan Pemprov Jawa Timur yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPKRI). News on the spot.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, buah dan sayuran sebaiknya selalu dimasukkan dalam menu harian. Bentuk olahannya bisa beragam, termasuk dibuat jus. Cara ini memungkinkan buah atau sayur menjadi minuman yang praktis. Tapi sebenarnya, olahan jus justru membuat nutrisi dalam buah dan sayur bisa berkurang, apalagi jus yang dibuat dengan blender. Mario Ferruzzi, seorang profesor dari Department of Food Bioprocessing and Nutrition Science North Carolina State University, mengatakan, jika jus menjadi pilihan Anda, maka akan lebih baik jika Anda meminumnya sesegera mungkin setelah selesai pengolahan. Sebab aktivitas enzim dan antioksidan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan ingat sahabat, ampas buah sebaiknya jangan dibuang. Karena mencampur keduanya bisa memberikan nilai plus daripada mengambil sari buah dan sayurnya saja. Campuran jus dari beragam buah menghasilkan aktivitas antioksidan tinggi dan kandungan komponen fenolik yang lebih besar daripada jus dari satu jenis buah saja. Inspirasi Sehat 96.

lewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Rizky Pranadian. Saya dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sahabat Mercury, kecerdasan intelektual politik jika tidak dimulai dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempunyai agenda untuk membangun bangsa? Bersama saya, Deddy Mahendra dari KOMPI, Komunitas Milenial Peduli Indonesia, Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Saya Dr. Agus Sulistiono, dokter spesialis obstetrik ginekologi konsultan feto maternal. Jadi pesan-pesan dari kami bahwa untuk kehamilan, seorang wanita itu harus mulai mempersiapkan kehamilan sejak awal. Artinya bahwa sebelum hamil, seorang wanita itu harus tahu bahwa beliau itu layak hamil atau tidak layak untuk kehamilan. Kalau tidak layak, maka harus diobati dulu supaya menjadi layak. Kalau layak hamil, monggo silakan hamil. Kemudian pada saat kehamilan dianjurkan untuk beberapa obat-obatan yang harus dikonsumsi. Yaitu pada trimester awal adalah asam folat sampai 3 bulan pertama. Kemudian setelah itu zat besi dan kalsium untuk kehamilan selanjutnya. Kemudian untuk melihat baik atau tidaknya kehamilan, idealnya dilakukan pemeriksaan USG sejak awal kehamilan. Yaitu untuk menentukan hamil betul atau tidak, kemudian bagaimana keadaan janinnya, janin baik atau tidak, janin ada kelainan atau tidak, sejak trimester awal kita bisa melihat. Kemudian pada trimester kedua, yaitu 20-24 minggu, idealnya diulangi lagi untuk melihat USG yang kita tidak bisa melihat pada awal trimester pertama tadi. Kemudian pada trimester ketiga juga dianjurkan untuk pemeriksaan USG kembali, untuk melihat posisi bayi, untuk melihat plasentanya, ketubannya, serta apakah bayi tersebut sehat atau tidak dari aliran darah yang dari ibu masuk ke dalam rahim, kemudian memberi darah pada janin. Jadi dengan demikian, apabila kita lakukan pemeriksaan dengan baik, insya Allah bayinya juga akan bisa tumbuh dengan bagus, dan kita berharap moga-moga bayi yang dikandung oleh ibu tersebut dapat menjadi calon pemimpin 50 tahun yang akan datang, yang akan memimpin kita semua.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, jagung adalah salah satu biji-bijian sereal yang populer dan banyak dikonsumsi di seluruh dunia. Dan tahukah Anda, jagung ternyata tidak hanya memiliki rasa yang lezat, tapi juga memiliki beberapa manfaat ajaib untuk kesehatan. Pertama, jagung dapat menjaga kesehatan mata dan kulit. Ini karena jagung merupakan sumber beta-karotin yang baik, yang mampu memproduksi vitamin A. Di mana vitamin A tersebut merupakan salah satu vitamin terbaik untuk kesehatan mata dan kulit. Manfaat jagung yang kedua adalah bisa mencegah penyakit divertikular. Divertikular adalah suatu kondisi yang menyebabkan terbentuknya tonjolan kecil atau kantung pada dinding usus besar. Meski jarang menimbulkan gejala, tapi penderita penyakit divertikular terkadang mengalami gejala seperti nyeri pada perut bagian bawah, pendarahan di dubur, dan mengalami demam. Manfaat ajaib jagung selanjutnya adalah mencegah wasir. Ini karena jagung mengandung serat yang cukup tinggi. Jagung juga dapat mencegah anemia. Ini karena jagung banyak mengandung zat besi yang merupakan mineral penting dalam pembentukan sel darah merah yang baru. Jagung juga dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Menurut sebuah studi di Amerika, mengonsumsi minyak sekam jagung dapat menurunkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Selanjutnya, jagung dapat mengontrol kadar gula darah. Ini karena jagung memiliki kandungan protein dan serat serta mengandung vitamin B1, B5, dan asam folat. Terakhir, jagung juga dapat mencegah hipertensi. Ini karena jagung memiliki zat yang mampu menurunkan tekanan darah tinggi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, katanya menelan permen karet bisa membuat permennya tinggal di dalam perut selama 7 tahun. Apakah seberbahaya itu? Berikut faktanya. Seorang ahli kesehatan pencernaan, Dr. Elizabeth Rajan, mengutip dari laman Mayo Clinic menjelaskan, permen karet yang tertelan sebenarnya tidak berbahaya, karena sistem pencernaan kita tetap bisa mengolah dan mengeluarkannya. Caranya, tubuh akan menggerakkan permen karet melintasi sistem pencernaan tanpa dihancurkan dan mengekskresikannya bersama kotoran. Secara umum, proses ini akan memakan waktu kurang lebih 40 jam, alias memang sedikit lebih lama dari waktu pencernaan makanan yang biasanya kita makan. Meski dinilai tidak berbahaya, aktivitas menelan permen karet sebisa mungkin tetap dihindari ya sahabat, karena pada dasarnya permen karet adalah produk yang didesain tidak untuk ditelan. Nah, sekarang Anda udah tahu kan? Ada pendapat lain? Tulis di kolom komen ya. Jangan lupa like, share postingan ini dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 Agustus 1934 dibukanya penjara Alcatraz. Selanjutnya 11 Agustus 1987 berdirinya Arema Malang Klub Sepak Bola Indonesia. Tanggal yang sama 2003 Ridwan Isamuddin atau Hambali pemimpin jemaah Islamiyah ditangkap di Bangkok, Thailand. Tanggal 11 Agustus 2014 meninggalnya aktor komedi Robin Williams.
0: Moment on this day.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
6: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh iya, terus?
7: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai. Gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
9: Wingscare.
10: Halo sahabat Merkuri, saya Yanuar dari Komunitas Guru Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
9: Merkuri FM,
11: info aktual dan lagu hits.

0: Sahabat, banyak orang yang beranggapan kalau Surabaya hanya punya wisata sejarah. Eits, jangan salah, itu adalah anggapan yang keliru loh. Sebab nyatanya, Surabaya juga punya wisata art gallery yang sangat estetis. Pada penasaran kan? Ini dia 3 rekomendasi galeri seni yang ada di Surabaya. Pertama, UYCC Art Gallery. Lokasinya ada di The Wind Hotel. Galeri ini punya pameran seni yang estetik dan beragam. Ada lukisan dan ada juga kerajinan. Yang paling spesial di sini ada art exhibition-nya. Ini bisa Anda nikmati sambil berfantasi sepuasnya. Kedua, Finn Autism Gallery. Ini adalah galeri seni yang sangat menarik, sebab di dalamnya ada karya indah dari Vincent Priadipurwono, seorang pelukis muda berkebutuhan khusus. Di sini juga bisa kita temukan hasil karya anak-anak berkebutuhan khusus lainnya. Nah, kalau tertarik dengan berbagai lukisan, silakan mengunjungi galeri seni ini di Ciwok Sambikerep, Surabaya. Terakhir, Galeri Seni Orasis Art Space. Lokasinya ada di kawasan Sambikerep, Surabaya. Galeri ini sangat keren karena di dalamnya ada pameran seni yang sangat estetik. Orasis Art Space juga rutin mengadakan diskusi antar komunitas seni. FYI, Anda bisa menikmati keindahan seni sambil nongki santai, ngopi bareng teman-teman atau doi. Gimana nih sahabat? Kira-kira galeri seni mana nih yang bakal Anda kunjungi terlebih dahulu? Jangan lupa buat like dan follow @radiomercury96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Muhammad Ilham Aldi Kabar, SPOG. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, apakah Anda sering lupa? Padahal usia Anda belum terlalu tua. Mudah lupa atau pikun kini tidak hanya menimpa mereka yang sudah lanjut usia, karena ternyata pikun sudah mulai menghinggapi orang-orang yang masih muda. Berikut ini adalah tips bagaimana cara menaikkan daya ingat kita. Yang pertama adalah tidur. Konsisten tidur selama 7-8 jam sehari sudah terbukti menaikkan daya ingat kita. Sebab saat tidur, otak akan mengolah berbagai data yang baru kita pelajari di hari itu. Sehingga dengan tidur yang cukup akan membantu otak kita memproses penyimpanan memori secara optimal. Yang kedua adalah dengan berolahraga. Olahraga tidak hanya baik untuk badan, tetapi juga dapat melatih otak. Bahkan kalau kita kelebihan berat badan, akan membuat daya ingat dalam otak menjadi berkurang. Jadi kalau kita kurang olahraga, akan membuat plak menumpuk pada arteri dan pembuluh darah. Ini akan mengganggu fungsi pemompaan darah. Efeknya, otak kita bakal kekurangan asupan oksigen dan nutrisi yang bermanfaat untuk daya ingat dan sistem kerja otak. Cara lain untuk meningkatkan daya ingat adalah mendengarkan musik. Sebuah penelitian membuktikan musik dapat membantu mengingat kembali memori yang sudah kita lupakan. Informasi yang kita serap ketika mendengarkan sebuah lagu bakal terekam bersama memori. Jadi pada saat kita ingin mengingat memori tadi, kita hanya tinggal memikirkan lagu atau memainkannya di dalam otak. Lagu tersebut bakal menjadi trigger untuk memandu memori.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Pagi Anda lebih bersemangat dengan beragam informasi. Mercury Morning Show.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di tengah persiapan publik menyambut hari kemerdekaan, ruang maya kita justru menangkap resonansi yang berbeda. Belakangan ini, lini masa media sosial diramaikan oleh seruan aksi unjuk rasa berskala nasional yang dijadwalkan pada pertengahan Agustus. Narasi yang beredar tidak sekedar memuat ajakan turun ke jalan, namun juga menyisipkan imbauan untuk mengibarkan bendera setengah tiang. Sebuah fenomena yang memantik pertanyaan kritis. Di saat kita seharusnya merayakan kemerdekaan, mengapa justru muncul narasi perkabungan? Menyikapi eskalasi isu di ruang digital ini, pemerintah Provinsi Jawa Timur tidak tinggal diam. Gubernur Kofifa Indar Parawansa mengonfirmasi bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap pergerakan informasi tersebut. Dari hasil penelusuran, ditemukan fakta bahwa mayoritas agitasi digerakkan oleh akun-akun anonim.
2: Menjaga persatuan hari ini tentu tidak cukup hanya di ruang fisik, tapi bahwa diseminasi informasi ini menjadi sangat penting untuk kita lakukan secara digital. Di link-link yang anonim cukup banyak menyebar untuk mengajak masyarakat mengibarkan bendera setengah tiang. Banyak. Jadi menjaga EKI di ruang digital betapa sangat penting. Membangun positive thinking betapa sangat penting. Kritik itu juga penting, tetapi membangun kebersamaan, kepersatuan itu sangat penting.
3: Perbedaan pendapat, iya, ikhtilafu ummati rahmatun. Tapi bahwa perbedaan pendapat, jangan sampai kemudian berubah menjadi kemusuhan.
1: Tingginya penetrasi internet di Jawa Timur memang bagai pedang bermata dua. Di satu sisi, ia menjadi ruang kebebasan berekspresi, namun di sisi lain, anonimitas kerap kali mengaburkan batas antara kritik yang membangun dengan provokasi tanpa dasar. Terkait hal ini, Gubernur Kofifah kembali menekankan pentingnya kebijaksanaan publik.
2: Ini data yang menurut kita menjadi bagian penting untuk memotret Jawa Timur dari ruang digital. Kita melihat bahwa Jawa Timur ini ternyata masyarakatnya yang sudah mengakses ekosistem digital lebih tinggi daripada nasional. Jadi kalau nasional 81,72, maka di Jawa Timur ini 83,41%. Begitu banyak orang belajar bagaimana membangun keberagaman dalam sebuah harmoni. Ini sebetulnya kekuatan kebinekaan yang luar biasa yang terbangun ya karena kita semua, komitmen kita semua membangun harmoni di dalam keberagaman. Untuk masuk ke ruang digital, bagaimana membangun harmoni, persatuan, persaudaraan, bergotong royongan dan menguatkan semangat heroisme dan nasionalisme di bulan merdeka ini sangat penting sekali.
1: Agustus adalah bulan yang bersejarah. Ia bukan sekedar perayaan seremonial, melainkan monumen pengingat akan pengorbanan para pahlawan bangsa. Bersikap kritis terhadap ketimpangan sosial dan kebijakan pemerintah adalah ciri kedewasaan demokrasi. Namun, menyampaikan aspirasi harus berpijak pada kebenaran fakta, bukan pada narasi liar yang memecah belah. Mari kita jadikan kebebasan berpendapat sebagai alat untuk membangun, bukan meruntuhkan. Karena menjaga kedamaian hari ini adalah bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang telah gugur merebut kemerdekaan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: News on the Spot.
1: Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi'i, turun langsung mendampingi seorang janda pengemudi ojek online yang diamankan di Polsek Genteng terkait dengan dugaan membawa dan tidak mengembalikan telepon seluler milik warga yang tertinggal saat menghadiri Zikir Akbar Habib Syekh di Grahadi. Setelah berkoordinasi dengan penyidik, Imam mendapatkan penjelasan bahwa ponsel yang tertinggal ditemukan oleh perempuan tersebut, namun diduga tidak segera dikembalikan kepada pemiliknya. Meski demikian, Imam meminta agar perkara ini dapat diselesaikan melalui jalur mediasi.
2: Mungkin saja ibu ini bersalah ya, karena tidak mengembalikan dan mencopot kartu HP-nya. Tetapi saya minta ke penyidik Polsek Genteng supaya bisa diselesaikan secara mediasi.
1: Menurut Imam, perempuan berusia sekitar 45 tahun itu merupakan seorang janda dengan dua anak dan tidak memiliki catatan kriminal. Karena itu, dia berharap pendekatan kemanusiaan dapat dikedepankan tanpa mengabaikan proses hukum yang berlaku. Imam bahkan menyatakan kesiapannya mendampingi proses mediasi dan membantu memberikan kompensasi kepada korban apabila tercapai kesepakatan yang wajar. Dia berharap kasus ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi yang bersangkutan agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. News on the Spot.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Halo sahabat Mercury, saya Anton Subrandrio dari melihatbersama.com. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
5: Mercury FM,
6: info aktual dan lagu hits.

0: Untuk mencegah jangan sampai pendengaran kita terganggu karena kebisingan atau bunyi-bunyi yang terlalu keras, maka sebaiknya kalau kita mendengarkan suara atau bunyi dari headset atau handphone sebaiknya tidak lebih dari 60% volume dalam waktu tidak lebih dari 60 menit. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: merencanakan liburan tapi bingung harus kemana?
1: Stay tune di Weekend Destination tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang.
0: Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan.
1: Wonderful Indonesia.

0: follow Instagram Mercury di @radiomercury96.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Budiono dari ASPERAPI, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia Jawa Timur.
5: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, pentingnya kecukupan minum air putih setiap hari mungkin sudah banyak diketahui. Tapi sayang, kadang tidak gampang memenuhi kebutuhan 2 liter air putih per hari sesuai dengan kebutuhan yang disarankan dokter. Kalau dibiarkan, kurang konsumsi air putih bisa mengakibatkan penurunan fungsi organ tubuh. Kebiasaan kurang konsumsi air putih sebaiknya segera dihentikan, sahabat, apalagi kalau sudah muncul tanda-tanda. Tanda-tanda itu adalah sakit punggung. Kurang minum bisa menimbulkan rasa sakit dan kurang nyaman di punggung. Kurang minum mengurangi ukuran dan support bantalan yang mengisi celah antara tulang punggung. Selain tidak nyaman, minimnya support bantalan tulang ini bisa mengakibatkan bengkak. Kondisi serupa juga bisa muncul di tulang leher dan kaki. Tanda yang lain adalah sering sakit. Kecukupan air membantu memperkuat sistem imun sehingga mampu melawan bakteri dan penyebab penyakit lainnya. Manfaat lain adalah membuang racun dari dalam tubuh sehingga tidak mudah sakit dan infeksi. Kalau tubuh sudah mulai merasa tidak nyaman, sangat disarankan segera mencukupi kebutuhan cairan. Ini menjaga semua sistem dalam tubuh tetap berfungsi optimal dan bebas racun. Inspirasi Sehat 96.

0: Nya. Usia 23 tahun dianggap sebagai usia di mana seseorang sudah mulai memasuki dunia kerja. Nah, dunia kerja inilah yang membuat stres dan kurang senyum. Karena di beberapa tempat, humor atau tawa dinilai sebagai bentuk sikap ketidakseriusan dalam melakukan pekerjaan. Berarti bukan usia 23-nya yang bikin jarang ketawa, tapi dunia kerjanya. Nah, yang menarik, dari penelitian ini juga terungkap kalau orang dewasa di berbagai negara rata-rata hanya ketawa 7 kali per hari. Padahal kalau mau bahagia, diperlukan minimal tertawa sebanyak 15 kali sehari. Kalau Anda sendiri, gimana nih sahabat? Apakah masih sering ketawa atau udah mulai susah ketawa nih? Jangan lupa buat like dan follow at Radio Mercury 96 untuk dapetin Mercury Facts lainnya.
1: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Facts hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @RadioMercury96.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, perut buncit menjadi masalah bagi banyak orang. Lemak yang tidak kunjung hilang itu membuat banyak orang berusaha keras

0: untuk mengempiskan perut. Aktivitas fisik seperti olahraga dan gizi tepat menjadi dua cara untuk membantu tubuh mengusir lemak dalam perut. Tapi tentu saja dua hal itu tidak cukup. Ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui kenapa lemak itu betah mendekam di dalam perut. Yang pertama adalah stres. Stres sahabat juga berkontribusi pada lemak perut. Ketika stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol sehingga kadar gula darah turun. Ini menjawab pertanyaan kenapa ketika stres orang cenderung mencari makanan yang mengandung gula dan lemak. Ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat. Studi itu menyebutkan pelepasan stres berkaitan dengan distribusi lemak tubuh. Lemak banyak terdistribusi ke area tengah tubuh atau perut. Yang kedua adalah begadang. Meskipun pekerjaan beres karena begadang, sahabat, ini justru yang membuat lemak perut jadi bandel. Tidur memainkan peranan penting untuk menghilangkan lemak dalam perut. Sebuah studi menemukan, wanita yang tidur selama 5 jam atau kurang akan mengalami kenaikan berat badan hingga 2,47 kg dibanding mereka yang tidur selama 7 jam. Ketika kurang tidur, tubuh memproduksi lebih banyak ghrelin atau hormon yang menimbulkan rasa lapar. Mau tidak mau, tubuh merasa lapar dan mendorong orang untuk makan berlebih.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Info info aktual dan lagu hits, dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya, Sotia dari Mavindo Surabaya Raya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 Agustus 1934 dibukanya penjara Alcatraz. Selanjutnya 11 Agustus 1987 berdirinya Arema Malang Klub Sepak Bola Indonesia. Tanggal yang sama 2003 Ridwan Isamuddin atau Hambali pemimpin jemaah Islamiyah ditangkap di Bangkok, Thailand. Tanggal 11 Agustus 2014 meninggalnya aktor komedi Robin Williams.
0: Moment on this day.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arif Hadi Pambudi SPUK ingin menyampaikan atau sharing mengenai PCOS. Jadi PCOS merupakan suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya gangguan pada siklus menstruasi, adanya gejala hiperandrogen atau adanya timbul bulu pada daerah tubuh yang berlebihan, dan yang ketiga pada pemeriksaan fisik atau pemeriksaan dengan menggunakan ultrasound ditemukan adanya sel telur yang mengalami gangguan. Bagaimana dengan cara mendeteksinya? Yang perlu sahabat Merkuri ketahui adalah dengan melihat bagaimana dengan siklus menstruasinya. Kita ketahui bahwa siklus menstruasi normal adalah 3-7 hari. Nah, apabila terjadi gangguan pada siklus menstruasi tersebut, yaitu dengan mensnya yang sedikit atau waktunya atau frekuensinya yang juga memendek atau mungkin bahkan tidak menstruasi sama sekali, kemudian yang kedua itu adanya timbul bulu pada daerah tubuh secara berlebihan, sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan apa-apa yang harus dilakukan pada wanita dengan PCOS, nah ini tergantung dari keluhan yang timbul. Ada yang mengganggu daripada siklus menstruasi, sebaiknya untuk dikonsultasikan untuk pengaturan daripada siklus menstruasi. Untuk yang masalah infertilitas, dikonsultasikan untuk bagaimana menggunakan obat-obatan untuk memicu dari sel telur itu sendiri. Tetapi yang terpenting adalah dengan pengaturan diet dan nutrisi seimbang serta olahraga teratur. Olahraga yang teratur paling enggak kurang lebih sekitar 30 menit selama bisa 3-5 hari. Syukur-syukur bisa teratur setiap hari. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit tips untuk PCOS. Semoga sahabat Merkuri diberi kesehatan dan semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota cuma di 96 FM Mercury Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Prihatma Kerswidatomo, spesialis anestesi dari IDI Surabaya, staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga, Rumah Sakit Universitas Erlangga, dan Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
0: Mercury FM.
5: Info aktual dan lagu hits.
6: When I was 6 years old,

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega-3. Makanan kaya omega-3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega-3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Tubuh yang memiliki kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Saat usia bertambah tua, otomatis kulit kita menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya minumlah air yang cukup. Minum air juga bisa membantu membuang racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya adalah kurangi mandi dengan air panas. Mandi dengan air panas dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Saat kulit terkena air panas secara langsung di bawah aliran shower, kulit akan kehilangan kelembapannya. Berikutnya adalah hindari menatap ponsel terlalu lama. Menurut dermatologis, menatap smartphone terlalu lama dapat menyebabkan rahang menjadi kendur. Kondisi ini disebut juga dengan fenomena Ted Snack, yang diakibatkan gerakan berulang-ulang saat menatap smartphone, dan dampaknya akan membuat wajah mudah berkeriput. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kalau Anda tidur dengan durasi kurang dari 8 hingga 9 jam sehari, dapat meningkatkan kemungkinan untuk terlihat lebih tua dalam waktu 5 tahun ke depan. Terakhir, agar kita terhindar dari penuaan dini adalah rutin minum susu. Manfaat susu bagi kulit adalah dapat menghidrasi, melembabkan, dan mencegah kulit menjadi kering. Rajin mengonsumsi susu juga dapat mengurangi penggelapan kulit yang ditimbulkan oleh proses penuaan. Dan jangan lupa selalu menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif, sebab pikiran yang positif akan membawa tubuh menjadi positif.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 11 Agustus 1934 dibukanya penjara Alcatraz. Selanjutnya 11 Agustus 1987 berdirinya Arema Malang Klub Sepak Bola Indonesia. Tanggal yang sama 2003 Ridwan Isamuddin atau Hambali pemimpin jemaah Islamiyah ditangkap di Bangkok, Thailand. Tanggal 11 Agustus 2014 meninggalnya aktor komedi Robin Williams.
0: Moment on this day.

0: Sobat Mercury, ayo kita bersama menuntut hak kita akan transportasi publik yang layak. Bersama saya Aditya dari Transport for Surabaya. Anda sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yeoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
5: Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Niken Wening Suryanti, spesialis obstetri ginekologi. Tips sehat untuk menghindari risiko kanker serviks, apa aja yang harus dilakukan? Lakukan vaksinasi untuk virus HPV sejak usia 9 tahun. Lakukan screening deteksi dini kanker serviks dengan IVA atau pap smear secara rutin. Lakukan gaya hidup yang sehat. Jangan berhubungan seks secara tidak sehat atau berganti-ganti pasangan. Makanlah makanan yang bergizi, istirahat cukup, atasi stres, dan jangan lupa olahraga yang teratur.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: lives on the spot.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menyerahkan rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD PAPBD tahun 2026 dalam rapat paripurna DPRD Jawa Timur yang dipimpin Ketua DPRD Jawa Timur Musyafar Rauf yang didampingi tiga wakil ketua yakni Hidayat, Blekur Prianggono dan Sri Wahyuni. Juga dihadiri Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dan Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono. Dalam pengantar nota keuangan, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengalokasikan anggaran belanja daerah menjadi 29,85 triliun, naik sebesar 2,64 triliun dari anggaran murni sebelumnya sebesar 27,22 triliun. Salah satu penguatan di PAPBD 2026 ada di sektor pelayanan dasar, yakni pendidikan, di mana Gubernur Kofifa menegaskan bahwa anggaran pendidikan melonjak menjadi 8,51 triliun atau 30,93% dari total belanja daerah. Tak hanya pendidikan, Pemprov Jawa Timur juga merogoh kocek lebih dalam untuk sektor pekerjaan umum dan penataan ruang PUPR dengan alokasi 2,10 triliun. Kofifa menyebut tambahan anggaran infrastruktur diarahkan untuk memenuhi kewajiban pelayanan publik serta meningkatkan kemantapan jalan provinsi. Dalam kesempatan ini, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga memaparkan tren positif ekonomi Jawa Timur, di mana ekonomi Jawa Timur pada semester 1 2026 tumbuh 5,84%, menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi di Pulau Jawa. Pertumbuhan ini diikuti penurunan angka kemiskinan per Maret 2026 sebesar 0,24% menjadi 9,6% lebih baik dibandingkan laju penurunan nasional yang hanya 0,18%. Ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur adalah pertumbuhan yang inklusif di mana peningkatan pertumbuhan berbanding lurus dengan penurunan angka kemiskinan. Pendapatan daerah Jawa Timur naik menjadi 26,41

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, kota besar memaksa kita menjalankan semua hal termasuk pekerjaan dengan gaya yang menyebabkan tingginya tingkat stres. Padahal kondisi ini bisa meningkatkan faktor risiko seseorang terkena serangan jantung. Ini disampaikan oleh spesialis jantung Rumah Sakit Jantung Harapan kita Dr. Dr. Anwar Santoso yang mengatakan penyakit jantung itu banyak macamnya. Biasanya yang dikaitkan dengan serangan jantung itu adalah jantung koroner. Ada beberapa pekerjaan sahabat yang bisa menyebabkan serangan jantung. Pekerjaan yang terpapar asap rokok, pekerjaan yang terpapar polusi udara, pekerjaan yang tingkat stresnya tinggi, hidup di kota besar dengan tingkat stres yang juga tinggi. Menurut Dr. Anwar, gejala yang utama muncul saat serangan jantung adalah sakit di dada bagian tengah yang berlangsung lebih dari 15 menit secara menetap dan terjadinya dadakan.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sobat Mercury, tips dari Renjana adalah ketika kalian di tempat umum, kalau ada teman-teman disabilitas, dahulukan mereka ya. Bersama saya, Billy.
1: Dan juga saya, Sabrina.
0: Dari
1: Renjana Inclusive Hub. Kamu sedang mendengarkan 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.
4: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
5: Iya nih.
4: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum Ambesir.
7: Halo sahabat Mercury, saya Ferdian Juno dari komunitas Arsa Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Mercury Surabaya.
2: Mercury FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Ari Widyasti Bandem, spesialis kulit dan kelamin. Tips sehat supaya rambut tetap sehat dan terhindar dari kerontokan. Tentu satu, kita harus tetap menjaga kebersihan kulit kepala dan rambut dengan memakai sampo yang tepat dengan cara juga yang gentle saja, tidak agresif untuk menggosokkan kulit kepala kita. Kemudian sampo dibiarkan 1-2 menit untuk bekerja membersihkan kulit kepala. Kemudian untuk rambut yang cenderung kering batangnya atau bercabang, bisa memakai conditioner yang difokuskan kepada batang rambut. Kemudian tidak lupa juga kita harus menjaga gizi atau asupan gizi yang seimbang. Jadi tetap protein yang cukup, vitamin, mineral yang sesuai untuk kebutuhan rambut kita. Nah, yang terakhir itu adalah apabila kita ini mengalami kerontokan rambut dan sudah dicoba ya untuk ditangani sendiri, belum berhasil, nah datanglah kepada tenaga kesehatan yang terdekat untuk mencari diagnosis atau penyebab daripada kerontokan rambut sehingga nantinya dapat kita tangani secara tepat pula.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, tips dari kami, ayo join Polyglot Surabaya untuk dapetin temen ngobrol bahasa asing.
1: Jangan takut bikin kesalahan, saya Ines
0: dan saya Rizka
1: dari Polyglot Surabaya.
0: Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM,
3: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
1: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Sahabat, pernah nggak lagi asyik aktivitas, tiba-tiba HP di saku bergetar hebat, tapi pas dicek ternyata nggak ada notifikasi apapun? Kalau iya, hati-hati sahabat. Bisa jadi Anda sedang mengalami Phantom Vibration Syndrome. Fenomena ini ternyata bukan hal mistis, melainkan gangguan persepsi yang dialami oleh hampir 90% pengguna smartphone zaman sekarang. Bayangin aja, otak kita seolah tertipu oleh sensasi palsu. Ternyata penyebabnya cukup unik loh sahabat. Otak kita yang sudah terlalu terbiasa dengan koneksi digital, mulai salah mengartikan rangsangan fisik yang ringan. Gesekan kain celana, kontraksi otot, bahkan suara rintik hujan, sering dianggap otak sebagai getaran ponsel yang masuk. Ini terjadi karena kita berada dalam kondisi siaga digital yang berlebihan. Kita terlalu cemas atau terlalu menantikan pesan masuk sampai-sampai syaraf kita menjadi sangat sensitif dan menciptakan halusinasi getaran tersebut. Buktinya, sindrom ini paling sering menyerang mereka yang punya ketergantungan tinggi pada gadget. Bukan sekedar gangguan fisik, tapi ini adalah sinyal kalau otak kita mulai kelelahan karena terus-menerus terhubung dengan dunia maya. Meski terdengar sepele, fenomena ini gak boleh dianggap remeh. Para ahli menyarankan kalau getaran palsu ini mulai terasa mengganggu, itu tandanya kamu butuh waktu untuk digital detox. Cukup dengan mematikan fitur getar atau menjauhkan ponsel dari tubuh selama beberapa jam, bisa membantu otak untuk kalibrasi ulang dan lepas dari ketergantungan sensorik ini. Hebatnya, fenomena ini membuktikan betapa besar pengaruh teknologi terhadap cara kerja tubuh kita. Sesuatu yang kita anggap alat bantu, ternyata bisa mengubah cara syaraf kita merespons dunia sekitar. Nah sahabat, jujur deh, dalam sehari sudah berapa kali Anda tertipu getaran palsu dari ponsel sendiri?
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, Anda punya keluhan dengan asam lambung? Saat tidur, bagaimana posisi tidur Anda? Penderita asam lambung sering tidak menyadari kalau posisi tidur punya kaitan erat dengan naiknya asam lambung. Sehingga pasien asam lambung disarankan memperhatikan cara tidur yang tepat untuk mencegah naiknya asam lambung. Mengutip dari laman Sleep Foundation, ada beberapa posisi tidur untuk mencegah naiknya asam lambung. Yang pertama, saat tidur miringlah ke kiri. Posisi ini dapat membantu mengurangi asam lambung naik. Posisi ini membuat sphincter esofagus bagian bawah berada di atas tingkat asam lambung. Artinya, membuat reflux jadi lebih sulit naik ke kerongkongan. Yang kedua, tidurlah dengan posisi bantal tinggi. Ini bertujuan agar asam lambung tidak naik ke kerongkongan. Posisi kepala yang disanggah dengan bantal tinggi juga memudahkan cairan asam yang naik kembali turun ke perut. Yang ketiga, jangan tidur miring ke kanan. Karena posisi ini dapat merelaksasi otot sphincter sehingga meningkatkan resiko reflux menjadi lebih tinggi. Yang terakhir, jangan tidur terlentang. Beberapa penelitian menemukan posisi tidur terlentang dengan posisi kepala, leher, dan tulang belakang yang sejajar dapat memperparah kondisi naiknya asam lambung. Dan mengutip The Sleep Doctor, berbaring terlentang tanpa menggunakan bantal di kepala membuat reflux lebih mudah terjadi, bahkan dapat menyebabkan Anda terbangun dan tersedak reflux.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sahabat Merkuri, saya dengan Wulan dari komunitas Sahabat Bumi punya pesan khusus, tanggung jawab ya terhadap sampah kita masing-masing. Ingat 3A, cegah, pilah, lalu olah. Anda sedang mendengarkan 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Wadah kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Follow Instagram Mercury di @radiomercury96.

0: Halo, saya Dr. Sistiyoko Sumartono, saya dokter anestesi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Tahukah sahabat, salah satu ikon terkenal di Malaysia ternyata dirancang oleh putra Indonesia. Menara Kuala Lumpur menjadi salah satu menara telekomunikasi tertinggi di dunia dan merupakan ikon terkenal di Malaysia. Tidak banyak yang tahu, sosok di balik rancangan megah itu adalah Insinyur Ahmad Murdijat, seorang lulusan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Menara Kuala Lumpur sendiri memiliki tinggi mencapai 421 meter dan menjadi kebanggaan masyarakat Malaysia. Bangunan ini mulai dibangun pada awal tahun 90-an, lalu diresmikan pada tahun 1996. Menariknya sahabat, desain menara ini dibuat sangat canggih untuk zamannya. Struktur bangunannya dirancang tahan terhadap gempa dan terpaan angin kencang. Bahkan, bagian puncak menara disebut bisa bergerak lentur mengikuti arah angin, sehingga tetap aman dan stabil. Untuk menopang bangunan setinggi itu, fondasinya juga dibuat sangat dalam. Konon, proses pengecoran fondasinya dilakukan tanpa henti selama 2 minggu penuh. Keberadaan Menara Kuala Lumpur pun akhirnya menjadi simbol kemajuan dan modernisasi Malaysia. Hingga sekarang, menara ini masih menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Kuala Lumpur. Nah sahabat, kisah ini membuktikan kalau karya anak bangsa ternyata mampu diakui hingga mancanegara. Jadi, bangga nggak nih? Ternyata ada putra Indonesia yang ikut menciptakan ikon terkenal di negeri tetangga.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

Inspirasi Sehat 96. Anda sedang menjalani program diet, sahabat Mercury? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Mercury, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Ulfa Holili, SPPD KGH. Para Sobat Merkuri, jangan lupa untuk dengerin Rumah Sehat Surabaya. Hanya ada di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Zahra Hikmah, spesialis anak konsultan, ingin memberikan tips sehat bagi orang tua terutama yang memiliki anak alergi. Yang pertama, apabila Anda sendiri memiliki bakat alergi, maka pastikan bahwa anak Anda itu mendapatkan ASI eksklusif. Kemudian yang kedua, bila memikirkan seorang anak menderita alergi, maka lakukan deteksi dini makanan apa penyebab alergi dengan melalui eliminasi dan provokasi. Yang ketiga, untuk penghindaran makanan, sesuatu makanan misalnya telur, maka berikan penggantian yang sesuai dengan makanan yang dihindarkan sehingga tidak terjadi gangguan tumbuh kembang. Yang terakhir, ini sehubungan dengan mitos bahwa alergi makanan bisa membaik dengan usia, maka sebaiknya Anda berkonsultasi ke dokter. Jangan mencobakan makanan apabila anak Anda sudah memiliki alergi yang berat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
4: Ambeien wasir, minum Ambesir.
5: Subscribe YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Sahabat Merkuri, menopause atau berhentinya masa menstruasi adalah sebuah proses alami yang akan dialami oleh setiap wanita. Biasanya, menopause akan terjadi saat seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Tetapi, ada juga wanita yang mengalami menopause jauh di bawah usia 50 tahun. Bila Anda sudah menopause sebelum usia 40 tahun, bisa jadi Anda mengalami menopause dini. Lalu, apa penyebab menopause dini pada wanita? Menurut Irman Kristiono, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Siloam Hospital TB Simatupang Jakarta, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan menopause dini. Pertama, akibat kemoterapi atau radiasi. Ini adalah perawatan yang biasa dilakukan untuk penyembuhan penyakit kanker. Kemoterapi dapat merusak ovarium sehingga menghentikan masa menstruasi. Kemoterapi juga dapat membuat Anda kesulitan untuk hamil. Kemungkinan terjadinya menopause dini tergantung pada jenis dan dosis kemoterapi yang Anda jalani. Penyebab kedua menopause dini pada wanita adalah operasi. Operasi pengangkatan ovarium dapat menyebabkan menopause saat ini juga. Periode menstruasi akan berhenti dan hormon pada wanita yang mengalami operasi juga akan berubah. Akibat operasi, biasanya hasrat seksual juga akan berkurang. Penyebab selanjutnya adalah genetik. Wanita dengan riwayat keluarga menopause dini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami menopause dini secara alami. Berikutnya adalah autoimun. Gangguan autoimun terjadi saat sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh justru menyerang ovarium dan mencegahnya untuk menghasilkan hormon. Sehingga tiroid dan rheumatoid arthritis adalah dua penyakit yang dapat menyebabkan menopause dini. Yang terakhir, penggunaan obat diet. Menopause dini juga bisa diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan diet sebab obat diet dapat meningkatkan hormon prolaktin.
0: Inspirasi Sehat 96.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
0: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan, cuman di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: lives on the spot.
1: Keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia masih belum mencapai target 30% yang ditetapkan melalui kebijakan afirmasi. Hingga pemilu 2024, jumlah perempuan yang berhasil duduk di DPR RI masih berada di kisaran 22%. Guru Besar Ilmu Politik Gender dan Representasi FISIP UNER, Profesor Dwi Widyastuti Budi Hendrarti menilai kondisi ini menunjukkan bahwa representasi perempuan masih lebih banyak berhenti pada aspek formal. Menurutnya, aturan kuota 30% perempuan dalam daftar calon legislatif memang sudah berjalan, namun belum menjamin keterpilihan perempuan di parlemen. Dwi menyebut rendahnya kesadaran gender di kalangan pemilih, kuatnya pengaruh elit politik, serta faktor modal masih menjadi tantangan utama. Bahkan dalam sejumlah kasus, keterpilihan kandidat lebih banyak ditentukan oleh kedekatan dengan tokoh politik atau kekuatan kemapanan dibandingkan dengan kapasitas dan rekam jejak. Dia menegaskan keterwakilan perempuan tidak cukup hanya diukur dari jumlah kursi yang diraih. Perempuan juga harus mendapatkan kesempatan yang setara di seluruh komisi strategis agar perspektif gender hadir dalam setiap kebijakan publik. News on the spot.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat musik bukan hanya sekedar hiburan loh. Mendengarkan musik ternyata dapat mengurangi rasa sakit dari sel kanker yang ganas dan menyebar cepat di dalam tubuh. Penelitian terbaru menunjukkan mendengarkan musik di rumah dapat mengurangi rasa sakit dan kelelahan karena kanker. Mendengarkan musik juga bisa mengurangi gejala kanker seperti kehilangan nafsu makan dan kesulitan berkonsentrasi. Studi dari Taiwan yang baru saja dipublikasikan di European Journal of Cancer Care ini menganalisis pasien kanker payudara yang diminta untuk mendengarkan musik selama 30 menit sebanyak 5 kali dalam seminggu. Sebanyak 60 pasien kanker payudara terlibat dalam penelitian ini. Sebagian pasien diberikan instruksi untuk mendengarkan jenis musik ambient, terutama dari suara lingkungan. Hasilnya, jenis musik ini tidak terlalu banyak mengurangi rasa sakit atau gejala kanker. Sebagian lainnya sahabat diminta mendengarkan musik yang terdapat dalam pemutar MP3 yang sudah disediakan. Di dalamnya terdapat pilihan musik klasik, parlor, populer, Taiwan, dan religius. Hasilnya, mendengarkan musik ini dapat mengurangi efek samping kanker dan pengobatan yang berlangsung selama 24 pekan. Para pasien menyebut musik membantu kesehatan fisik dan psikologis mereka karena menjauhkan diri dari pikiran negatif tentang kanker. Mendengarkan musik dapat memacu hormon endorfin, dopamin, dan serotonin di otak. Hormon-hormon ini sahabat memicu kegembiraan dan emosi positif yang mengalihkan perhatian pasien dari emosi negatif. Musik juga dapat mempengaruhi fungsi sistem kardiovaskular, pernafasan, otot, kerangka, saraf, dan metabolisme, meredakan ketegangan otot dan rasa sakit. Peneliti pun menyimpulkan terapi musik ini memberikan manfaat yang baik untuk pasien kanker. Sang peneliti, Kweru Choi dari Taipei Medical University mengatakan, terapi musik ini nyaman, tidak melibatkan prosedur invasif, dan dapat dengan mudah digunakan oleh orang-orang di rumah mereka. Intervensi musik berbasis rumah ini juga tidak butuh biaya.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM, Mercury, Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, memiliki masalah ketombe pasti menjengkelkan. Ketombe membuat tidak percaya diri dan sering menimbulkan rasa gatal pada kulit kepala. Banyak yang mengatakan penyebab ketombe adalah akibat penggunaan shampoo yang salah. Ternyata masalah ketombe juga bisa muncul akibat makanan yang kita konsumsi. Berikut adalah cara mengatasi ketombe melalui pola makan. Yang pertama, batasi gula. Jessica Cran, asisten profesor klinis dermatologi di New York, mengatakan gula dan karbohidrat sederhana dapat mempromosikan lebih banyak peradangan dalam tubuh, termasuk dengan masalah ketombe. Jadi, mengonsumsi makanan rendah gula dan diet makanan yang kaya antioksidan dapat mengurangi masalah ketombe. Yang kedua, makan lebih banyak buah dan sayur. Ini dapat menjadi langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ketombe, karena buah dan sayur kaya akan kandungan nutrisi dan serat yang baik untuk pencernaan. Yang terakhir, mengkonsumsi lemak sehat. Untuk mengatasi ketombe, Anda bisa mengonsumsi asam lemak esensial termasuk asam lemak omega 3 dan omega 6. Ini karena asam lemak esensial dapat membantu kesehatan kulit dan rambut. Dengan memiliki rambut yang sehat, masalah ketombe diharapkan tidak akan muncul.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Aditya dari Transport for Surabaya.
3: Mercury FM.
4: Info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, perut buncit menjadi masalah bagi banyak orang. Lemak yang tidak kunjung hilang itu membuat banyak orang berusaha keras untuk mengempiskan perut. Aktivitas fisik seperti olahraga dan gizi tepat menjadi dua cara untuk membantu tubuh mengusir lemak dalam perut. Tapi tentu saja dua hal itu tidak cukup. Ada beberapa faktor yang perlu kita ketahui kenapa lemak itu betah mendekam di dalam perut. Yang pertama adalah stres. Stres, sahabat, juga berkontribusi pada lemak perut. Ketika stres, tubuh mengeluarkan hormon kortisol sehingga kadar gula darah turun. Ini menjawab pertanyaan kenapa ketika stres, orang cenderung mencari makanan yang mengandung gula dan lemak. Ini dibuktikan dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Amerika Serikat. Studi itu menyebutkan pelepasan stres berkaitan dengan distribusi lemak tubuh. Lemak banyak terdistribusi ke area tengah tubuh atau perut. Yang kedua adalah begadang. Meskipun pekerjaan beres karena begadang, sahabat, ini justru yang membuat lemak perut jadi bandel. Tidur memainkan peranan penting untuk menghilangkan lemak dalam perut. Sebuah studi menemukan, wanita yang tidur selama 5 jam atau kurang akan mengalami kenaikan berat badan hingga 2,47 kg dibanding mereka yang tidur selama 7 jam. Ketika kurang tidur, tubuh memproduksi lebih banyak ghrelin atau hormon yang menimbulkan rasa lapar. Mau tidak mau, tubuh merasa lapar dan mendorong orang untuk makan berlebih. Inspirasi Sehat 96.

Merah darah membanjiri ibu pertiwi. Darah pahlawan jatuh bertumpah ruah demi melawan komunis dan penjajah. Walau musuh selalu mengintaimu, namun menyerah tak ada di sejarah.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam, Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan, cuman di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menurut sebuah penelitian, dalam setiap harinya manusia bisa bermimpi 4-5 kali dalam sehari. Cuma kadang-kadang kita tidak pernah ingat apa saja yang telah kita mimpikan pada saat tidur. Tapi tahukah Anda, mimpi ternyata tidak hanya sekedar bunganya orang tidur, karena ternyata mimpi memiliki banyak manfaat kesehatan. Pertama, mimpi dapat mengurangi stres, sebab mimpi adalah media untuk mengeluarkan emosi terpendam dengan cara yang aman. Kedua, mimpi dapat membuat tidur kita menjadi lebih nyenyak. Manusia membutuhkan berbagai langkah untuk bisa tidur nyenyak, dan salah satunya adalah dengan mimpi. Mimpi juga dapat membantu mengingat. Contohnya, terkadang setiap malam sebelum tidur, kita suka mengingat kejadian di hari itu dan berusaha supaya kejadian tersebut tercatat di memori kita. Nah, di sini mimpi bisa membantu memindahkan kejadian tadi ke dalam memori kita secara tidak sadar. Mimpi dapat menghentikan kerusakan otak. Para ilmuwan percaya otak kita membutuhkan mimpi setiap malamnya untuk menghentikan kerusakan otak secara psikologis. Otak kita di malam hari sudah sibuk melakukan penyelihan dan pengarsipan memori gambar dan emosi untuk menjaga agar semuanya berjalan dengan baik.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Halo, saya Dr. Sofia Tiarini, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
2: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Del Sandler dan Yong Mon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Adi Winoto. Saya dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif. Tips sehat untuk cegah kondisi batu empedu, pola makan sehat dan seimbang, aktivitas fisik yang teratur, istirahat yang cukup, dan rutin cek kesehatan. Terima kasih.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Owi dari WWF Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

Ingin merencanakan liburan, tapi bingung harus kemana? Stay tune di Weekend Destination, tiap Sabtu pukul 10 sampai 2 siang. Menghadirkan informasi tempat-tempat wisata menarik, unik, dan menakjubkan. Wonderful Indonesia.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Arifandi Pamudi SPOG. Tips sehat seputar menjaga kesehatan reproduksi adalah 1. Jangan sepelekan pada kasus-kasus infertilitas primer, yaitu telah menikah kurang lebih selama 1 tahun dengan berhubungan teratur tapi masih belum punya hubungan, maka sebaiknya untuk dikonsultasikan. Dan yang kedua, tips yang kedua untuk pada pasangan yang akan menikah atau pada pasangan-pasangan muda, ya, untuk mendeteksi adanya kelainan-kelainan pada organ reproduksinya, terutama yang berkaitan dengan kesuburan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, menopause atau berhentinya masa menstruasi adalah sebuah proses alami yang akan dialami oleh setiap wanita. Biasanya, menopause akan terjadi saat seorang wanita berusia di atas 50 tahun. Tetapi, ada juga wanita yang mengalami menopause jauh di bawah usia 50 tahun. Bila Anda sudah menopause sebelum usia 40 tahun, bisa jadi Anda mengalami menopause dini. Lalu, apa penyebab menopause dini pada wanita? Menurut Irman Kristiono, dokter spesialis kandungan dan kebidanan Siloam Hospital TB Simatupang Jakarta, ada beberapa hal yang dapat menyebabkan menopause dini. Pertama, akibat kemoterapi atau radiasi. Ini adalah perawatan yang biasa dilakukan untuk penyembuhan penyakit kanker. Kemoterapi dapat merusak ovarium sehingga menghentikan masa menstruasi. Kemoterapi juga dapat membuat Anda kesulitan untuk hamil. Kemungkinan terjadinya menopause dini tergantung pada jenis dan dosis kemoterapi yang Anda jalani. Penyebab kedua menopause dini pada wanita adalah operasi. Operasi pengangkatan ovarium dapat menyebabkan menopause saat ini juga. Periode menstruasi akan berhenti dan hormon pada wanita yang mengalami operasi juga akan berubah. Akibat operasi, biasanya hasrat seksual juga akan berkurang. Penyebab selanjutnya adalah genetik. Wanita dengan riwayat keluarga menopause dini memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk mengalami menopause dini secara alami. Berikutnya adalah autoimun. Gangguan autoimun terjadi saat sistem kekebalan tubuh yang seharusnya melawan penyakit yang masuk ke dalam tubuh justru menyerang ovarium dan mencegahnya untuk

0: untuk menghasilkan hormon. Sehingga tiroid dan rheumatoid arthritis adalah dua penyakit yang dapat menyebabkan menopause dini. Yang terakhir, penggunaan obat diet. Menopause dini juga bisa diakibatkan oleh penggunaan obat-obatan diet, sebab obat diet dapat meningkatkan hormon prolaktin.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Saya Dr. Prananda Surya Erlangga, Magister Kesehatan, Spesialis Anestesi, Konsultan Intensifier. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM.
5: Info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Del Sandler dan Yong Mon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Agus Sulistiono, dokter obgyn konsultan pedomaternal di Kota Surabaya ini. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya yang hanya ada di Radio Mercury Surabaya.
1: Mercury FM.
2: Info aktual dan lagu hits.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Hendik Juarsa, dokter kandungan di Surabaya. Apa aja yang menyebabkan seseorang sulit untuk hamil? Bisa karena dari yang kondisi yang prianya maupun yang wanitanya. Yang paling sering, kalau yang pria masalah di sperma, kalau yang wanita bisa masalah di saluran telur, di ovarium, atau di rahimnya. Nah, untuk mengetahui ada masalah yang di mana, kalian boleh cek di dokter masing-masing.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hit, dengerin terus ya 96 FM Mercury Surabaya bersama saya Willis dari Komunitas Jumat Berbagi.
1: Mercury FM,
2: info aktual dan lagu hits.

Mau pagi-pagi Anda selalu bersemangat? Dengerin Mercury Morning Show di 96 FM Mercury Surabaya. Senin sampai Jumat pukul 6 sampai 10 pagi. Mercury Morning Show, talk show, news update, sampai kiat-kiat hidup tersaji lengkap untuk Anda. Mercury Morning Show, hanya di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat, orang tua seringkali menggelitik anak-anaknya agar mereka tertawa terbahak-bahak. Sebab rasa geli yang muncul akan langsung membuat si kecil bereaksi lucu. Tapi sahabat, tahukah Anda kalau ternyata menggelitik merupakan kebiasaan buruk yang harus dihentikan? Ya sahabat, tak banyak yang tahu kebiasaan menggelitik anak bisa menimbulkan efek negatif dan tidak dianjurkan. Tawa karena geli ini seperti ilusi, anak seperti menikmatinya, padahal sebenarnya tidak. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan di University of California pada 1997, para ilmuwan menemukan bahwa menggelitik tidak menciptakan perasaan bahagia yang sama seperti yang diciptakan ketika seseorang mentertawakan lelucon lucu. Menggelitik hanya menciptakan ilusi lahiriah bahwa seseorang sedang tertawa. Anak sahabat yang digelitik kehilangan kendali dirinya. Perjuangan untuk mendapatkan kendali bisa jadi hal sangat sulit bagi anak dan bisa meninggalkan kenangan yang tidak menyenangkan seumur hidup. Ketika orang dewasa menggelitik anak-anak, mereka kebanyakan bermaksud bersenang-senang. Menurut Dr. Richard Alexander, Profesor Biologi Evolusi di University of Michigan, menggelitik bisa menjadi bentuk dominasi, dan tawa yang mengikuti adalah cara untuk menunjukkan kepatuhan. Menggelitik, menurut Dr. Richard Alexander, dapat menyebabkan tawa yang tidak terkendali dan sulit untuk dihentikan. Sahabat, tawa yang disebabkan oleh gelitik terus-menerus dapat mencapai titik di mana orang yang digelitik tidak lagi bisa bernafas dengan benar. Anak juga jadi mengalami sesak nafas dan bisa membahayakan kesehatannya, sahabat.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Yeah.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Halo, saya Dr. Ulfa Holili, SPPD KGH. Para Sobat Merkuri, jangan lupa untuk dengerin Rumah Sehat Surabaya. Hanya ada di Radio Merkuri Surabaya.
5: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

0: Sehat 96.
1: Halo, saya Dr. Putri Hendriawardani, spesialis kulit dan kelamin dari ID Cabang Surabaya. Tips sehat untuk memilih dan menggunakan skincare yang baik dan benar adalah harus disesuaikan dengan tipe atau jenis kulit atau bila ada masalah kulit lainnya. Jadi sangat penting untuk bertemu dengan dokter spesialis kulit dan kelamin bila ada keluhan di kulit.
2: Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir.

0: aku sendiri udah minum dan hasilnya gejala amil teratasi. Nih buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Nama FM Merkuri Surabaya,
4: informatif, inspiratif.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, bagi beberapa orang memulai aktivitas harian biasanya harus diawali dengan kegiatan buang air besar atau BAB. Tapi belum tentu juga setiap pagi rasa ingin BAB bisa datang sehingga membuat perut Anda tidak nyaman. Nah, kalau Anda sering mengalami hal ini, ada beberapa tips bagaimana agar BAB Anda lancar. Yang pertama sahabat adalah dengan minuman hangat. Minuman hangat bisa membantu merangsang pergerakan usus sehingga perut akan mulas. Kita bisa memilih nih minum air putih hangat ketika bangun di pagi hari. Mungkin ada juga beberapa di antara sahabat untuk memilih minum kopi hangat di pagi hari untuk melancarkan BAB. Kopi sahabat juga bisa meningkatkan kontraksi usus dan mengaktifkan gerakan usus. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah dengan lebih banyak gerak. Cobalah ubah gaya hidup Anda sahabat, jadi lebih banyak gerak atau olahraga. Bisa dimulai dengan olahraga ringan seperti jogging. Banyak gerak punya dampak positif seperti menggoyangkan perut dan usus untuk mengatasi sembelit. Nah sahabat, asal Anda tahu, para pelari biasanya melakukan pemanasan setelah bangun tidur agar bisa ke toilet sebelum ikut kompetisi lari. Hal lain yang bisa membantu BAB lancar setiap paginya adalah posisi duduk di toilet. Biar lancar, Anda juga harus perlu memperhatikan posisi duduk. Anda bisa duduk dengan mengarahkan tubuh ke depan dan meletakkan lengan di paha dengan mengangkat sedikit tumit kaki Anda. Cara lain, Anda bisa mengarahkan badan ke depan dan memegang pergelangan kaki. Kedua cara ini sahabat bisa membuat efek gravitasi sehingga kotoran akan lebih cepat turun. Nah sahabat, selamat mencoba.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Halo sahabat Merkuri, saya Yanuar dari Komunitas Guru Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mungkin Anda pernah mendengarkan pendapat yang mengatakan sarapan bisa membantu untuk menurunkan berat badan. Sebaliknya, Anda juga pernah mendengar kalau melewatkan makan pagi justru bisa mengakibatkan peningkatan berat badan. Nyatanya sahabat, sarapan merupakan salah satu bagian dari pola makan seimbang. Berat badan seseorang yang rutin sarapan biasanya lebih terjaga dan tidak mudah naik ketimbang yang suka melewatkan sarapan. Bahkan sarapan sahabat juga diyakini bisa membantu menurunkan risiko penyakit seperti penyakit kardiovaskular dan diabetes. Memulai hari dengan sarapan pagi sahabat bukan hanya menyumbang tenaga bagi tubuh, tapi makan pagi ini juga mampu membantu tubuh merasa lebih kenyang sampai waktu makan siang nanti. Ini karena adanya asupan kalori, protein, dan serat dalam menu makan pagi. Zat gizi ini bisa menjaga rasa kenyang dan nafsu makan Anda sampai waktu makan siang selanjutnya. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: kabar Merkuri? Saya Merlin dari GBY Surabaya. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.

0: Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat Merkuri, penyakit kurap atau yang biasa disebut kadas adalah penyakit kulit yang disebabkan oleh infeksi jamur. Penyakit ini ditandai dengan adanya area bersisik di permukaan kulit yang mungkin berwarna kemerahan dan terasa gatal. Area bersisik ini lama-lama berkembang dan meluas serta membentuk pola lingkaran. Bagian dalam lingkaran ini bisa terlihat bersih tanpa ruam, bersisik atau memiliki bintil berwarna merah. Kurap bukan penyakit yang berbahaya dan dapat dicegah serta dapat ditangani dengan mudah. Nah, berikut ini adalah tips cara mengobati dan mencegah penyakit kurap. Kurap bisa ditangani dengan menggunakan salep anti jamur yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Salep ini biasanya mengandung clotrimazole atau miconazole. Kalau setelah 2 minggu diobati kurap masih membandel, segeralah berkonsultasi dengan dokter agar diberi obat yang lebih kuat. Setelah sembuh dari kurap, lakukan beberapa hal untuk mencegah kurap datang kembali. Caranya, mengurangi resiko penularan penyakit kurap, yaitu dengan menjaga kebersihan tubuh serta menjaga tubuh tetap kering. Selanjutnya, tidak menggunakan barang pribadi berbarengan serta selalu menjaga kebersihan peliharaan dan hindari hewan yang terinfeksi.
0: Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo, saya Dr. Adwina Nurlita, dokter spesialis anak. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM, informatif, inspiratif.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat lemon banyak dijadikan campuran infused water oleh banyak orang karena dipercaya ampuh menurunkan berat badan. Selain itu, lemon juga banyak dijadikan sajian minuman panas atau dingin. Dan tahukah Anda, lemon mengandung flavonoid yang dikenal memiliki sifat kuat sebagai antioksidan. Kandungan itu dipercaya membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Lemon juga mengandung vitamin penting seperti vitamin C dan potasium. Kombinasi antara lemon dan air diklaim bisa menurunkan berat badan. Mengkonsumsi lemon hangat setiap pagi akan menjadikan kebiasaan sehat karena bisa membantu menjaga metabolisme tubuh. Tapi ingat juga sahabat, jangan terlalu banyak mengkonsumsi air lemon karena terlalu banyak makanan atau minuman asam seperti air lemon menimbulkan pengikisan pada gigi dan membuatnya lebih sensitif pada rasa panas atau dingin. Jadi, konsumsi segala sesuatunya itu harus sesuai kebutuhan, jangan berlebihan. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir.

kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Nah sahabat, siapa di antara Anda yang pecinta kopi dan hampir minum kopi tiap hari? Nah tapi sudah tahu belum cara minum kopi yang sehat? Yuk ikutin caranya. Untuk cara yang pertama adalah waktu meminum kopinya sahabat. Dianjurkan untuk minum kopi tidak lebih dari jam 2 siang. Kenapa? Karena kafein yang terkandung dalam kopi akan membuat kita terjaga selama beraktivitas. Dan ternyata sahabat, kalau kita meminumnya setelah jam 2 siang, hal itu bisa menyebabkan gangguan pada irama tidur kita ketika malam hari. Nah, untuk cara yang kedua, jangan memasukkan gula ataupun pemanis buatan pada kopi kita, sahabat. Seberapa banyak gula maupun pemanis buatan yang ada di dalamnya? Padahal, jika kita meminumnya terlalu banyak kandungan gula, maka akan menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah, sehingga meningkatkan juga resiko terjadinya penyakit diabetes maupun obesitas. Nah, untuk cara sehat yang ketiga meminum kopi yaitu pemberian pemanis pada kopi. Ini kalau kopi Anda terlalu pahit, sebagai pemanisnya bisa ditambahkan cinnamon atau bubuk kayu manis. Tapi ingat sahabat, harus yang alami. Di mana kandungan kayu manis ini bisa membantu menurunkan kadar gula darah, kolesterol maupun trigliserida. Untuk cara keempat minum kopi yang sehat, untuk memberikan rasa pada kopi, sebaiknya hindarilah penggunaan creamer. Karena ditakutkan kandungan kimia maupun pengawet di dalamnya bisa memberikan efek negatif bagi tubuh jika dikonsumsi berlebihan. Untuk itu, sebagai pengganti rasa pada kopi, gunakanlah kokoa. Di mana kokoa yang alami memiliki kandungan yang tinggi akan antioksidan dan berfungsi baik untuk tubuh kita, sahabat. Nah, sahabat, untuk yang kelima cara sehat meminum kopi yaitu pilihlah biji kopi organik. Sahabat, pastikan pilihlah biji kopi yang organik, yang bebas dari pestisida dan racun, yang jika dikonsumsi berlebihan bisa memberikan efek negatif bagi tubuh kita, sahabat. Kemudian cara terakhir minum kopi yang sehat yaitu hindari minum kopi saat perut kosong. Pastikan sahabat untuk tidak meminum kopi dalam keadaan perut kosong. Ini karena kandungan asam dari beberapa jenis kopi ditakutkan bisa mengganggu sistem pencernaan kita yang menyebabkan nyeri pada perut kita, sahabat.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat.

0: Halo, saya Dr. Rasdi Wihandono, spesialis bedah onkologi. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

Wadah kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Inspirasi Sehat 96. Anda sedang menjalani program diet, sahabat Mercury? Meskipun karbohidrat adalah bagian penting dari diet yang lengkap, karbohidrat ini bisa meningkatkan berat badan. Karena energi yang tidak digunakan dari karbohidrat akan berubah menjadi lemak. Penting untuk mempertimbangkan jenis karbohidrat apa yang Anda konsumsi ketika memilih makanan. Karbohidrat terbaik adalah yang tinggi serat, sedangkan yang paling buruk adalah mengandung gula lebih tinggi. Ada beberapa karbohidrat yang harus Anda hindari, sahabat Mercury, karena tidak punya nilai gizi. Roti putih. Roti putih adalah pilihan yang buruk karena dalam membuatnya, semua bagian gandum dengan nilai gizi sudah dihilangkan. Kemudian minuman manis. Minuman manis adalah salah satu asupan yang paling merugikan bagi kesehatan kita dan tidak akan membuat diet Anda berhasil. Kemudian kentang goreng. Satu porsi kentang goreng bisa mengandung karbohidrat sebanyak 24 gram dan hanya 2 gram serat. Ini bukan angka yang baik. Nilai gizi sangat sedikit untuk kentang goreng karena mengandung protein dalam jumlah rendah dan jumlah lemak yang tinggi. Kemudian permen, sahabat. Salah satu makanan terburuk yang paling jelas buat Anda yang sedang program diet adalah permen. Dengan kadar gula yang tinggi dan sama sekali tidak ada nutrisi untuk Anda, permen harus dihindari. Sebaliknya, ganti dengan coklat hitam atau buah segar. Inspirasi Sehat 96.

Halo, saya Hani dari komunitas Nol Sampah Surabaya. Anda sedang mendengarkan Radio Merkuri Surabaya.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays, 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini, serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

Inspirasi Sehat 96. Tempe bukan hanya sekedar murah dan nikmat. Makanan dari kacang kedelai ini, sahabat, juga bermanfaat untuk kesehatan otak dan bisa mencegah penyakit seperti demensia Alzheimer. Ahli neurologi, Dr. Yuda Turana menjelaskan banyak penelitian yang membahas manfaat tempe untuk kesehatan otak. Dr. Yuda menambahkan kandungan dalam tempe bisa melindungi atau bersifat protektif pada otak dan fungsi kognitif sehingga bisa mencegah demensia Alzheimer yang disebabkan oleh kerusakan fungsi otak. Proses fermentasi sahabat dari kedelai membuat olahan makanan ini mengandung banyak bakteri bacillus yang baik untuk otak. Selain itu, tempe yang terbuat dari kacang kedelai kaya akan fitoestrogen, di mana kandungan fitoestrogen yang tinggi bermanfaat bagi perempuan. Agar mendapat manfaat dari tempe, maka makanan ini harus diolah dengan benar. Dan Dr. Yuda juga menyarankan untuk tidak menggoreng tempe terlalu kering, karena bisa merusak bacillus di dalam tempe, sahabat. Inspirasi Sehat 96.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Halo, saya Dr. Kristi Yoko Sumartono, saya dokter anestesi. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Mercury Surabaya.
3: Mercury FM,
4: info aktual dan lagu hits.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat, buah dan sayuran sebaiknya selalu dimasukkan dalam menu harian. Bentuk olahannya bisa beragam, termasuk dibuat jus. Cara ini memungkinkan buah atau sayur menjadi minuman yang praktis. Tapi sebenarnya, olahan jus justru membuat nutrisi dalam buah dan sayur bisa berkurang, apalagi jus yang dibuat dengan blender. Mario Ferruzzi, seorang profesor dari Department of Food Bioprocessing and Nutrition Science North Carolina State University, mengatakan, jika jus menjadi pilihan Anda, maka akan lebih baik jika Anda meminumnya sesegera mungkin setelah selesai pengolahan, sebab aktivitas enzim dan antioksidan akan berkurang seiring berjalannya waktu. Dan ingat, sahabat, ampas buah sebaiknya jangan dibuang, karena mencampur keduanya bisa memberikan nilai plus daripada mengambil sari buah dan sayurnya saja. Campuran jus dari beragam buah menghasilkan aktivitas antioksidan tinggi dan kandungan komponen fenolik yang lebih besar daripada jus dari satu jenis buah saja. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Halo sahabat Merkuri, saya Ica dari komunitas Sahabat Belajar. Dengarkan terus 96 FM Merkuri Surabaya.
4: Merkuri FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, proses penuaan adalah hal alami yang terjadi pada manusia. Tapi pada beberapa orang, penuaan dini bisa saja terjadi. Berikut ini tips bagaimana caranya agar kita terhindar dari penuaan dini. Pertama, konsumsi makanan yang kaya omega-3. Makanan kaya omega-3 biasanya terkandung pada buah alpukat. Kandungan omega-3 berfungsi untuk memperbaiki kinerja sel pada kulit agar bekerja lebih baik. Kedua, hindari makanan dan minuman dengan kadar gula yang tinggi. Tubuh yang memiliki kadar gula tinggi dapat menurunkan tingkat kolagen pada kulit tubuh, sehingga dapat memunculkan kerutan, garis halus, dan membuat kulit mengendur. Berikutnya adalah minum air yang cukup. Saat usia bertambah tua, otomatis kulit kita menjadi lebih kering. Jadi sebaiknya minumlah air yang cukup. Minum air juga bisa membantu membuang racun yang ada pada tubuh. Selanjutnya adalah kurangi mandi dengan air panas. Mandi dengan air panas dapat menyebabkan kulit kering dan kusam. Saat kulit terkena air panas secara langsung di bawah aliran shower, kulit akan kehilangan kelembapannya. Berikutnya adalah hindari menatap ponsel terlalu lama. Menurut dermatologis, menatap smartphone terlalu lama dapat menyebabkan rahang menjadi kendur. Kondisi ini disebut juga dengan fenomena Ted Snack, yang diakibatkan gerakan berulang-ulang saat menatap smartphone, dan dampaknya akan membuat wajah mudah berkeriput. Berikutnya adalah tidur yang cukup. Kalau Anda tidur dengan durasi kurang dari 8 hingga 9 jam sehari, dapat meningkatkan kemungkinan untuk terlihat lebih tua dalam waktu 5 tahun ke depan. Terakhir, agar kita terhindar dari penuaan dini adalah rutin minum susu. Manfaat susu bagi kulit adalah dapat menghidrasi, melembabkan, dan mencegah kulit menjadi kering. Rajin mengonsumsi susu juga dapat mengurangi penggelapan kulit yang ditimbulkan oleh proses penuaan. Dan jangan lupa selalu menjaga pikiran untuk tetap berpikir positif, sebab pikiran yang positif akan membawa tubuh menjadi positif.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: sahabat Mercury. Saya Marini dari BK3S Provinsi Jawa Timur. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Mercury 96 FM Surabaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, untuk meringankan sakit punggung, tentu cara yang terbaik adalah menghindari apa yang menjadi penyebab sakit punggung itu sendiri. Dan kalau sakit punggung itu tidak juga reda, maka nyeri punggung harus segera diatasi. Yang pertama adalah istirahatkan punggung Anda. Kalau Anda merasa sakit punggung yang Anda derita masih bisa ditolerir, tapi sudah masuk dalam kategori mengganggu, maka langkah terbaik adalah mengistirahatkan punggung dengan menghindari berbagai aktivitas yang melibatkan punggung. Proses mengistirahatkan punggung ini sebaiknya dilakukan sekitar 6 minggu, supaya organ-organ yang ada di punggung benar-benar beristirahat dan bisa kembali ke kondisinya yang prima. Langkah yang kedua adalah memberikan kompres. Mengkompres bagian punggung yang terasa sakit itu sangat dianjurkan untuk dilakukan selama proses pengistirahatan punggung. Gunakan air hangat supaya saraf dan otot berileksasi sehingga rasa sakit bisa pelan-pelan membaik. Langkah ini sebaiknya dilakukan selama 20 menit supaya memberikan efek yang maksimal dan rasa sakit di punggung bisa segera hilang. Inspirasi Sehat 96.

0: Mau info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Merkuri Surabaya. Bersama saya Budiono dari ASPERAPI, Asosiasi Perusahaan Pameran Indonesia Jawa Timur.
1: Merkuri FM,
2: info aktual dan lagu hits.

menemani mobilitas Anda sepanjang weekdays. 96 FM Mercury menghadirkan Lintas Kota. On air mulai Senin sampai Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. Lintas Kota menyajikan informasi dan layanan publik terkini serta deretan lagu enak yang akan selalu menginspirasi Anda beraktivitas. Lintas Kota, cuma di 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.
1: Sahabat, di antara Anda pasti pernah melakukan hal yang satu ini. Pernahkah Anda langsung memakai baju baru tanpa mencucinya terlebih dulu? Kalau pernah sahabat atau bahkan sering, sudah saatnya Anda berhenti melakukan kebiasaan buruk ini. Kenapa? Karena sahabat, tanpa disadari, kebiasaan ini bisa membuat Anda terinfeksi jamur dan iritasi kulit. Pakaian baru yang tidak dicuci sangat mungkin menjadi sarang bakteri, jamur, dan juga kutu untuk berkembang. Belum lagi dengan adanya bahan kimia yang menempel di baju baru itu. Nah sahabat, pada saat pakaian dikirim dari pabrik menuju toko, biasanya paket berisi pakaian itu diberi bahan kimia supaya jamur tidak tumbuh selama proses pengiriman. Salah satunya adalah dengan resin formaldehyde yang dipakai untuk mencegah pertumbuhan jamur dan menjaga supaya pakaian tidak mudah kusut. Bahan kimia ini sahabat bisa menimbulkan reaksi di kulit seperti eksim yang membuat kulit merah-merah, gatal, dan juga bersisik. Selain bahan kimia tadi, di beberapa pakaian juga bisa terdapat azoanilin atau zat pewarna pakaian yang bisa menimbulkan reaksi alergi untuk kulit sensitif. Nah, untuk itu sahabat, jangan lupa untuk mencuci bersih terlebih dulu baju baru sebelum dipakai.
0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau tahu info-info aktual dan lagu hits? Dengerin terus 96 FM Mercury Surabaya. Bersama saya, Mas Fatu Safa dari Global Pitchet Surabaya.
4: Mercury FM,
5: info aktual dan lagu hits.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat
1: 96. Halo, saya Dr. Franz OHP, spesialis obstetri dan ginekologi. Untuk para wanita yang berencana untuk hamil, siapkan diri sebaik-baiknya sebelum hamil, selama hamil, kalau sudah hamil, serta nanti setelah melahirkan dengan menjalani pola hidup sehat, makan bergizi, olahraga, dan tidur cukup. Nah, menyesuaikan tentu kalau sudah punya bayi. Yang jelas, rencanakan setiap kehamilan dengan baik dan jalani dengan penuh rasa syukur supaya lahir bayi-bayi dengan kualitas hebat.
0: Inspirasi Sehat 96. Kelewat informasi selama seminggu, gak usah bingung. Dengerin aja Fokus Sepekan. Hadir tiap minggu pukul 6 petang sampai 9 malam. Fokus Sepekan merangkum informasi dalam news on the spot selama sepekan untuk Anda. Fokus Sepekan cuma di 96 FM Merkuri, Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Sahabat Merkuri, mendengkur adalah salah satu gangguan tidur yang dialami oleh 45% orang di seluruh dunia. Tetapi kebanyakan orang yang mendengkur menyepelekan ini dan tidak mencari cara untuk mengatasinya. Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk mengatasi tidur mendengkur. Pertama, ubah posisi tidur. Saat Anda tidur terlentang, aliran udara akan sulit kembali ke terongkongan dan menyebabkannya terhalang menuju paru-paru. Ini menyebabkan keluarnya suara dengkuran atau ngorok. Untuk itu, cobalah untuk tidur dengan posisi miring. Kedua, turunkan berat badan. Berat badan berlebih bisa menjadi penyebab mendengkur. Sebab kenaikan berat badan terutama di area leher dapat menyebabkan penyempitan area tenggorokan, sehingga semakin menyulitkan jalan nafas Anda. Berikutnya, hindari alkohol. Alkohol bisa menjadi salah satu penyebab mendengkur. Bahkan orang yang biasanya tidak pernah mendengkur akan mendengkur setelah mengonsumsi alkohol. Konsumsi alkohol 4 hingga 5 jam sebelum tidur dapat memperparah dengkuran. Berikutnya adalah tidur teratur. Tidur terlalu malam dengan keadaan yang sangat lelah juga dapat memicu dengkuran. Jadi sebaiknya terapkan jadwal tidur yang teratur. Yang terakhir, ganti bantal. Sebaiknya gantilah bantal Anda setiap 6 bulan sekali untuk menghindari tungau debu atau alergen lainnya yang dapat menjadi penyebab dengkuran. Selain itu, jangan biarkan binatang peliharaan Anda tidur bersama Anda di kasur yang sama.
1: Inspirasi Sehat 96.

0: Halo, saya Dr. Sofia Tiarini, spesialis telinga, hidung, tenggorok, bedah kepala, leher. Jangan lupa dengerin Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, informatif, inspiratif.
2: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
3: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
2: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
3: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
2: Loh, kok gitu?
3: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
2: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
3: Secara rutin? Emangnya aman?
2: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
3: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
2: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
3: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
2: Yeoga, beli sendiri dong.
3: Yah, sayang.
4: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Teknologi berkembang begitu cepat, jangan sampai ketinggalan informasinya.
1: Dengerin Science and Techno, ada info gadget, aplikasi, fintech, NASA, semuanya ada di sini, Minggu pukul 2 siang sampai pukul 6 petang. Seputar Science and Techno, hanya di 96 FM Mercury, Surabaya.

0: tips kesehatan, kebiasaan apa saja yang baik untuk menjaga kesehatan jantung? Yang pertama, olahraga rutin 3-5 kali seminggu dengan lama olahraga itu sekitar 30 menit, itu minimal. Kemudian yang kedua, makan makanan sehat, jadi hindari goreng-gorengan, lemak, kolesterol, perbanyak makan buah-buah dan sayur-sayuran. Kemudian yang ketiga, check up rutin ya, sesuai dengan faktor resiko kita masing-masing. Saya Dr. Anindita Premiari, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Royal Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

0: saya Dr. Ari Widiasti Bandeng, spesialis kulit dan kelamin dari Surabaya. Jangan lupa dengarkan Rumah Sehat Surabaya hanya di Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM, info aktual dan lagu hits.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: Mau tahu lebih banyak informasi dan tips kesehatan? Dengerin Healthy Life.
1: Healthy Life menemani tiap weekend Anda, Sabtu dan Minggu pukul 6 sampai pukul 10.
0: Healthy Life, ayo hidup sehat mulai sekarang juga.
2: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
3: Iya nih.
2: Kok duduknya mepet aku banget sih?
3: Sorry, malu sih mau bilang.
2: Hailah, santai aja.
3: Gini, aku lagi gejala wasir.
2: Oh, wasir. Coba minum ini.
3: Hah? Ambesir?
2: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
3: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
0: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Kapan waktu yang tepat ke dokter THT? Sebetulnya untuk masalah pendengaran ini atau telinga, kita tidak perlu untuk melakukan pembersihan atau korek-korek secara terus-menerus ya. Tapi bila ada gangguan atau ada bermasalah baik telinga maupun pendengaran, maka segera mungkin untuk dilakukan pemeriksaan. Saya Dr. Nyilo Purnami, spesialis THTKL dari Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Dengerin terus Radio Merkuri Surabaya.
1: Merkuri FM.
2: Info aktual dan lagu hits.

rangkuman info teraktual, traffic, layanan publik, dunia usaha. Semua ada di Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.

0: 96 FM Mercury, informatif, inspiratif. Selamat pagi, sahabat Mercury. Salam sehat untuk kita semua, ya. Hari ini Rabu, 12 Agustus 2026. Dan terima kasih sudah bersama saya kembali untuk 4 kali 60 menit ke depan. Terima kasih untuk bisa membersamai pagi-pagi Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Semoga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk segala apapun aktivitas yang sudah Anda susun untuk Anda kerjakan di sepanjang hari ini. Start dari 6:07 sekarang ini sampai jelang pukul 10 kita ada di Mercury Morning Show.
1: Good morning. Mercury Morning Show. 96 FM Mercury Surabaya.

0: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat wanita yang terbiasa tidur dengan televisi yang menyala disebut cenderung mudah mengalami kenaikan berat badan. Hal ini dilaporkan dalam penelitian terbaru yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association Internal Medicine. Studi menyebut wanita yang terbiasa tidur dengan cahaya yang menyala dalam kamar, 17% lebih mungkin mengalami kenaikan berat badan mencapai 5 kg selama periode penelitian. Cahaya buatan pada malam hari, sahabat, bisa berasal dari berbagai sumber. Cahaya bisa berasal dari lampu tidur, ponsel, sampai layar televisi yang menyala. Peneliti berpendapat cahaya dapat menekan produksi melatonin yang bisa mengganggu ritme sirkadian dan pola makan. Kemungkinan lain berasal dari faktor pelepasan hipersensitif kronis seperti glukokortikoid yang dipengaruhi secara langsung oleh metabolisme tubuh. Peneliti Dale Sandler dan Yong Mon Park dari National Institute of Environmental Health Science di North Carolina University mengatakan, mengurangi paparan cahaya saat tidur barangkali bisa menjadi strategi mengatasi obesitas.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: ketinggalan talkshow-nya Mercury? Simak lagi di YouTube channel Radio Mercury 96.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
1: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.

Cadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: News on the Spot.
1: Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Jawa Timur ingatkan kepada pemerintah daerah terkait potensi gagal bayar hak pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Keterbatasan fiskal dan penurunan transfer ke daerah TKD dari pusat dinilai tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda atau memotong hak para pegawai yang telah menjalankan kewajibannya. Anggota Komisi ADPRD Jawa Timur, Fauzan Fuadi, menegaskan bahwa membiarkan pekerja tidak menerima haknya setelah menjalankan tugas adalah bentuk yang tidak dapat dibenarkan. Di situ, kata Fauzan, bisa dibilang zalim, sebab mereka sudah bekerja dan menjalankan kewajibannya. Fauzan meminta kepada para kepala daerah untuk kreatif dan tidak terus-menerus bergantung pada kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat. Pengurangan TKD mestinya direspon dengan terobosan peningkatan pendapatan asli daerah PAD, bukan malah mengorbankan hak pegawai. Menurutnya mustahil bicara mengentaskan kemiskinan dan peningkatan daya beli jika gaji P3K sebagai penggerak ekonomi justru terancam. Ketua DPC PKB Bojonegoro ini mendesak adanya pemetaan dan mitigasi fiskal yang jelas terhadap 38 kabupaten kota di Jawa Timur. Saat ini isu potensial gagal bayar mencuat tanpa data yang transparan mengenai daerah mana saja yang berada di zona merah. Fauzan juga memperingatkan agar proses pengusulan dan rekrutmen ASN atau P3K ke depan dilakukan secara terukur dan presisi berdasarkan kemampuan real anggaran daerah, bukan sekedar formalisme untuk meredakan gejolak sesaat. Pola rekrutmen tanpa perhitungan matang lanjutnya hanya menumpuk masalah jangka panjang. Yang terpenting, kata politisi muda PKB ini, tidak boleh ada pemberhentian atau PHK terhadap P3K hanya karena pemerintah daerah mengalami krisis anggaran. News on the Spot.

0: Moment on this day.
1: Tanggal 12 Agustus 1985, Cuban Airlines penerbangan 123 jatuh di Pegunungan Takamagahara, menewaskan 520 orang. Peristiwa ini merupakan kecelakaan terdahsyat dalam sejarah penerbangan. 12 Agustus 1990, Shu, kerangka Tyrannosaurus Rex terlengkap, ditemukan di South Dakota. Tanggal 12 Agustus di Indonesia diperingati sebagai HUT Wanita TNI Angkatan Udara, dan dunia internasional memperingati 12 Agustus sebagai Hari Remaja Pemuda Internasional.
0: Moment on this day.

0: Good morning. Mercury Morning Show 96 FM Mercury Surabaya.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline.
2: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
3: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
3: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
3: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
3: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
3: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
5: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: pukul 6 lewat 36 menit sekarang ini. Sahabat Mercury, selamat pagi Anda yang mungkin bangun agak kesiangan ya, karena tidurnya nyenyak banget begitu. Ada saya Aldi Susanto yang kembali membersamai pagi-pagi Anda di perjalanan Mercury Morning Show. Kalender hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026 sampai pukul 10 nanti saya akan bersama Anda. Sahabat, kabar tentang mundurnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pak Pratikno, sudah dibantah ya. Isunya katanya karena alasan kesehatan, Pak Pratikno ini akan mundur dari Kabinet Merah Putih. Sudah ada bantahan dari yang bersangkutan, bahkan beliau menyampaikan sedang bertugas mengatasi kebakaran hutan lahan Karhutla di kawasan Gunung Bromo di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, TNBTS. Kata Pak Pratik, enggak, saya enggak sakit, enggak mundur. Wong lagi bertugas kok, katanya begitu. Itu yang saya kutip dari CNN Indonesia yang melakukan sambungan telepon dengan beliau. Sejak pagi hari, Pak Pratik bilang, dia sudah berangkat ke Bromo, terjun langsung mengatasi Karhutla yang ada di sana. Pratikno juga menyampaikan, saat ini salah satu tantangan mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Bromo adalah keterbatasan menerapkan operasi modifikasi cuaca karena tidak adanya awan. Setidaknya ada 36 titik kebakaran yang disebut oleh Pratikno, sekarang ini masih ada 2 titik api. Artinya 34 sudah tertangani begitu ya. Sahabat, Pratikno sendiri dikabarkan sakit dan akan mengundurkan diri dari Kabinet Merah Putih. Kabar itu pun juga sudah dibantah oleh Mensesnek Prasetyo Hadi. Pras menegaskan bahwa Pratikno dalam kondisi sehat. Dia mengatakan tidak ada informasi yang diterimanya mengenai Pratikno yang sedang sakit. Ya, dan dengan ini berarti itu kabar hoax. Oke. Kita lanjutkan kembali perjalanan kita masih di Mercury Morning Show. Sekarang ini 6 lewat 39 menit. Kita akan bersama-sama, silakan untuk berbagi informasi juga melalui 0315620096, 567-9696, atau juga melalui WhatsApp di 081-730-0096.
1: Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96. Sahabat Mercury, obesitas menjadi salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dialami oleh masyarakat dunia, termasuk di Indonesia. Penyebab obesitas diantaranya adalah kebiasaan suka makanan manis yang mengandung kalori, lemak, dan gula yang tinggi. Obesitas anak menjadi perhatian khusus bagi pemerintah, sahabat. Karena anak obesitas punya risiko kesehatan yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan anak seusianya yang lain. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, memprediksi jumlah anak penderita obesitas di dunia akan mencapai 70 juta jiwa pada tahun 2025 mendatang. Obesitas pada anak ini merupakan isu global yang perlu disikapi secara serius. Untuk melindungi anak dari risiko obesitas, sahabat, orang tua harus mengajarkan anak mengkonsumsi makanan dengan gizi seimbang, memperbanyak asupan buah-buahan, sayur-sayuran, dan tentunya tidak boleh melewatkan aktivitas fisik, berolahraga secara teratur. Inspirasi Sehat 96. Inspirasi Sehat 96.

0: Mercury Fact on Mercury FM.
1: Menara Eiffel ternyata bukan cuma ikon terkenal di Paris, tapi juga punya fakta unik yang jarang diketahui banyak orang. Tinggi menara ini ternyata bisa berubah-ubah sepanjang tahun. Kok bisa? Jadi gini sahabat, Menara Eiffel pertama kali diresmikan pada 31 Maret 1889 untuk pameran dunia di Paris. Saat itu, tingginya sekitar 312 meter dan langsung jadi bangunan tertinggi di dunia. Gelar itu bertahan sampai tahun 1931 sebelum akhirnya dikalahkan Empire State Building di New York. Namun seiring perkembangannya zaman, tinggi Menara Eiffel terus bertambah karena pemasangan antena radio dan televisi di bagian puncaknya. Antena baru dipasang beberapa kali mulai tahun 1957, lalu 2000, hingga terakhir pada 2022. Karena penambahan itu, tinggi Menara Eiffel sekarang mencapai sekitar 330 meter. Tapi ternyata, perubahan tinggi Menara Eiffel bukan cuma karena antena. Struktur besi pada menara ini juga bisa memuai dan menyusut akibat perubahan suhu. Saat musim panas datang, besi di Menara Eiffel akan memuai karena terkena panas matahari. Akibatnya, tinggi menara bisa bertambah beberapa milimeter. Sebaliknya, ketika musim dingin tiba dan suhu turun, struktur logamnya ikut menyusut. Tinggi Menara Eiffel pun berkurang beberapa milimeter dibanding saat musim panas. Fenomena ini sebenarnya normal, sahabat. Hampir semua bangunan berbahan logam juga mengalami hal yang sama. Bedanya, perubahan di Menara Eiffel lebih menarik perhatian karena ukurannya sangat besar dan terkenal di dunia. Menariknya lagi, panas matahari ternyata tidak menyinari seluruh sisi menara secara bersamaan. Matahari hanya mengenai satu sisi dalam satu waktu, sehingga suhu tiap sisi bisa berbeda. Karena itulah, Menara Eiffel bisa sedikit miring menjauhi arah matahari. Bahkan, pada hari yang cerah, puncak menara dapat bergerak membentuk kurva kecil dengan diameter sekitar 15 cm. Meski terdengar ekstrim, perubahan itu sama sekali tidak berbahaya. Pengunjung bahkan tidak bisa melihat atau merasakannya secara langsung. Selain suhu, angin kencang juga bisa membuat Menara Eiffel sedikit bergoyang atau bergetar. Namun sejak awal, menara ini memang dirancang untuk tahan terhadap perubahan cuaca dan terpaan angin. Bentuk melengkung Menara Eiffel dibuat khusus agar hambatan angin bisa berkurang. Karena itu, menara ini tetap berdiri kokoh selama lebih dari 130 tahun. Dari sini, sahabat, Menara Eiffel ternyata bukan cuma bangunan indah untuk berfoto. Di balik kemegahannya, ada teknologi dan fenomena alam yang membuat menara ini terus bergerak sepanjang tahun. Menara Eiffel akhirnya bukan cuma hanya simbol Paris dan Prancis, tapi juga bukti kalau bangunan berusia ratusan tahun pun masih menyimpan fakta unik yang menarik untuk dipelajari.
0: Temukan fakta-fakta menarik dalam Mercury Fact hanya di 96 FM Mercury Surabaya dan Instagram @radiomercury96.

0: News on the Spot.
1: Kebakaran kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur memasuki hari ke-8 pada Senin kemarin. Pemprov Jawa Timur masih melakukan berbagai upaya pemadaman sekaligus mengantisipasi munculnya kembali titik api akibat kondisi angin. Sekretaris Daerah Sekda Prof Jawa Timur Adi Karyono mengatakan Pemprov Jawa Timur memperkuat operasi pemadaman dengan penambahan armada waterbombing. Langkah tersebut dilakukan setelah pemantauan udara dan evaluasi terhadap titik-titik yang masih berpotensi memicu kebakaran. Kata Adi Karyono, yang tadinya dari BNPB ada 2 pesawat, 1 Super Puma dan 1 helikopter Airbus, pemerintah provinsi menambahkan dengan menyewa 1 helikopter Airbus. Menurut Adi Karyono, 2 helikopter Airbus yang sebelumnya berada di Lanut Abdurrahman Saleh kini ditempatkan di kawasan Ranupani untuk mempercepat proses pengisian bahan bakar dan peningkatan frekuensi waterbombing. Adi menyebut operasi waterbombing akan terus dilakukan selama kondisi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru memungkinkan, terutama jika masih ditemukan kepulan asap maupun titik api. Selain pemadaman dari udara, Pemprov Jawa Timur juga memperkuat penanganan dari darat dengan menggerakkan armada pemadam kebakaran dari sejumlah daerah, termasuk Surabaya, Probolinggo, dan Pasuruan. Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disputpar Jawa Timur, Evi Avianasari, mengatakan kebakaran Bromo menjadi catatan penting terkait perlunya memperkuat penanganan pada tahap awal. Menurutnya, kondisi angin yang kencang turut membuat proses pemadaman menjadi lebih sulit dan menyebabkan api menyebar. Ia juga mengimbau wisatawan untuk sementara menghindari kawasan Bromo demi keselamatan. Terlebih seluruh akses wisata di kawasan tersebut saat ini ditutup akibat kebakaran. News on the spot.

0: YouTube channel Mercury di Radio Mercury 96.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.